0: Warta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan terus dianur industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur, waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, 4.000 yang apel siaga, jaga perusahaan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
2: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh...
7: Nggak apa-apa Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan, atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh mas. Jadi beras itu harus aman mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh

0: tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali lagi di Jakarta Pagi ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 ini. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72 7912. Sambil juga kami masih menawarkan 3 tema yang untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama, kebakaran hebat di Muara Angke, 60 rumah hangus dan ada 730 jiwa yang terdampak. Yang kedua, terkait dengan demo di DPR hari ini, di Sub DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Dan yang ketiga, ditegur Gubernur Pramono usai 5 mobil terobos CFD, Satpol PP evaluasi pengamanan. Mana yang menurut Anda paling menarik? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda

0: disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Dan kali ini akan ada perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Mbak Resiana Fitri, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat. Selamat pagi Mbak Resti, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat pagi para pendengar setia Persatu Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 27 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi Karawang. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Resti. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar yang sudah memilih tema dalam polling pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Ada Mas Fajar, selamat pagi, yang ada di Jakarta. Katanya pilih temanya nomor 2. Saya berharap aksi demo hari ini bisa berjalan dengan tertib, damai, dan aspirasi yang disampaikan benar-benar didengar. Jangan sampai malah merugikan masyarakat yang sedang beraktivitas. Ada juga siapa tadi ya, Mbak Rina, selamat pagi, yang ada di Tebet. Katanya pilih temanya nomor 1 tentang kebakaran di Muara Angke. Katanya seru banget ya, puluhan rumah sampai habis dan banyak warga yang terdampak. Semoga bantuan untuk korban bisa cepat sampai, amin. Kemudian juga ada lagi Mbak Tika, ini juga pilih temanya nomor 2 tentang demo. Katanya semoga lancar, walaupun biasanya pasti terdampak kemana-mana, terutama kemacetan. Semoga aspirasinya didengar katanya. Kemudian juga ada Mbak Yanti, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya nomor 3. Menurut saya teguran dari gubernur bisa menjadi momentum untuk memperbaiki pengamanan CFD supaya masyarakat yang datang olahraga atau jalan-jalan bisa merasa lebih aman. Yang lain pendengar, masih kami tunggu suara Anda di polling tema Jakarta.

0: hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.
8: Harus

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
2: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
1: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
2: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
1: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
2: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
1: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
2: Siap, Bu RT.
1: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
3: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Sudah mengirimkan pilihannya dalam polling Jakarta pagi ini. Di mana pagi hari ini kami menawarkan 3 tema. Yang pertama adalah kebakaran hebat di Muara Angke, ada 60 rumah hangus dan ada 730 jiwa yang terdampak. Kemudian yang kedua seputar demo di DPR hari ini, di Sub DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Yang ketiga adalah ditegur Gubernur Pramono usai 5 mobil terobos CFD Satpol PP evaluasi pengamanan. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Pak Pandu, Jakarta Selatan sudah mengirimkan pilihannya.
1: Sebelum saya membahas topik, saya mau menginfokan cuaca dulu di pagi hari ini. Di jam 6.57 waktu Indonesia Barat, cuaca masih cerah, suhu 28 derajat Celcius, dan yang sedang melaksanakan WFH, selamat menikmati work from home, dan yang bersekolahnya di dekat lokasi titik kumpul massa, selamat melaksanakan PJJ. Saya excited untuk membahas nomor 2. Hari ini kita bakal memantau, mengupdate demo. Di DPR ada demo AMPB. Isunya di Bundaran HI, mahasiswa. Lalu ada juga demo OJOL. Jadi tidak hanya satu saja, tapi ada 3 elemen masyarakat yang melaksanakan demo. Harapannya semoga tidak ada lagi vandalisme-vandalisme masif, maksudnya merusak fasilitas umum milik Pemprov DKI Jakarta. Jakarta terbuka bagi siapa saja. Aparat keamanan yang di DKI Jakarta juga harus bersiaga penuh. Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan di luar sana. Kita berharap demo damai, tapi jangan sampai ada namanya kerusuhan. Itu saja pokoknya, Mas Farid.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian juga ada Bu Santi yang ada di Cibinong. Selamat pagi Bu Santi. Pilih temanya juga nomor 2, saya dukung demo hari ini, tetap semangat untuk para pembela rakyat katanya. Kemudian Bu Tari yang ada di Banten. Selamat pagi Bu Tari. Ini juga pilih temanya tentang demo ya. Menyampaikan aspirasi itu sah-sah saja, tapi sampaikan dengan benar, tidak rusuh, supaya bisa ada solusi maupun jalan keluar yang bisa disetujui oleh semua pihak dan tidak usah ada anarkis-anarkis yang merugikan banyak pihak katanya. Terima kasih untuk Bu Tari yang ada di Banten ya. Bu Iren Tangerang, selamat pagi Bu Iren. Ini pilih temanya nomor 1 tentang kebakaran di Muara Angke. Informasi cuaca di Tangerang katanya cerah 29 derajat pagi hari ini. Pak Jelo Handoko Bambu Apu, selamat pagi. Pilih temanya juga nomor 2 tentang demo katanya. Mudah-mudahan demonya tidak anarkis katanya. Kemudian juga ada lagi yang sudah memilih tema pagi hari ini, ada Pak Bayu. Selamat pagi Pak Bayu yang ada di Jakarta. Ini pilih temanya nomor 3. Semoga kejadian seperti ini kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah kalau petugas dan pembatas jalan benar-benar diperhatikan katanya. Kemudian juga ada lagi Pak Dedi. Ini pilih temanya juga tentang ini ya, kebakaran di Muara Angke. Katanya kebakaran di kawasan padat seperti Muara Angke ini bikin kita sadar pentingnya kewaspadaan, apalagi kalau rumah berdempetan, apinya pasti cepat merambat katanya. Kemudian ada lagi yang juga memilih tema tentang demo, ada Pak Arif yang ada di Jakarta Barat. Harapannya adalah para peserta bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak terjadi kericuhan, karena kalau sampai ada penutupan jalan, masyarakat yang ikut demo juga akan terdampak kata. Oh, masyarakat yang tidak ikut demo juga ikut terdampak katanya. Kemudian Mbak Nadia, selamat pagi Mbak Nadia, Jakarta Timur. Ini juga tentang demo katanya pilihannya. Semoga berjalan dengan aman dan tidak anarkis. Saya pernah harus muter jauh gara-gara jalan ditutup saat demo katanya, akhirnya telat masuk kerja. Mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang lain masih ada waktu ya, yang masih ingin memilih satu dari 3 tema yang kami tawarkan dalam polling pagi ini. Coba kau

0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Selamat pagi Pak Lurah.
0: Bagaimana perkembangan usaha anyaman di desa kita?
1: Wah, alhamdulillah Pak. Permintaan mulai meningkat. Wah. Dan banyak ibu-ibu yang ikut pelatihan Pak.
0: Wah, sekarang pemerintah mulai membangun dari desa Bu. Setiap komunitas mendapat pelatihan, bantuan fasilitas. Wah. Dan yang paling penting akses ke pasar.
1: Jadi usaha kecil di desa bisa berkembang dan ekonomi merata, Pak.
0: Betul. Dengan pendekatan ini, peluang kerja meningkat, warga sejahtera, dan kualitas hidup makin baik.
1: Wah, senang sekali ya, Pak. Desa kita pasti makin maju dan makin sejahtera, Pak. Membangun dari desa berarti kehidupan warga tumbuh perlahan. Usaha berkembang dan harapan makin nyata.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku You Do You, Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness, yang merupakan buku bestseller karya Felixandro Rubi. Lakukan apa yang Anda mau, mengeksplorasi hidup melalui eksperimen dan kesadaran diri. Karya Felixandro Rubi adalah buku yang mendorong pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam melalui eksperimen dan refleksi diri. Buku ini mengajak untuk menjalani hidup secara autentik, mengeksplorasi potensi diri, dan memahami makna sejati di balik tindakan dan pengalaman pribadi. Pendekatan yang diusung dalam buku ini adalah eksperimen, di mana pembaca diundang untuk mencoba hal-hal baru, mengalami risiko, dan mempelajari pelajaran berharga dari setiap pengalaman. Felixandro Rubi percaya bahwa dengan melakukan eksperimen, kita dapat menemukan jati diri sejati, memahami nilai-nilai, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Melalui cerita pengalaman pribadinya, penulis menyampaikan pesan bahwa hidup adalah tentang menjalani eksperimen. Setiap langkah, keputusan, dan pengalaman adalah bagian dari eksperimen besar dalam menjalani hidup. Buku ini memotivasi untuk tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu terasa di luar zona nyaman. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri. Felixandro Rubi mengajak pembaca untuk merenungkan diri sendiri, memahami minat, bakat, dan nilai-nilai yang memandu hidup mereka. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang sesungguhnya. Pesan kunci dari buku ini adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Melalui eksperimen dan kesadaran diri, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Kita dapat mengeksplorasi potensi diri tanpa batas dan meraih impian kita dengan keyakinan dan tekad yang lebih besar.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang sebelumnya direncanakan berlangsung Rabu 26 Agustus. Perundaan dilakukan setelah evaluasi akhir dan untuk menyempurnakan sejumlah detail fasilitas. Pemprov DKI memastikan perubahan jadwal ini tidak mengubah agenda pengembangan LRT koridor Kelapa Gading Manggarai. LRT sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan saat ini melayani penumpang dengan tarif flat Rp5.000 sekali jalan. Informasi berikutnya, pendengar, dua warga mengalami luka dalam kebakaran rumah tinggal di kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Kedua korban masing-masing berusia 54 dan 17 tahun dalam kondisi sadar dan telah mendapatkan penanganan medis dari PMI. Gul Karmat mengerahkan 132 personil untuk menangani kebakaran yang dilaporkan sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tersebut. Petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi, sementara api sudah berhasil dipadamkan pada Kamis dini hari. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

masih di Jakarta pagi ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Tiga tema masih kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini, dan masih ada cukup banyak WhatsApp yang masuk yang belum kami baca. Ada dari Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Ini pilih temanya tentang kebakaran Muara Angke. Katanya kalau ada 700-an jiwa yang terdampak, berarti banyak keluarga yang harus memulai lagi dari nol. Semoga ada solusi tempat tinggal sementara yang layak, katanya. Kemudian juga ada Bu Echa Amit. Selamat pagi Bu Echa, yang ada di Bogor. Ini katanya pilih temanya juga nomor satu ya. Turut prihatin atas seluruh musibah kebakaran yang terjadi di seluruh penjuru kota di Indonesia, terutama di area perumahan penduduk, di hutan dan lainnya, katanya. Musim kemarau panjang ini akan diprediksi sampai September, dan semoga di awal Oktober cuacanya sudah mulai normal kembali. Harap kita lebih ekstra hati-hati, jangan ceroboh, apalagi kalau sedang mati lampu, jangan taruh lilin, lampu minyak yang rentan terhadap kebakaran. Di Bogor juga banyak terjadi kebakaran, terutama di pemukiman penduduk, katanya. Terima kasih untuk Bu Echa Amit yang ada di Bogor. Semoga ini ya, semoga lancar-lancar kegiatannya hari ini. Katanya Bu Echa, aku juga lagi demo, katanya, tapi demo masak. Baik, terima kasih untuk Bu Echa Amit ya. Lancar-lancar kegiatannya hari ini dan juga sehat selalu. Kemudian juga ada lagi Mbak Maya, selamat pagi, Jakarta Selatan. Ini juga temanya yang dipilih tentang kebakaran Muara Angke. Katanya bisa jadi pengingat supaya kita semuanya belajar lebih hati-hati dengan kompor, listrik, dan juga sumber api yang ada di rumah. Terus juga ada lagi Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Ini pilih temanya tentang mobil yang terobos CFD. Kalau menurut saya ini bukan cuma soal ditilang aja atau ditegur, tapi juga bagaimana pengamanan CFD ke depannya bisa lebih baik lagi. Baik, terus juga ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi yang ada di Jakarta Utara. Karena saya tinggalnya di Jakarta Utara, jadi ini cukup dekat lokasinya dengan saya. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan warga dan bantuan untuk korban. Kemudian juga ada Mbak Tias, selamat pagi Mbak Tias. Ini pilih temanya juga tentang kebakaran di Muara Angke, katanya. Semoga tidak ada lagi kebakaran-kebakaran, karena di Jakarta sepertinya setiap hari ada terjadi kebakaran ya. Oke, baik. Kemudian juga Bu Lilis, selamat pagi Bu Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga pilih temanya tentang kebakaran Muara Angke. Katanya kasihan warga yang rumahnya terbakar, apalagi mungkin banyak barang berharga dan dokumen yang penting yang juga ikut hilang. Iya. Kebakaran di Jakarta memang masih sering terjadi begitu ya pendengarnya, dan ini juga tadi banyak di antara Anda yang memilih tema tentang kebakaran hebat yang terjadi di Muara Angke tadi malam. Dan apinya ini dipadamkan Kamis dini hari. Setelah kita rekap untuk pilihan-pilihan Anda yang masuk dalam polling Jakarta pagi ini, ternyata yang akan kita bahas adalah tentang kebakaran di Muara Angke. 60 rumah hangus dan ada 730 jiwa yang terdampak. Kalau mungkin ada di antara Anda yang ingin mengupdate juga, yang tinggal di kawasan dekat dengan Muara Angke, atau mungkin buat Anda yang tadi juga sempat lewat di seputaran gedung DPR ya, mengupdate juga terkait dengan demo hari ini pun juga boleh, silakan Anda sampaikan informasinya. Parian ini biasanya yang ada di jalan Parian. Hari ini jalan kemana Parian? Boleh kalau misalnya Parian memantau seputaran kawasan Senayan ya, khususnya di sekitaran gedung DPR MPR, boleh juga disampaikan kondisinya bagaimana. Nah pendengar, ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Muara Angke. Ini memang lokasinya tepatnya itu adalah di Jalan Dermaga Ujung RW 22, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Terjadinya Rabu tadi malam, dan ini mengakibatkan puluhan rumah hangus terbakar dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Kasiop Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karma Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Pak Gatot Sulaiman, mengonfirmasi bahwa api ini baru berhasil dipadamkan secara total pada Kamis dini hari tadi pukul 00.12 waktu Indonesia Barat. Petugas butuh waktu sekitar 5 jam untuk menjinakkan api sejak laporan pertama kali diterima. Berdasarkan pendataan sementara, kebakaran ini menghanguskan area seluas 2.400 meter persegi. Ada 60
50 rumah tinggal yang dilaporkan rata dengan tanah yang berdampak pada ratusan jiwa. Kalau untuk datanya, pendengar, sementara ini untuk jumlah rumah yang terbakar ada 60 unit, kemudian luas area yang terdampak ada 2.400 meter persegi, warga yang terdampak ada 180 kakak atau 730 jiwa, dan untuk korban luka ada 2 orang. Yang pertama adalah berusia 54 tahun mengalami luka lebam di bagian lutut kanan, sementara korban yang kedua 17 tahun mengalami luka lecet di bagian lengan, dan keduanya dalam kondisi sadar dan sudah mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI. Untuk Anda pendengar, kita akan bahas tentang hal ini ya, kebakaran yang terjadi di Jakarta lagi dan lagi begitu. Anda punya kewaspadaan apa ini untuk mencegah kebakaran kalau memang karena kan di Jakarta hampir setiap hari kayaknya ada kasus-kasus terjadinya kebakaran begitu. Boleh juga silakan Anda sampaikan informasinya. Kalau di tempat Anda, bagaimana pencegahannya? Apakah Anda memang sudah dilatih juga untuk menggunakan APAR ya? Karena kalau nggak salah sekarang ini setiap RT atau RW gitu ya, dikasih satu APAR gitu. Karena saya pernah melihat di depan pos RW tempat saya tinggal, itu juga sempat ada itu tuh, pelatihan ini, pelatihan warga memadamkan api. Salah satunya juga terkait dengan penggunaan APAR gitu. Kalau di tempat Anda bagaimana? Silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini. Nanti juga kami akan mencoba menghubungi narasumber kami ya untuk membahas terkait dengan kasus-kasus kebakaran yang masih terjadi di Jakarta.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
1: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 pagi nanti bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Kita juga masih membahas tema yang paling banyak Anda pilih pagi hari ini adalah tentang kebakaran yang terjadi kemarin di Muara Angke ya, kemarin malam. Dan api ini berhasil dipadamkan pada Kamis dini hari. Kalau kita berbicara tentang kebakaran yang terjadi di pemukiman yang ada di Jakarta, ini memang bisa dibilang masih sering terjadi begitu ya. Untuk tahun 2026 ini saja ada beberapa yang terjadi yang dampaknya besar begitu. Salah satunya adalah yang terjadi di Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat pada awal Juni. Kebakaran ini berdampak pada sekitar 304 bangunan dengan 354 kepala keluarga yang terdampak atau ada sekitar 679 jiwa di sana ya. Pada saat itu kemudian pemerintah menyiapkan posko pengungsian, ada dapur umum, layanan kesehatan, bantuan logistik, sampai dengan dukungan psikologis untuk warga. Kemudian juga yang terjadi di Jembatan Besi Tambora pada Januari, ada 14 rumah dan satu bangunan konveksi yang hangus terbakar. Kerugiannya waktu itu ditaksir 1,7 miliar rupiah. Walaupun tidak ada korban jiwa maupun luka, warga yang terdampak sempat diungsikan ke tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga bulan April terjadi di Rawaterate Cakung Jakarta Timur. Kerugiannya sekitar 150 juta. Kemudian juga ada di Tanjung Priuk, satu rumah dan 6 peta kontrakan terbakar pada bulan Juli. Kerugiannya sekitar 400-an juta begitu ya. Dan kemudian di Grogol ini, di Bendungan Hilir pada bulan Maret menyebabkan satu warga meninggal dunia, sedangkan kebakaran di Grogol Petamburan pada bulan April ini menewaskan satu keluarga. Bulan Juli di Palmerah ada kebakaran juga menewaskan seorang lansia, sementara kebakaran di Pulau Gadung juga menewaskan 3 orang. Ini menunjukkan bahwa kebakaran bukan soal kerugian bangunan ya, tapi juga menyangkut keselamatan dan juga keberlangsungan hidup warga. Dan ini juga kasusnya masih cukup tinggi terjadi di Jakarta. Kalau Anda sendiri gimana tuh caranya Anda membuat rumah Anda lebih aman begitu? Apakah Anda selalu mengecek instalasi listrik misalnya, karena kan biasanya ada dari ini ya korsleting listrik begitu. Apalagi biasanya dalam satu rumah tuh colokannya bisa banyak banget tuh. Di colokan listrik ada yang buat ngecas handphone, ada yang buat rice cooker, ada yang buat TV, ada yang buat kipas angin dan lain sebagainya begitu ya. Itu salah satu penyebab dari korsleting adalah karena kelebihan ini kan ya, kelebihan beban begitu untuk kelistrikannya. Kalau Anda sendiri bagaimana? Dan mungkin Anda yang juga tinggalnya di sekitaran Muara Angke mau mengupdate kondisi di sana, di mana ada 60 rumah ya yang terdampak kebakaran yang terjadi tadi malam, dan juga ada 730 jiwa yang terdampak juga di sana. Kondisinya bagaimana, pengungsiannya di mana begitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7972 7912. Termasuk juga untuk Anda yang ingin mengupdate kondisi seputar demo yang berlangsung hari ini, salah satu titiknya adalah di DPR ya. Kira-kira Anda yang melintas di kawasan tersebut bagaimana untuk kondisi lalu lintas? Kalau tadi saya mendapatkan informasi dari salah satu tim kami ya, yang bilang bahwa ini seputar demo katanya untuk Slipi Petamburan ditutup halte yang ke arah Pluit, dan terpantau katanya demo di depan gedung DPR-MPR juga sudah ada masa yang cukup ramai di sana. Ada yang lain yang mau mengupdate juga terkait dengan demo yang terjadi hari ini tanggal 27 juga kami persilakan di 0811 7972 7912.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok.

0: Pun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra. Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Kita masih ada di Jakarta pagi ini pendengar, dan kita juga masih membahas terkait dengan kebakaran yang terjadi di Jakarta. Tadi malam ada kebakaran di Muara Angke, ada 60 rumah hangus dan ada 730 jiwa yang terdampak. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Bang Nur Hasanuddin atau Bang Acang dari PMI Jakarta Utara. Selamat pagi Bang Acang. Bang Acang, selamat pagi. Halo Bang Acang. Selamat pagi. Iya, nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, boleh silakan Anda sampaikan informasinya ya. Bang Acang, selamat pagi.
9: Pagi.
8: Selamat pagi. Jelas. Bang Acang, Okay. Ini kondisinya di Muara Angke yang tadi malam ada kebakaran, ini katanya ada 60 rumah hangus dan juga ada 730 jiwa yang terdampak. Gimana kondisinya, Bang?
9: Ya, kondisinya sih tadi malam kita langsung bergerak ya. PMI dan BPBD langsung menuju titik kejadian. Kemudian sekitar jam 12 lebih lah itu api selesai dipadamkan. Kemudian kita melakukan langkah-langkah penanggulangan. Kita dirikan tenda. Meskipun memang malam itu belum ada pengungsi yang masuk ke tenda kita, karena mereka masih mengais bekas-bekas dari rumah-rumah mereka yang terbakar pasca dipadamkan oleh teman-teman Kumpul Karmat.
8: Baik. Nah, ini kalau informasi terkait dengan sumber kebakarannya, terjadinya karena apa? Apakah sudah ada informasi, Bang Acang?
9: Kalau sumber ini kan masih dalam penyelidikan ya. Artinya karena baru tadi malam padam, kemudian juga masyarakat juga masih yang pemilik rumahnya masih belum mau ke tenda pengungsian, mereka masih terfokus ke rumah mereka yang terbakar gitu kan. Gitu. Nah, kalau untuk masih dalam penyelidikan aparat sih, kita belum
8: untuk
9: bisa
8: menyimpulkan. Ya.
9: Betul.
8: Kalau kondisinya Bang, ini kan di media tertulis katanya 60 rumah rata dengan tanah. Ini memang hancur semuanya 60 rumah ini atau bagaimana kondisinya?
9: Iya, betul. Itu yang kalau data kita sementara ya, itu sekitar korban terdampak itu ada 180 KK.
8: Oke.
9: Okay. Kalau di kita jumlah jiwanya itu ada 720 jiwa. Kemudian dari data yang ada itu luka-luka, kita bersyukur tidak ada korban jiwa gitu kan.

0: Cuma memang ada beberapa yang luka atau karena memang panik, shock gitu kan, ada sekitar 3 jiwa gitu kan. Kemudian kita dan teman-teman BPBD juga sudah melakukan upaya-upaya awal penanggulangan gitu kan, dengan kita mendirikan tenda, kemudian memeriksa kesehatan mereka gitu. Hari ini juga kita akan terus fokus memberikan layanan dasar, kebutuhan dasar mereka.
1: Oke, baik. Nah, ini kan mengingat ada cukup banyak KK yang terdampak, kemudian juga ada 700-an jiwa yang terdampak juga begitu ya. Bantuan untuk para korban, apakah sudah ada yang datang, sudah diterima oleh warga, atau bagaimana sekarang kondisinya?
0: Kalau kita sih kemarin, tadi malam pun kita sudah kirimkan ke posko di RT tempat kejadian perkara itu kan, kebakaran itu, kita sudah kirimkan agent kit, kemudian juga family kit gitu kan, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, karena tadi dipastikan seluruh barang-barang mereka ya habis terbakar ya.
1: Oke. Nah, kemudian berarti sekarang ini ada berapa tempat pengungsian yang didirikan di sana, Bang?
0: Sementara sih baru BPBD, kemudian juga PMI gitu. Mungkin nanti akan coba dari pihak-pihak lain. Biasanya kan mereka sedang mengkonsolidir tim-tim. Biasanya kalau dari kelompok-kelompok ormas tuh ada NU, ada Muhammadiyah gitu kan, dengan lembaga-lembaga penanggulangannya, mereka biasanya hari ini sedang melakukan konsolidasi internal dulu, kemudian nanti mungkin akan ikut serta dalam aksi penanggulangan bencana ini.
1: Baik, kalau untuk yang paling dibutuhkan para warga ini yang menjadi korban kebakaran tadi malam, apa yang paling dibutuhkan, Bang?
0: Yang pasti ya kalau biasa kalau kejadian kebakaran ini, mereka tuh pertama karena kehilangan rumah tinggal gitu kan, ya mereka pastinya membutuhkan tenda pengungsian. Nah, kalau dari jumlah sekitar ratusan ini kan kemampuan BPBD dan PMI kan terbatas ya. Diharapkan juga nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang mereka mau ikut serta dalam menanggulangi pengungsian ini gitu kan. Nantinya bisa secara kontribusi sumber daya manusianya. Dan pastinya kan kita menyiapkan dapur umum untuk kebutuhan mereka, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan mandi mereka dan sebagainya gitu kan, makanya hygiene kit dan family kit kita siapkan. Terus yang kedua juga pastinya mereka kan membutuhkan obat-obatan ya. Kemudian juga bagi masyarakat yang ingin ikut serta, ya paling tidak teman-teman relawan yang ada di situ pun membutuhkan vitamin-vitamin agar mereka siap siaga dalam rangka mengurus para pengungsi yang boleh jadi ini kalau standar penanggulangan itu bisa 3 hari, kemudian kita kalau memungkinkan kita perpanjang 3 hari lagi, kemudian kalau perpanjang 1 hari gitu, total keseluruhan 7 hari lah gitu, sampai hari mereka akhirnya bisa tertanggulangi secara mandiri.
1: Kalau misalnya ada pendengar kami warga Jakarta dan sekitarnya mungkin yang ingin memberikan bantuan atau mungkin ingin terlibat ya dalam membantu para korban, apa yang bisa disampaikan mungkin dari PMI?
0: Ya kalau dari kita sih tetap kita menghimbau masyarakat bagi yang ingin ikut serta membantu para pengungsi ya, tadi yang saya sampaikan kebutuhan dasar mereka adalah makanan-makanan dan sebagainya gitu kan. Kemudian pakaian-pakaian yang sasaran saya sih kalau bisa ya baru, jangan yang bekas ya gitu loh. Yang baru agar mereka punya kelayakan dalam dalam menghadapi bencana ini gitu. Juga tidak terbengkalai, biasanya kalau yang pakaian-pakaian bekas itu kan malah terbengkalai gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru ya biasanya mereka bisa survive dalam menghadapi bencana ini gitu loh, dengan pakaian-pakaian yang layak buat mereka gitu.
1: Oke, baik.
0: Yang kedua tadi makanan-makanan siap saji kalau memang nantinya bisa didistribusikan kepada mereka, kemudian juga obat-obatan, yang terutama yang bayi-bayi ya, karena memang ada beberapa juga balita, ibu-ibu ya kan. Kalau memang bisa ada pampers buat ibunya, buat anaknya gitu. Karena itu kan barang-barang mereka sudah habis semuanya gitu kan. Jadi sedangkan kalau ada perempuan, ibu-ibu yang sedang datang bulan itu kan kebutuhan itu kan sangat mendesak buat mereka gitu. Nah itu hal seperti itu yang mendasar betul, yang mudah-mudahan bisa membantu mereka gitu. Bagi yang ingin membantu.
1: Oke, baik Bang Acang, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Sehat selalu Bang Acang, selamat pagi.
0: Siap, pagi-pagi.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar ada Pak Nur Hasanuddin atau Bang Acang. Beliau ini adalah Ketua Bidang Infokom PMI Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pagi ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang mungkin juga masih ingin memberikan update terkait dengan kondisi kebakaran di Muara Angke atau mungkin terkait dengan demo yang berlangsung hari ini di DPR. Boleh silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 797 7912.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya. Terkait dengan kebakaran di Muara Angke yang terjadi tadi malam, pendengar, pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Pak Budi Haryono, Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi Pak Farid.
0: Pak Budi, ini terkait dengan kronologi kebakaran yang terjadi tadi malam di Muara Angke, bagaimana Pak yang bisa disampaikan ke pendengar kami?
1: Ya baik, jadi semalam terjadi kebakaran di Muara Angke, tepatnya di Jalan Dermaga Ujung RW22, Kelurahan Petik, Kecamatan Penjaringan. Saya dapat informasi itu dari mulai informasi itu dari jam 7 ya, jam 18.50, kemudian kita berangkatkan tuh sekitar 22 unit atau sekitar 110 personil gitu. Kita bisa lokalisir tuh dari jam 8:30, jam 20.29. Dan memang agak lama, Mas Farid, karena kan memang suara yang terbakar tuh daerah pemukiman padat ya, dan memang jadi tuh kayak rumah panggung gitu, empang gitu. Nah, tuh kita kesulitannya tuh karena tuh ada rumah panggung, ada airnya, ada sampah, nah itu penjalarannya agak-agak sulit, karena kan anggota juga agak serem juga kalau dia terjatuh tuh, saya nggak kepengen anggota saya ada korban. Demikian sementara.
0: Oke, jadi totalnya tadi malam untuk personil yang diterjunkan sama mobil damkarnya ada berapa Pak?
1: Ya, jadi yang kita kerahkan itu 22 unit, baik mobil pompa maupun unit pendukung ya, 22 unit, dan personilnya 110 personil.
0: Oke, baik. Kalau untuk data terupdate-nya, untuk yang terdampak ada berapa rumah yang di Muara Angke ini?
1: Jadi kalau informasi sudah ngobrol juga dengan lurah, Pak Faisal tuh ada 60 rumah tinggal. Luas yang terdampak 60 kali 40 meter persegi. Dan kemudian kerugian juga masih belum terhitung ya. Itu mungkin itu yang bisa disampaikan.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk penyebabnya apakah sudah terdeteksi atau mungkin masih dalam penyelidikan saat ini?
1: Dalam penyidikan, jadi itu nanti mungkin Mas Faris pihak kepolisian yang lebih berwenang.
0: Baik. Nah, ini Pak, terkait dengan penanganan kebakaran yang terjadi ini kan dari Gul Karmat juga menganjurkan warga untuk lebih siap begitu ya, terjadi ketika terjadinya kebakaran mungkin dengan melakukan pemadaman kalau memang kebakarannya masih kecil begitu. Apa yang mungkin bisa disampaikan dan bagaimana terkait dengan kesiapan warga di Jakarta sekarang ini kan masih sering terjadi kasus-kasus kebakaran. Kalau dalam pandangan Gul Karmat sendiri, apakah warga Jakarta sudah siap untuk ketika terjadi kebakaran atau masih perlu belajar lagi begitu?
1: Ya, kalau masalah kebakaran memang tidak akan pernah berhenti itu ya. Kita edukasi dari pihak Sudin Gul Karmat Jakarta Utara, kita juga hal yang sudah kita lakukan, kita melaksanakan pembentukan red car, kemudian juga sosialisasi, kita juga masih dalam ini Mas Farid, jadi rencana kita tuh nanti akan memberikan apar di 1 RT 2 apar itu karena memang anggaran kita nanti prioritas ya, jadi itu nanti berjalan terus gitu. Dan memang fenomenanya dari Januari sampai Agustus tuh, di Agustus tanggal 17 Agustus kemarin data kami itu ada 129 kali kebakaran di Jakarta Utara. Dengan penyebab utama masih didominasi oleh listrik, kemudian kompor gas. Dan fenomena menarik itu masalah sampah tuh Mas Faris, jadi itu agak ada peningkatan tuh.
0: Pembakaran sampah ya Pak ya?
1: Iya, jadi itu karena kan mungkin gini, sampah dan lawan ya. Persoalannya kita kemarau, kita juga tahu El Nino Godzilla sudah berangkat kita dan terasa oleh kita semua. Itu hari-hari itu siang maupun malam panas gitu. Nah persoalannya ketika kemarau itu berhubungan dengan masalah gedung, alat-alat dan sampah. Jadi itu posisi rentannya kita, karena itu kan gedung, katakanlah rumah dengan bahan material kayu dan sebagainya, itu kan kering karena tadi panas itu ya.
0: Betul.
1: Alat-alat pun demikian, sampah demikian. Makanya ketika ada terjadi sedikit penyalaan, sangat cepat perambatannya tuh. Nah ini kita mengimbau pada warga, karena kita tahu bahwa kebakaran adalah bencana yang paling gampang bikin kemiskinan massal. Mari kita jaga tuh. Itu tadi persoalannya, baik rumah kita maupun tempat tinggal kita, maupun lingkungan kita ya, maupun lingkungan kita gitu. Dari ancaman kebakaran.
0: Baik. Nah, ini kan kondisinya sekarang ini lagi kemarau begitu ya. Tadi malam ketika melakukan pemadaman, susah nggak Pak cari airnya Pak?
1: Ya, ini diuntungkannya kalau di sana kan memang dekat laut ya, jadi
0: oh, iya.
1: walaupun banyak, jadi kita anggota sumber airnya agak lumayan karena kan dekat pinggir laut. Jadi kalau untuk sumber air sih agak lumayan lah, nggak ada persoalan. Tapi memang itu tadi pemukimannya cukup padat,
0: padat ya?
1: Kemudian bahan materialnya dari mudah-mudah terbakar, yang bisa kami lakukan, kami membuat jonasi gitu, jadi dari timur di barat. Nah, itu mencegah supaya kita bisa lokalisir, kemudian kita bisa lakukan pemadaman sampai selesai itu.
0: Oke, baik. Pak Budi, imbauan kepada pendengar kami, Pak Budi, terkait dengan pencegahan kebakaran, apa yang bisa disampaikan, Pak Budi?
1: Ya, baik. Buat pendengar RRI ya, jadi itu penting bagi kita tuh upaya pencegahan.
0: Okay.
1: Yang menjadi persoalan singkat itu masalah listrik. Jadi himbauan kami kepada warga Jakarta, mari senantiasa kita gunakan listrik yang ber-SNI, jangan berpikir apa ya, yang penting murah bisa nyala, jangan, itu persoalan. Kemudian yang kedua juga jangan melakukan pencurian listrik, dan jangan colokan kabel itu bertumpuk, itu pertama. Kemudian yang kedua juga untuk masalah kompor gas, perhatikan untuk masalah selang dan regulatornya, kalau ada kebocoran segera ganti. Jangan pernah berpikir apa namanya masih dipakai Pak, jangan. Mendingan Anda ganti 150.000 buat beli regulator dan selang. Itu 150.000 itu jangan berpikir mahal. Lebih baik kita kehilangan 150.000 daripada kehilangan 150 juta. Loh kok bisa Pak? Iya, kalau rumah kita habis kan lebih dari 150 juta gitu. Jadi konsepnya untuk masalah kebakaran, jangan pernah berpikir kos, tapi itu investasi untuk menyelamatkan rumah kita ataupun menyelamatkan keluarga kita. Kemudian juga mengimbau pada warga Jakarta, hati-hati jangan untuk masalah sampah, jangan pernah membakar sampah sembarangan, dan mari kita lakukan pemilihan sampah di lingkungan kita.
0: Baik, Pak Budi, maaf ada pertanyaan dari pendengar kami ini. Kalau misalnya kebakaran yang terjadi di daerah sulit air, langkah dari damkar biasanya bagaimana?
1: Apa tuh kulit air?
0: Kalau misalnya kebakaran terjadi di daerah yang airnya susah begitu untuk didapatkan, biasanya apa yang dilakukan?
1: Jadi memang kalau airnya susah, mau tidak mau kita akan memberangkatkan unit yang agak banyak, karena memang sumber air kita mau nggak mau kalau tidak ada sumber air ya, tidak ada sumber air permanen, kita menggunakan tangki. Walaupun itu agak persoalan juga Mas Faris, kita mobil itu ada 2.500, ada 4.000 liter, ada 10.000 liter. Nah persoalannya ketika ditekan dengan 4,5 bar misalnya, itu nggak lama juga tuh habisnya tuh. Tapi memang itu tadi pilihan, semaksimal mungkin dari pihak damkar pasti akan mencari sumber air permanen yang ada di sekitar lingkungan kebakaran.
0: Oke, baik. Pak Budi, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak Budi ya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat Pak Budi. Terima kasih. Demikian pendengar, ada Pak Budi Haryono, Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu di Jakarta pagi ini.

0: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
1: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
0: Iya sih, buat di foto dululah Bu, biar eksis.
1: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
0: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
4: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Kali ini kami hadirkan cek fakta pendengar untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang beredar di media sosial ya, apakah itu informasinya benar atau tidak. Salah satunya pendengar, ada hoax yang beredar yang katanya adalah surat sekolah di Jakarta diminta PJJ saat demo tanggal 27 Agustus 2026 ini. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah surat edaran yang menyebut sekolah di Jakarta diminta untuk menerapkan PJJ menyusul rencana demo pada hari ini ya, tanggal 27 Agustus. Dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, bahwa ini adalah hoax ya, jadi tidak benar. Surat yang beredar di masyarakat tersebut mencantumkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 26/SE/2026 tentang pelaksanaan pembelajaran karena demonstrasi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, di mana dalam surat itu katanya Satuan Pendidikan diminta untuk menerapkan PJJ selama berlangsungnya demonstrasi, di mana surat itu disebut berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus ya. Namun Bu Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, memastikan kalau surat itu tidak diterbitkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dia juga mengatakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung seperti biasanya hari Kamis ini, walaupun terdapat adanya rencana aksi demo di depan gedung DPR RI ya. Menurut Nahdiana, sampai dengan saat ini belum ada keputusan dari pihak berwenang yang menyatakan kondisi di Jakarta masuk dalam kategori yang mengharuskan sekolah menerapkan PJJ. Jadi informasi yang menyebutkan katanya ada surat edaran bahwa sekolah di Jakarta diminta untuk PJJ pada saat demo tanggal 27 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus, ini adalah hoax, jadi jangan percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. Anda bisa menyimak kebenaran dari informasi yang Anda terima dengan menyimak cek fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan ya di 08 11 79 7 2 7 9 1 2. Untuk Anda semuanya pendengar, khususnya yang ada di jalan ya, yang tadi sempat melewati sekitaran gedung DPR MPR, ini kira-kira kondisinya bagaimana terkait dengan aksi yang berlangsung hari ini ya. Kalau untuk pantauan pagi tadi pendengar, jalan Gerbang Pemuda masih ramai, kemudian arus lalu lintasnya terpantau juga tadi pagi masih lancar ya. Aparat kepolisian sudah bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Masa aksi ini juga sudah berdatangan dan berkumpul di sekitar kawasan DPR. Untuk Anda yang mungkin tadi pagi sempat melintas di kawasan tersebut ya, Senayan, kemudian juga Gatsu, kemudian Gerbang Pemuda atau kawasan DPR, mungkin Anda juga tadi pagi ada yang sempat nekat lewat situ, atau mungkin sudah ada jalur-jalur alternatif ya. Kalau untuk rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan secara situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Sementara kalau untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang kemarin juga sempat beredar kabar katanya kan PJJ, hari ini tetap berjalan, tatap muka begitu ya. Artinya kegiatan belajar mengajar tidak otomatis diliburkan karena ada demo hari ini. Tapi tentunya masyarakat, khususnya orang tua pelajar, ini juga mungkin ada kekhawatiran. Tapi kalau mungkin Anda memantau ya di sekolah bagaimana kondisinya, apakah aman-aman saja? Sepertinya aman-aman saja begitu ya. Untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan update terkini pagi hari ini nih, di termasuk juga untuk ini ya, transportasi umum nih, Anda tadi sempat lewat di daerah mana, transportasi umumnya bagaimana begitu. Karena tadi juga katanya kalau untuk Transjakarta, ada beberapa yang ditutup begitu. Kalau saya lihat informasi dari akun XPT Transportasi Jakarta, Mikrotrans sejak 95 Pasar Minggu Lebak Bulus ada pengalian rute ini karena kepadatan lalu lintas di wilayah selatan, sementara tidak melayani bus stop sekolah sampai dengan era Kartini. Kemudian Mikrotrans sejak 08 dan 09 ada pengalian rute karena ada galian proyek PSN di sekitar Belawan, sementara arah ke Benhil atau Karet tidak melayani bus stop Badan Penghubung Sulawesi Selatan 1. Kemudian rute Transjakarta ya, SA2 dari Blok M Bandara Suta mengalami pengalihan rute karena adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR, sementara arah ke Bandara Suta tidak melayani bus stop di DPR MPR 1 sampai dengan Slipi Petamburan 3. Kemudian rute 8N dari Kebayoran menuju ke Petamburan via Asia Afrika ini mengalami perpendekan rute menjadi Kebayoran sampai dengan Asia Afrika saja karena adanya penutupan jalan di sekitar gedung DPR MPR, sementara arah yang ke Kebayoran tidak melayani halte Petamburan sampai dengan bus stop Istora Senayan, dan arah Petamburan tidak melayani bus stop MPR 1 sampai dengan bus stop Taman Ria. Ya, untuk Anda para pengguna Transjakarta juga harap diperhatikan. Yang lain pendengar, masih kami tunggu gabung dari Anda untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Waduh.
2: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi terkait dengan kondisi trafik di seputaran Jakarta. Pendengar, ada tim kami yang juga tadi menyampaikan kalau untuk KRL lancar begitu, cuman tadi sempat melewati ketika di Palmerah itu juga katanya ada cukup banyak petugas yang sudah berjaga begitu ya, untuk mengamankan kondisi di seputar Jakarta, khususnya tadi di wilayah Palmerah katanya ya. Nah, ini terkait dengan pengamanan demo hari ini. Pendengar, sebanyak 18.504 anggota polisi dan TNI gabungan ini dikerahkan untuk mengamankan 62 aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada hari ini. Totalnya ada 18.504 personil disiagakan di lapangan untuk melayani dan mengawal jalannya aksi demonstrasi. Dan dari pihak kepolisian, ini menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombespol Renold EP Hutagalung, dalam keterangan tertulisnya Kamis pagi ini, bahwa pihak kepolisian hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Dia menegaskan kalau seluruh personil kepolisian yang bertugas di lapangan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam, kepolisian akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif untuk meredam situasi kalau memang terjadi eskalasi dalam aksi unjuk rasa. Atau yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam, jadi yang dikedepankan adalah pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat. Untuk mengamankan titik-titik demonstrasi dan menjaga ketertiban, polisi membagi wilayah pengamanan menjadi 6 zona, di mana kalau untuk Renold sendiri memimpin langsung pengamanan di zona 1, yaitu di kawasan Ring 1 Gedung DPR MPR RI. Pengamanan di zona ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi ya, dengan melibatkan sejumlah pejabat utama dan perwira pengendali. Sementara Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana ini diterjunkan untuk memimpin pengamanan aksi di wilayah hukum Polsek Metro Gambir. Adapun untuk di kawasan Senayan dan sekitarnya, polisi juga membagi pengamanan dalam 5 zona tambahan. Zona 2 ini meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR MPR RI sampai dengan flyover Semanggi. Kemudian zona 3 ini mencakup pintu Escape Mall Senayan Park, kemudian TVRI, Traffic Light Hotel Mulia sampai dengan Traffic Light Asia Afrika. Zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila atau gerbang belakang DPR RI sampai dengan Jalan Gelora, dan juga ada zona 5, ini mencakup area pos polisi Palmerah, stasiun Palmerah, masjid DPR hingga gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Ini yang tadi ya di Palmerah itu ya. Dan zona 6 ini meliputi kawasan BPKRI, kemudian lorong warga dan juga Ladogi atas. Selain 6 zona tersebut, personil kepolisian juga disiagakan secara khusus di kawasan Bundaran HI dan juga di Duku Atas. Anda pendengar yang pagi hari ini juga tadi melintas di jalan-jalan yang terlihat ada petugas di sana, atau mungkin terkait dengan aksi massa yang sudah terlihat, boleh juga silakan Anda update kondisinya di 08 11 797 7912.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Apakah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

91.2 FM Persatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terkait dengan kebakaran yang terjadi di Muara Angke yang tadi pagi juga sudah kita bahas di Jakarta pagi ini, di mana tadi ada narasumber kami dari PMI dan juga dari Gul Karma Jakarta Utara ya. Dan ini terkait dengan penyebabnya, pendengar, Polsek Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok ini menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 60 rumah penduduk di kawasan Muara Angke, tepatnya adalah di Jalan Dermaga Ujung RW 22, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, terjadinya Rabu malam ya. Pagi ini pihak polisi sudah di lokasi kejadian melakukan pemeriksaan dan pemasangan garis polisi. Ini kata Kanit Reskrim Polsek Sunda Kelapa, AKP Eri Suroto, dan dia juga mengatakan petugas masih melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara insiden kebakaran yang membuat ratusan orang terdampak ya. Totalnya ada 180 keluarga yang terdampak dengan 720 jiwa. Dan ia menyebutkan sejauh ini tidak ditemukan korban jiwa yang meninggal dunia, hanya ada 2 orang yang mengalami luka akibat kejadian ini ya. Yang pertama usianya 54 tahun, luka di bagian lutut, dan petugas damkar berinisial TM 54 tahun itu juga mengalami luka tusuk di bagian kaki, sudah dirujuk ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit. Pihaknya juga melakukan identifikasi kejadian dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta juga melakukan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lokasi. Petugas melakukan pengamanan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi dan juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjauhi lokasi. Untuk penyebab kebakaran tentunya masih harus melalui penyelidikan dan pemeriksaan dari Puslapfor Mabes Polri dalam mengungkap penyebab kebakaran ini. Seperti diketahui bahwa Sudin Gul Karma Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ini mencatat ada 60 rumah yang terbakar dalam peristiwa kebakaran.

yang terjadi di Muara Angke tadi malam. Dan api baru berhasil dipadamkan pada Kamis dini hari pukul 00.12. Anda pendengar yang pagi hari ini masih ingin mengupdate informasi di sekitar Anda, silakan Anda sampaikan di 0811 7977912.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta pagi ini pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan yang akan menuntaskan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 ini ya. Pak Rian yang ada di jalan tadi ya, terima kasih untuk informasinya Pak Rian. Seperti biasanya menginformasikan kondisi traffic ya. Katanya dari Halim Cawang Pancoran Mampang ini bisa ditempuh 9 menit katanya. Sangat lancar sekali kedua arahnya. Tolnya juga lancar katanya Pak Rian ya. Ini juga tadi sempat mengirimkan videonya ini. Ininya Pak Rian ya, perjalanannya Pak Rian lancar sekali kayaknya ya. Ada suara saya tuh. Terima kasih untuk Pak Rian yang tadi mengirimkan videonya ya. Lancar-lancar ya Pak Rian ya. Kemudian juga untuk Anda yang lainnya pendengar yang nanti ingin berbagi informasi terkait dengan kondisi di sekitar Anda, karena juga banyak orang yang ini ya menanyakan kira-kira demonya gimana tuh, demonya gimana gitu ya. Termasuk juga saudara saya yang ada di Brebes nih. Tiba-tiba tadi nanya tuh, Jakarta lagi ada demo katanya, gimana kondisinya gitu loh. Karena kan orang yang bukan di Jakarta kan hanya mengikuti dari satu point of view saja begitu ya. Termasuk juga ketika misalnya kayak ada Jakarta banjir, sebenarnya yang banjir itu adalah di daerah mana tuh, Rawajati ya, deket Kalibata tuh, yang di bawahnya itu tuh, yang deket aliran Ciliwung itu tuh, orang-orang yang ada di daerah ngiranya adalah banjirnya di semua Jakarta gitu, padahal kan yang banjir itu hanya beberapa titik doang. Termasuk juga ini yang demo itu kan konsentrasi masanya salah satunya adalah di gedung DPR MPR ya, walaupun juga ini juga tadi di petugas juga bersiaga di sekitaran Duku Atas dan Bundaran HI, termasuk juga ada beberapa titik untuk apa yang akan diadakan aksi penyampaian pendapat begitu. Kemudian kalau untuk Transjakarta tadi sudah kami informasikan juga terkait dengan ininya ya, pengalihan rute dan juga arus untuk beberapa koridor begitu. Tadi sudah kami sampaikan informasinya. Kemudian kalau untuk update dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya pagi hari ini terkait dengan pengalihan rute atau ini ya, ini masih situasional. Jadi lalu lintas pada Kamis 27 Agustus dipastikan aman terkendali serta berjalan normal dan kondusif, dan diinformasikan katanya tidak ada kalau untuk rekayasa lalu lintas maupun pengalihan arus itu diberlakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Untuk Anda semuanya yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan kondisi di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan informasinya. Nanti di Jakarta siang ini akan ada Ruli yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 sore hari nanti. Bersama dengan kerabat kerja Jakarta pagi ini, saya Farid Kurniawan bersama dengan produser Budi Priantoro dan juga tim Jakarta pagi ini ada Bung Arbi dan juga Magang Ngeres Pro 1 mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Jakarta. Siang ini bersama saya Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. 27 Agustus 2026. Ini sepertinya dari kemarin sudah banyak yang khawatir gitu ya. Deg-degan juga karena hari ini akan ada aksi penyampaian pendapat di gedung DPR MPR. Semoga semuanya berjalan dengan baik, lancar-lancar, selamat semua untuk Anda yang biasa melewati di daerah Senayan. Mungkin boleh cek-cek ya di Instagramnya TMC Polda Metro untuk mengupdate jalur terkini gitu ya. Tadi sih saya dari rumah di daerah Slipi gitu ya, lewat Brigjen Katamso ke Jati Baru Tanah Abang, kemudian masuk ke Budi Kemuliaan. Alhamdulillah puji Tuhan, lancar sekali jalanannya, persis kayak weekend, lancar selancar lancar lancar lancarnya. Cuman mataharinya memang ada 15 hari ini ya. Panas banget pendengar Pro 1, sampai-sampai kantor tuh ya, walaupun udah pakai AC tetap saya nyalain kipas portable karena panas pol. Jadi semoga Anda yang hari ini punya kegiatan di luar bisa lancar-lancar. Jangan lupa pakai sunscreen, jangan lupa pakai kacamata hitamnya karena pasti silau sekali. Dan terkait dengan aksi penyampaian pendapat yang hari ini diadakan di DPR MPR, saya mau mengingatkan untuk tidak mudah termakan informasi hoax atau tidak benar ya pendengar Pro 1. Benar-benar hati-hati sekali untuk Anda, harus saring dulu sebelum sharing, cek dulu kebenarannya ya, karena banyak sekali nih dari kemarin forwatan-forwatan di grup dan di teman-teman saya juga, hati-hati ini segala macam, ternyata itu adalah informasi hoax atau tidak benar. Jadi please disaring terlebih dahulu sebelum di-sharing ya. Dicek dulu kebenarannya baru diinformasikan ke yang lain agar tetap tenang semuanya.

101,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Reza featuring Masaki Ueda, Biar Menjadi Kenangan. Menemani Anda di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saya mau menyapa dulu, ini ada Bapak Iwan Santoso di Kemayoran Jakarta Pusat. Bapak, ada Roli pagi hari ini. Baru dengar suaranya, Mbak. Ih, masa sih? Salam kenal ya Pak Iwan. Roli akan temani di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga mau mengupdate informasi ini pendengar Pro 1 ya, terkait dengan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan. Informasi ini saya ambil dari Instagram Dishub DKI Jakarta. Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat ini, diperkirakan akan timbul kepadatan lalu lintas di kawasan Monumen Nasional juga, pendengar Pro 1 ya. Sehingga Anda sebaiknya dan diimbau untuk menghindari ruas jalan yang saya sebutkan ini ya, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, dan di Jalan Muhammad Tamrin. Begitupun Anda diminta untuk mematuhi arahan petugas di lapangan dan senantiasa mengutamakan keselamatan lalu lintas. Untuk Anda juga yang menggunakan transportasi umum ya, seperti Transjakarta, ini ada beberapa titik yang dialihkan ya. Jadi mungkin buat detailnya Anda bisa cek di Instagramnya Transjakarta atau di X-nya Transjakarta, karena lumayan banyak nih rute-rute yang dialihkan ya, pendengar Pro 1. Ini semoga bisa membantu Anda dalam menjalani aktivitas di hari ini, karena masih harus bekerja. Beberapa rekan juga hingga saat ini masih ke kantor kok gitu ya. Tapi stay safe semuanya pendengar Pro 1. Jangan mudah termakan oleh berita-berita hoax atau tidak benar ya. Dicek terlebih dahulu agar semuanya juga jadi tenang. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga menyenangkan ya. Saya lumayan senang, tidur saya cukup tadi malam. Terus tadi masih sempat ngobrol sama ayah saya sebelum berangkat. Sempat sarapan juga. Terus jalanan lancar. Tapi tadi cari ojek online udah mulai susah nih pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda gimana nih update-nya di hari ini, boleh ya di pukul 10 lewat 16 menit mungkin ada update-update dari Anda tadi perjalanan ke kantor, atau mungkin ada yang baru tiba di kantor ya. Dan informasi cuaca atau informasi jalanan juga boleh nih kita share sama pendengar Pro 1 yang lain. Silahkan, saya tunggu di 0811 7972 7912.

0: Selamat siang, Bu Terry. Wah, lagi sibuk apa nih, Bu?
1: Selamat siang, Pak Bimo. Ini lagi bikin kerajinan dari limbah plastik, Pak. Lumayan bisa dijual.
0: Walah, bagus itu, Bu. Wah, itu termasuk ekonomi kreatif loh. Bisa jadi peluang usaha baru di lingkungan kita.
1: Iya, Pak. Tapi kadang bingung memasarkan produknya.
0: Wah, kalau begitu, Bu, kita bisa adakan pelatihan pemasaran online dan juga ikut bazar lokal. Banyak loh orang yang tertarik produk kreatif seperti ini.
1: Wah, iya ya, Pak. Bisa menambah penghasilan juga buat warga lain yang mau ikut.
0: Betul itu, Bu Terry. Ekonomi kreatif itu gak cuma soal usaha aja, tapi juga memajukan komunitas.
1: Terima kasih ya, Pak Bimo. Semoga makin banyak warga yang termotivasi.
0: Ayo, Bu, kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, kreatif. Itu kuncinya.
2: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Saya temani hingga pukul 15 nanti ya, pendengar Pro 1. Saya sambil juga nih mau update sama Anda terkait dengan situasi terkini. Mengingat hari ini adalah salah satu tanggal untuk berunjuk rasa gitu ya, untuk penyampaian pendapat pendengar Pro 1 di gedung DPR MPR. Dari kemarin sudah banyak sekali berita-berita yang mengkhawatirkan gitu ya, dan kali ini sepertinya banyak sekali berita hoaxnya ya. Jadi untuk Anda agar sama-sama tenang, jangan langsung dipercaya setiap berita yang Anda terima di grup WhatsApp ya, atau di forward teman Anda. Harus hati-hati, jeli dan teliti ya. Coba dicek dulu apakah beritanya benar atau tidak. Dicek dari beberapa sumber gitu, pendengar Pro 1 ya. Sama juga informasi berikut ini terkait dengan aksi unjuk rasa yang diadakan di DPR MPR tanggal 27 pada hari ini. Ini polisi menangkap sejumlah orang yang diduga membuat kerusuhan saat aksi penyampaian pendapat. Dalam informasinya, ini terlihat kalau polisi memamerkan sejumlah barang bukti ya di ruang Satya Haprabu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Di atas meja panjang dipajang 201 botol kaca berisi bensin. Mulut botolnya ini ditutup dengan kain-kain dan plastik. Bau menyengat khas bensin ini sudah tercium dari radius kurang dari 1 meter. Kemudian ada 7 jerigen berisi resin juga yang disimpan. Kemudian ada 39 sajam terdiri atas golok dan celurit dan 2 airsoft gun. Kemudian ada tabung gas airsoft gun juga. Kemudian ada 48 botol minuman beralkohol dan 10 disimpan di dalam plastik bening. Ada juga obat-obat terlarang seperti 40 tramadol ya. Dan ada juga banner yang dibentangkan di lantai. Satu banner ini berisi ajakan solidaritas untuk bencana alam di NTT. Satu banner lainnya berisi informasi kegiatan musik di wilayah Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan ini sudah diamankan ya, pendengar Pro 1. Diketahui juga kalau sejumlah orang ini yang diduga membuat kerusuhan sudah ditangkap juga oleh pihak kepolisian. Diketahui juga kalau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan menyampaikan informasi ini sudah lengkap terkait penangkapan di pagi hari ini. Jadi hati-hati ya pendengar Pro 1, untuk mungkin ada saudara Anda atau keluarga Anda yang ikut dalam aksi penyampaian pendapat ini, hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, jangan mudah terkonfrontasi juga gitu ya. Dan semoga berjalan dengan baik ya kegiatan hari ini. Untuk itu juga lalu lintas di sekitar Senayan juga ini masih berjalan dengan baik ya, walaupun memang sudah ada beberapa jalur yang diarahkan ya, pendengar Pro 1 sudah tidak bisa lagi melewati jalan di depan DPR MPR tuh, di depan Senayan Park itu udah nggak bisa, jadi langsung dialihkan dari JCC untuk Anda yang datang dari arah Senayan ya gitu. Untuk Anda yang punya update informasi terkini terkait dengan informasi lalu lintas atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh silakan 0811 7972 7912.

0: aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
1: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
1: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
1: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

The Groove, katakan dengan cinta pendengar Pro 1. Masih di Jakarta siang ini bersama saya Roli Utahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau update dulu nih dari jalur KRL ya, di mana saat ini Polresta Tangerang ini memperketat pengawasan terhadap mobilitas pelajar menjelang aksi penyampaian pendapat ya. Sejumlah titik perbatasan dan fasilitas transportasi umum ini dicegah ya untuk menjaga pelajar SMP dan SMA berangkat menuju lokasi demonstrasi atau lokasi aksi penyampaian pendapat. Di mana pengawasan ini juga telah dilakukan dari tanggal 26 Agustus hari Rabu kemarin malam, termasuk dengan memeriksa sejumlah stasiun KRL dan gerbong kereta yang menjadi jalur mobilitas warga. Kabak Operasional Polresta Tangerang Kompol Raden Muhammad Sofian mengatakan kalau langkah ini dilakukan untuk memastikan pelajar tidak ikut dalam aksi di Jakarta. Penjagaan juga dilakukan di sejumlah titik ya, seperti jalur keluar masuk menuju Jakarta, termasuk di perbatasan Gumarang antara Tangerang dan Curug, di akses tol serta stasiun Daru, Tiga Raksa dan Cikoya. Petugas juga memeriksa anak-anak dan remaja yang melintas sekaligus memberikan imbauan agar tidak mengikuti aksi penyampaian pendapat. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang ya. Ini merupakan salah satu upaya pencegahan juga, di mana Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan kalau kegiatan belajar mengajar akan tetap berlangsung seperti biasa, tetapi pengawasan terhadap pelajar juga ditingkatkan. Ini juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi mobilitas pelajar terutama di area perbatasan dan titik transportasi umum seperti terminal dan juga stasiun. Nah, nih Bapak Ibu pendengar Pro 1 yang mungkin masih punya anak-anak bersekolah ya, atau mungkin cucunya, silakan tuh nanti ya jam pulang sekolahnya benar-benar dicek jam berapa, terus minta untuk pulang lebih cepat dibanding biasanya gitu. Sama-sama saling mengingatkan dan sama-sama saling jaga ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang punya informasi lalu lintas, informasi cuaca atau mungkin informasi yang menarik di sekitar Anda, boleh silakan 0811 7972 7912.

0: Kuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas kami. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza
0: hayırlı olsun diyorum. Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, primer partido en Bernabeu, tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Well, I didn't think about shooting until late, and now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wild card untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wild card di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wild card dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wild card ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tour Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijah Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos kita tahun depan nanti Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya klub yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk League Cup yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sometimes nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini hebat ya, lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan tidak jadi 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up Grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan kedua gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Fear Gone, saat kau telah mengerti. Ya ampun, lagunya enak sekali ya pendengar Pro 1. Secara gak sadar saya tadi ikutan nyanyi loh. Apakah Anda juga sama saya ikutan nyanyi ya? Karena memang beberapa lagu yang memorable itu gampang sekali diingat liriknya, apalagi kalau relate gitu ya, dan liriknya juga manis, jadi hafal deh. Menemani Anda di Jakarta siang ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, lewat 32 menit. Menemani Anda juga nih menuju jam makan siang. Semoga Anda gak bingung-bingung

pilihan beberapa makan siang ya yang enak gitu. Kalau saya hari ini makan siangnya itu ayam bakar sama tempe bakar. Wah, udah lama gak makan ini, akhirnya pengen makan ini lagi gitu ya. Dan tadi sempat pesan terus udah nyampe, jadi nanti kita makan bareng-bareng boleh ya. Dan saya mau update nih pendengar Pro 1 ya, kalau ada informasi di Jakarta Barat ini ada lahan pemerintah yang katanya dibangun lapangan padel. Kemudian kok bisa gitu ya? Tapi memang ini ternyata sudah ada perjanjian kerjasamanya kok ya. Pemprov DKI Jakarta memastikan kalau lapangan padel yang dibangun di atas lahan pemerintah di Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat ini hal yang legal. Di mana pemanfaatan lahan ini telah melalui proses resmi dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dan pihak Mitra. Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center Sofwan mengatakan lahan yang digunakan untuk membangun lapangan padel ini merupakan barang milik daerah ya. Jadi memang sudah ada kerjasama di mana nanti permohonan itu juga sudah diproses oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah melalui UPJMC sebagai bagian dari fasilitas pemanfaatan aset milik Pemprov DKI. Ya. Di mana proses ini juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 19 tahun 2016. Dan terkait dengan pemanfaatan lahan ini juga untuk membangun fasilitas olahraga yang juga telah memiliki dasar hukum. Sudah ada perjanjiannya ya. Dan selamat deh olahraga padel nih warga Meruya Jakarta Barat. Saya sebagai warga Jakarta Barat sampai saat ini belum pernah lagi nyobain main olahraga padel gitu ya. Kayaknya saya gak jago dalam olahraga bergu ini. Alasan aja Roli. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang siang ini mau update informasi lalu lintas atau informasi cuaca di Medan Merdeka Barat, lumayan nih pendengar Pro 1, cuacanya lagi mendung-mendung gitu ya. Mendung-mendung apa ya, mendung-mendung cerah gitu, gak panas, maksudnya gak terik ya. Untuk Anda yang mau update informasi cuaca juga boleh sama saya ya, 0811 7972 7912.

0: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini. Saya temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, dan juga mengantarkan Anda menuju jam makan siang. Semoga gak bingung-bingung, karena biasanya memang memilih menu makan siang tuh, aduh makan apa ya? Itu selalu menjadi masalah orang-orang kantoran ya. Aduh makan siang apa ya? Karena mungkin udah bosan gitu ya dengan makanan yang itu-itu aja di kantin. Dan biasanya setelah makan siang tuh suka cari dessert ya pendengar Pro 1. Ada satu minuman yang lagi hits banget belakangan ini, dan ini udah mulai banyak banget olahannya. Matcha ya, atau green tea gitu ya. Si matcha-matcha ini udah mulai seru nih ya, udah mulai banyak yang collab-collab gitu, kayak ubi matcha, kemudian ada matcha espresso gitu ya. Nah sekarang ini lagi sering banget banyak yang pesen namanya matcha latte. Ada kopinya tapi ada matchanya. Tapi ternyata ya pendengar Pro 1, minuman berbasis matcha ini ternyata kalau matchanya doang tuh ini apa namanya aman ya, tidak memicu kenaikan berat badan. Tapi kalau udah mulai ada olahan matcha yang macam-macam, itu kalorinya udah cukup tinggi ya, dan topping tambahannya tuh udah mulai banyak gitu pendengar Pro 1 ya. Apalagi kalau misalnya si matcha latte ini, karena pasti kan ada susunya juga gitu ya. Tapi kalau gak berlebihan sih ya aman-aman aja gitu. Apalagi kalau misalnya ada creamernya juga gitu pendengar Pro 1 ya. Jadi sebetulnya bijak memilih dessert atau minuman yang lagi viral-viral ini, dan minuman rasa-rasa gitu ya, kalau kata warga minuman rasa-rasa deh gitu ya, itu aman-aman aja kalau misalnya matcha murni doang gitu, karena kalorinya juga cukup kecil, sekitar 40 kalori aja. Tapi kalau misalnya udah ditambah yang lain-lain, ada creamer, ada gula gitu ya, tambah susu, nah ini sih udah jadi 200 kilo kalori ya gitu. Dimana 200 kalori ini udah setara dengan makan gorengan 2 buah. Hati-hati. Memang nih pesona gorengan agak susah ditolak ya. Ganjel 1, ganjel 2 gorengan gitu enak gitu ya. Jadi memang harus bijak juga nih pada akhirnya ya. Semakin kesini semakin milih untuk mau mengkonsumsi apa nih ke dalam tubuh kita gitu ya. Selain untuk lebih sehat, pastinya biar badannya juga jadi ideal gitu. Apakah pendengar Pro 1 ada yang suka matcha juga ya? Kalau saya kadang-kadang lah suka jajan matcha gitu, karena harganya juga kan lumayan ya. Jadi kayaknya sebulan sekali gak apa-apa lah ya jajan matcha yang seru-seruan itu, biar minumannya berasa-rasa ya. Kalau Anda juga suka matcha, terus baru nyoba matcha yang baru, boleh nih kasih tahu saya ya, cerita-cerita di 0811-7972-7912.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong kelurahan di ibu kota meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi agar dapat naik kelas menjadi badan publik yang informatif. Upaya ini dilakukan melalui pendampingan dan coaching klinik sebagai persiapan IMONEF Keterbukaan Informasi Publik 2026. Kelurahan diminta memperkuat dokumentasi, melengkapi data informasi publik atau DIP, menyusun SOP, layanan informasi, serta mengoptimalkan media sosial sebagai kanal komunikasi kepada masyarakat. KI DKI menegaskan keterbukaan informasi tidak sekadar mengejar nilai evaluasi, tetapi memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, transportasi dan perparkiran, DPRD DKI Jakarta menegaskan belum membahas rencana kenaikan tarif parkir termasuk angka Rp60.000 per jam yang beredar di masyarakat. Angka tersebut berasal dari usulan dalam kajian sebelumnya dan belum mendapat keputusan resmi. Dinas Perhubungan DKI juga memastikan tarif parkir saat ini belum mengalami kenaikan. Jika nantinya ada perubahan tarif, kebijakan tersebut harus melalui kajian dan pembahasan terlebih dahulu. Sementara itu, di Sub DKI saat ini lebih berfokus pada digitalisasi pembayaran parkir, peningkatan pengawasan, serta penertiban parkir liar. Sekian kilas berita. Nantikan kilas berita di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis kepeladan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Alicia Keys featuring Usher dengan If I Ain't Got You. Oke, pukul 12 lebih 15 menit waktunya sekarang kami mengajak Anda bersama-sama di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Siang hari ini saya punya teman yang diajak ngobrol tentunya. Dan kalau Anda pengen ikutan gabung boleh, silakan bisa WhatsApp di 0811797272.
1: Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya sekarang kita di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Teman sejati saya ada sebuah band yang baru merilis single, Mr. Flonga Flongo. Nanti kalau Anda pengen ikutan nanya-nanya sama dia juga boleh, silahkan di 0811 797 27 9 12. Sekali lagi 0811 797 27 9 12. Kita masih menunggu sambungan bersama band yang bernama Line ini. Tapi kalau salah satu personilnya dari personil band Line waktu itu juga sempat bersolo karir dan sempat mampir ke Pro 1 RRI Jakarta. Silahkan sekali lagi siang hari ini Anda barangkali juga punya cerita tentang makan siang Anda, langsung loh bisa mengirimkan cerita Anda di 0811 797 27 912. Yang berikut untuk Anda, hanya kamu pasti kamu dari Abin Stefan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dari tahun 96, mungkin Anda masih ingat dengan girl band yang satu ini, AB3. Kalau nggak salah waktu itu komposisinya ada Nola, ada Widi, dan Rahmawati siapa namanya? Yang satu lagi kok jadi lupa saya ya. Pokoknya yang pindah ke Australia itulah ya, Lucy Rahmawati maksud saya. Oke. Musim sekarang ini kan musim kemarau ya dong. Dan di musim kemarau, kalau kita berbicara masalah mengkonsumsi makanan, memang boleh dipastikan gitu ya, makanannya yang bisa meningkatkan energi. Kemudian ya, karena kan kalau musim kemarau itu kita butuh cairan supaya kita tidak dehidrasi, maka makanan-makanan yang cocok dikonsumsi saat musim kemarau ya memang harus bisa memberikan hal-hal yang positif baik buat tubuh kita supaya tidak dehidrasi dan tidak kekurangan energi. Apa aja sih sebenarnya makanan-makanan yang disarankan atau asupan makanan dengan komposisi dan kandungan yang pas saat musim kemarau atau musim panas? Misalnya yang pasti nih ya, buah-buahan segar. Yang banyak airnya semangka, kemudian melon, jeruk, atau buah beri. Ini pilihan-pilihan yang pas ya untuk musim panas, karena buah-buahan yang tadi saya sebutkan banyak mengandung air dan elektrolit alami. Ini bisa menjaga, membantu menjaga hidrasi tubuh. Selain itu, buah-buahan yang tadi itu juga kaya akan serat, antioksidan, dan nutrisi penting yang lainnya. Wah, jadi memang buah-buahan saat musim panas ini pas banget, cocok kalau kita konsumsi ya. Apalagi kalau buah-buahan diambil dari lemari pendingin atau lemari es, kulkas gitu maksudnya. Kenapa begitu? Ya karena rasanya kan lebih menyegarkan dan lebih awet, ya gak sih? Terus selain buah-buahan, ada juga sayuran hijau atau sayuran hijau daun ya. Ini ada selada, kemudian bayam, dan juga kale. Sayuran-sayuran tadi dulu banyak seratnya dan juga kandungan airnya juga banyak. Dan vitamin tentu banyak dikandung di sayuran-sayuran tadi, dan mineral. Jadi makanan ini tentu saja bisa membantu menjaga tubuh supaya tidak dehidrasi ya, atau tubuh kita jadinya terhidrasi dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi dengan menambahkan sayuran segar ke dalam salad atau buah jus sayuran, wah, buat jus sayuran maksudnya, jadi dibuat jus gitu sayurannya. Saya sih belum pernah ya kalau bikin sendiri, tapi kalau sempat dulu beli ada di salah satu brand jus tertentu itu, memang enak sih ternyata sayur kalau dibikin jus. Tapi kalau bikin di rumah takut rasanya tidak enak. Nah, kalau tadi udah ada sayuran dan buah-buahan, ada juga makanan atau asupan yang bisa dinikmati saat kemarau. Ini ada es krim dan yogurt beku yang rendah lemak dan rendah gula tentunya. Jadi dipilih es krimnya dan yogurtnya yang rendah lemak dan rendah gula. Harus pilih-pilih banget ya, kecuali kalau kita masih remaja belia gitu kan, makan es krim banyak-banyak it's okay, gak masalah. Tapi kalau udah

Kita terus bersama-sama di Jakarta siang ini dan Maxi masih terus menemani Anda. Kita masih menunggu sambungan, mungkin karena sesuatu dan lain hal ya. Jadi tamu saya siang hari ini tidak bisa dihubungi. Mudah-mudahan nanti kita upayakan bisa tersambung. Lanjut berikut ini dari tahun 2006, Rio Febrian untuk Anda. Jenuh. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
5: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
6: Pro 1

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Samson dengan Hening yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Hening mungkin karena nunggu menu makanan yang lama belum datang juga gitu ya. Halo Ibu Siti yang ada di Bekasi. Waduh, apa nih Mas Yud, selamat siang. Bener banget cuacanya panas banget di Bekasi juga begitu. Tapi kalau cuaca panas begini, saya lebih banyak konsumsi sayuran dan buah yang mengandung banyak air. Keluarga kami biasanya bikin sop sayur. Wah, sop sayur ya, udah sayuran sop gitulah ya maksudnya. Kemudian juga ada buah-buahan yang tanpa banyak gula, serta makan teratur agar stamina tetap terjaga. Oh, oke. Bu Siti di Bekasi, terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya tentang menu atau asupan yang pas buat musim panas atau musim kemarau pada saat panas seperti ini ya. Nah, makanan yang dikonsumsi dalam bentuk dingin. Wah, iya sih ya. Kadang-kadang kalau kita udara panas terus makanannya panas-panas, kayaknya kurang gimana gitu. Makin banyak keringat yang keluar. Jadi bisa dicoba makanan yang biasa dikonsumsi hangat, tapi kali ini bisa dalam versi dingin. Dingin ini maksudnya bukan dikasih es ya, tapi dingin ya, apa itu namanya ya, bukan dingin yang kayak es, tapi dingin aja gitu, nggak ada asapnya, udah didinginin gitulah ya. Misalnya supnya udah dingin, kemudian mie juga demikian udah dingin. Wah, ini akan lebih seru kayaknya rasanya, ya gak sih? Boleh jadi ini merupakan alternatif yang menyegarkan untuk hidangan yang biasanya berat, dan kalau lebih dingin agak ringan makannya. Tapi efeknya tetap berat nih kayaknya. Bisa juga mencoba hidangan penutup ya, seperti puding atau kue yang disajikan dengan dingin. Nah, ini supaya lebih enak di tenggorokan, juga merasa lebih puas dengan cuaca di sekitar yang sedemikian panas. Asupan yang lainnya bisa juga dengan makanan laut. Waduh, kalau makanan laut diolahnya seperti apa ya? Ikan dan makanan laut biasanya memang sumber protein yang bagus dan rendah lemak. Selain itu, makanan laut juga mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Jadi menikmati makanan laut yang dibikin sushi misalnya, atau barangkali ada juga salad ikan segar, ini untuk mendapatkan manfaat nutrisi yang optimal. Oke. Balik lagi sahabat Caya, saya cek WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Teh Lilis di Jakarta Barat. Cuaca kalau sangat panas, saya menghindari makanan yang terlalu pedas dan asin. Oke, karena membuat saya lebih cepat haus. Oh, ya. Jadi yang pedas dan yang asin dihindari nih sama Teh Lilis di Jakarta Barat. Saya lebih banyak makanan buah dan sayur dan minum air putih sepanjang hari. Saran yang seru sih. Ya, seharian saya juga tadi minumnya air putih, belum minum kopi. Kopi pun kalau panas-panas begini saya pilih kopi yang bisa diseduh dengan air dingin atau dengan air es. Ada tuh brand tertentu yang memang kopinya bisa langsung diseduh dengan air dingin atau air es. Begitu kira-kira ceritanya. Kalau Anda apakah masih punya menu-menu lainnya untuk di musim kemarau ini yang pas dimakan atau dikonsumsi pada saat musim kemarau? Oh, baiklah. Satu lagi WhatsApp yang baru muncul, ada Bang Yanto di Cibubur. Selamat siang.
Tadi kayaknya Mbak Rowli yang siaran, sekarang kok jadi Mas Yudi? Oh iya, sebentar aja kok, nggak apa-apa kan? Oke, ini saran saya untuk musim kemarau katanya, lebih memperhatikan asupan cairan bagi keluarga. Oke, selain menyediakan air putih, saya juga rutin membeli buah segar agar anak-anak tidak mengkonsumsi minuman kemasan. Wah, Bapak yang sayang anak banget ini ya. Bang Yanto yang ada di Cibubur. Terima kasih Bang Yanto. Saudara pendengar, terima kasih untuk WhatsApp dari Anda terkait menu asupan di kala kemarau, dan ini bisa menjadi referensi buat pendengar Pro 1 yang lainnya. Pukul 13 nanti kita bersama-sama menyimak warta berita dari program 3, dan nanti 100% Indonesia akan dilanjutkan oleh Rowli Hutahayan. Saya Yudi Ismail pamit. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik.
3: Pembimbingan teknis atau pembinaan teknis supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta minta aliansi masyarakat Pati bersatu tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian pendapat. Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta minta aliansi masyarakat Pati bersatu tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian pendapat. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aksi penyampaian pendapat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat hari ini dapat berlangsung tertib, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Pramono juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR. Dan akhirnya difasilitasi, dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan.
4: Sementara itu, sebelumnya Koordinator Aksi AMPB, Supriyono atau Botok, berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.
5: Ya, saya harapkan Presiden DPR RI segeralah mengesahkan RUU perampasan aset koruptor agar masyarakat bisa tenang, kondusif, dan menjadi kado lah ya di ulang tahun Indonesia yang ke-81. Ini kan bulan Agustus ya, di hari kemerdekaan.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 120 petugas untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama berlangsung aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Sebanyak 60 petugas disiagakan pada shift pertama pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan 60 petugas pada shift kedua pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pengaturan lalu lintas disiapkan berdasarkan tahapan pengamanan aksi yang terbagi dalam 3 zona. Petugas Dishub berada di zona 3 dan akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi kegiatan. Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Rizky Basuki melaporkan.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Perjuangan memperkuat kolaborasi untuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memenuhi standar keamanan pangan serta legalitas produk. Langkah itu diharapkan mampu merubah skala usaha para pedagang agar lebih berdaya saing. Kepala BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar menegaskan, pemerintah berkomitmen mendampingi para pedagang agar tidak sekedar bertahan di sektor informal, tetapi mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih besar dan profesional. Demikian disampaikan Prof. Taruna kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Apa yang kita lakukan yaitu dengan menjalankan yang disebut dengan asistensi atau bimbingan teknis atau pembinaan teknis supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas, bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM sehingga nanti dia bisa lebih lama tanpa pengawet, dia bisa sampai 6 sampai 1 tahun. Dengan demikian kan dia bisa ekspor dengan kualitas yang bagus.
6: Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun Atmo menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM RI kepada para pelaku UMKM. Menurut Ali, kerjasama strategis dengan BPOM akan dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam waktu dekat. APKLI Perjuangan akan berperan sebagai jembatan untuk mengkonsolidasikan para pedagang dalam pengurusan izin secara kolektif. Ali menyebut jumlah anggota APKLI Perjuangan mencapai sekitar 30 juta pelaku UMKM di 38 provinsi dan menjadi potensi sebagai pilar penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya Setia Agung melaporkan.
7: Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
8: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduk yang sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
7: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari puskesmas Matraman yang mengusung inovasi cinta remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
9: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
7: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Akibat pembangunan mangkrak, pemerintah Kota Jakarta Barat akan membangun jembatan sementara untuk warga di Kalideres, Jakarta Barat. Alwan Syada melaporkan.
10: Pemerintah Kota Jakarta Barat akan membangun jembatan sementara di Jalan Warung Pojok, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Jembatan tersebut nantinya menjadi akses warga untuk menyeberangi Kali Semongol di kawasan tersebut. Pembangunan itu pun dilakukan setelah warga sebelumnya mengeluhkan kondisi jembatan yang mangkrak dan belum dapat digunakan secara optimal. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, mengatakan pembangunan jembatan sementara akan dilakukan melalui kolaborasi dengan PT Adikarya. Menurut Mustajab, jembatan sementara tersebut akan dibuat lebih layak dan aman digunakan warga sambil menunggu proses normalisasi Kali Semongol selesai. Hingga saat ini, Sudin SDA Jakarta Barat tengah melakukan peningkatan kapasitas Kali Semongol dengan memasang sheet pile atau turap menggunakan material sheet pile precast.
11: Kemarin sementara yang akan kita yang masuk ke mana ke medsos itu kita akan perbaiki, tapi sifatnya tetap sementara, tapi yang lebih proper sehingga warga yang menggunakan untuk
10: mengatakan setelah proses normalisasi selesai, jembatan sementara akan digantikan dengan jembatan permanen. Sementara itu, kerjaan normalisasi Kali Semongol pun ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Pekerjaan tersebut meliputi pengerukan badan kali serta pemasangan tanggul atau turap di sisi kanan dan kiri Kali Semongol. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di kawasan Royal Baru Kota Serang kini ditindak menggunakan tilang elektronik berbasis kamera ponsel. Berikut Lucy Astari melaporkan.
12: Pengendara yang masih parkir sembarangan, berhenti di sembarang tempat atau melawan arah di kawasan Royal Baru, Kota Serang, kini mulai ditindak menggunakan tilang elektronik berbasis kamera ponsel atau handheld. Satlantas Polresta Serang Kota menerapkan penindakan ini sepanjang Agustus 2026 setelah masa sosialisasi dinilai cukup. Kasubnit 2 Gakum Satlantas Polresta Serang Kota Ibda Rudi Supriyadi mengatakan, petugas cukup memotret pelanggaran menggunakan perangkat handheld tanpa harus menghentikan atau berhadapan langsung dengan pengendara. Foto hasil penindakan kemudian diverifikasi dan divalidasi di Markas Polresta Serang Kota. Jika data kendaraan dinyatakan sesuai, surat konfirmasi tilang dikirim ke alamat pemilik kendaraan berdasarkan data STNK.
13: Kita foto dokumentasi karena kita nggak ketemu sama. Bedanya halnya dengan konvensional ya. Kalau konvensional kan kita berhadapan langsung kan sama masyarakat. Kalau ini tidak, kita foto, di capture, di validasi di Satlantas Polresta Serang Kota khususnya di bagian tilang, nanti langsung ada surat kirim datang ke rumahnya.
12: Penindakan ini mengacu pada keputusan Wali Kota Serang nomor 160 tahun 2026 tentang penetapan kawasan tertib lalu lintas. Untuk mendukung aturan tersebut, pemerintah bersama kepolisian sudah menyediakan sejumlah lokasi parkir resmi di sekitar Royal Baru, di antaranya kawasan Roberta, Pasar Lama, Jalan Diponegoro hingga Simpang Juhdi yang mengarah ke Starbucks. Jalur utama Royal Baru diminta tetap steril dari parkir liar agar arus kendaraan dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Parkir sembarangan dan aksi melawan arus masih menjadi pelanggaran yang kerap dijumpai petugas. Sebanyak 24 personil piket harian diterjunkan bersama Dishub Kota Serang untuk memantau titik rawan di Royal Baru dan sejumlah ruas jalan protokol Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: BPRS Cilegon Mandiri dorong kepercayaan nasabah dengan menyasar RT dan RW. Berikut Romanudin melaporkan.
14: Direktur Utama Bank Syariah Cilegon Mandiri atau BPRSCM, M. Yoka Desturaka, menilai kepercayaan masyarakat untuk menabung di BPRSCM masih perlu ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyasar lingkungan RT dan RW termasuk pelaku usaha kecil di lingkungan masyarakat. Menurut Yoka, keterlibatan RT dan RW dalam penyaluran pembiayaan diharapkan dapat memperkuat kedekatan BPRSCM dengan masyarakat. Pembiayaan juga diupayakan untuk mendorong usaha kecil agar lebih produktif. Terkait kondisi internal perusahaan, Yoki menyebut permasalahan yang sebelumnya terjadi telah diproses secara hukum. Karena itu, ia menilai tantangan saat ini lebih pada upaya peningkatan motivasi dan optimisme seluruh jajaran dalam membenahi dan mengembangkan BPRSCM.
15: RW ini yang megang apa? Megang warga kan?
16: Iya.
15: Otomatis kan mereka sedikit banyaknya sudah tahu manfaatnya kita, BPRS. Ya, jadi RT dan RW sudah tahu.
14: Yoka menegaskan dirinya optimis dapat menjalankan tugas tersebut meskipun menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Aji, seorang mantan pekerja pabrik, berhasil mengubah daun sagu menjadi atap rumbia bernilai ekonomi. Berikut disampaikan reporter RRI Banten, Jaliyah Winarti.
17: Suara bambu dan aktivitas tangan yang cekatan menjadi pemandangan sehari-hari di rumah Aji, warga Kampung Pasir Eri, Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak. Di tempat sederhana itu, sejumlah ibu rumah tangga tampak sibuk menjahit daun sagu pada bilah bambu hingga berubah menjadi atap rumbia. Di tengah kesibukan para pekerja, Aji, pria parubaya, sesekali berbincang dengan tetangganya. Dari obrolan singkat tersebut terselip kisah tentang perjalanan hidupnya membangun usaha yang kini turut menghidupi warga sekitar. Pilihan itu muncul setelah dirinya berhenti bekerja di sebuah pabrik di Jakarta. Ia melihat peluang usaha yang belum banyak dilirik oleh orang di daerahnya. Namun memulai usaha bukan perkara mudah. Untuk mendapatkan bahan baku, Aji harus menempuh perjalanan cukup jauh hingga ke Cikesal dan Pamarayan, Kabupaten Serang. Dengan modal sekitar Rp25.000 untuk satu ikat daun sagu, Aji dapat menghasilkan hingga 25 lembar atap rumbia. Setiap lembar kemudian dijual dengan harga Rp2.500 hingga Rp3.000. Harga tersebut memang belum sepenuhnya sebanding dengan biaya modal dan proses produksi. Meski begitu, Aji memilih tetap menjalani usaha tersebut dengan penuh syukur.
16: Awal mulanya, setelah keluar kerja ya namanya udah tua lah ya. Keluar kerja dari Jakarta, awal-awalnya saya ikut-ikutan sama yang udah pernah bikin ini atap gitu kan. Nah, di situ ikut nebang, kuli gitu kan. Ya sekarang juga kuli sih masih kuli. Ya lumayan lah, pokoknya mah lumayan pahit juga gitu. Lumayan pahit sampai sekarang juga ya kayak gini.
17: Atap rumbia buatan Aji ternyata memiliki pasar yang cukup luas. Pesanan datang dari sejumlah daerah seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, dan wilayah sekitarnya. Lebih dari sekedar mencari penghasilan, usaha itu juga menjadi jalan bagi Aji untuk membuka kesempatan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga di lingkungan tempat tinggalnya. Kini, 8 orang telah bekerja membantu proses pembuatan atap rumbia. Di balik lembaran daun sagu yang tampak sederhana, ada harapan Aji untuk terus mengembangkan usahanya. Ia bermimpi memperbesar produksi dan memperluas pasar, tetapi langkah itu masih terbentur keterbatasan modal. Hingga kini, usaha Aji belum pernah mendapatkan perhatian maupun bantuan dari pemerintah daerah.
16: Ya, kalau saya sih ya siapa tahu mudah-mudahan sebagai pemerintah ada simpatinya gitu. Karena yang dari usaha yang kecil-kecilan kayak gini, supaya ada perhatiannya dalam artian bantuan.
18: Bantuan modal
16: usaha.
17: Kini jejak Aji mulai diikuti sejumlah tetangga yang turut mencoba peruntungan sebagai pengusaha atap rumbia. Dari rumah sederhana di Kampung Pasir Uri, usaha yang awalnya lahir dari keberanian melihat peluang itu perlahan menjadi sumber penghidupan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta minta aliansi masyarakat Pati Bersatu tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian pendapat. Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ya, tadi temen aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Yura Yunita berawal dari tatap di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Pendengar Pro 1, silahkan. Sekarang saatnya Anda request lagu Indonesia favorit Anda ya. Lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru, silahkan, silahkan. Di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Sekarang di line telepon sudah ada warga Bogor nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pak Hasanuddin. Iya, Roli.
1: Roli di sini.
0: Bogor cerah apa berawan nih, Pak?
1: Panas.
0: Panas. Mataharinya 10 apa 15,
1: panas,
0: Pak?
1: Mataharinya lengap. Digebuk angin. Cuma dikasih gerimis sedikit enak banget lah, hilang lagi.
0: Hilang lagi sebentar doang ya gerimisnya ya. Kemarin sore ya, tah.
1: Pure doang.
0: Kemarin sore?
1: Kagak ada pisan. Kagak ada pisan lagi, hilang. Udah girang-girang banget loh semalam, adem nih turun hujan.
0: Iya, iya.
1: Lewat.
0: Ya, cuman secuprit doang ya, Pak.
1: Hampa sudah.
0: Hampa sudah. Makan siang apa tadi Pak Hasanuddin?
1: Saya makan siangnya siang ini tadi ya ngemil ini telur asin sama tempe.
0: Wah, itu enak lagi telur asin sama tempe, Pak. Sama kecap saya biasanya tuh, Pak, kecap manis.
1: Tempe digoreng gitu, dibelah. Telur asinnya dibelah, dikerok pakai sendok. Waduh, endah bener itu.
0: Wah, mantep seratep ya, Pak.
1: Iya, terus nasinya dikit aja gitu, jangan terlalu banyak.
0: Oh, gitu. Protein aja ya berarti ya. Oke, kalau gitu siang-siang supaya gak ngantuk, abis kenyang makan, mau denger lagu siapa?
1: Saya pengen dengerin lagu Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya, Pak?
1: Iya.
0: Siapa?

0: Oke, gitu. Siap. Saya siapin buat Bapak.
1: Eh, kena macet nggak tadi?
0: Wah, tadi alhamdulillah puji Tuhan jalanan lancar banget, Pak. Kayak weekend ke kantor.
1: Maksudnya pendemonya di situ sih, di Gatot Subroto, jadi nggak
0: iya. Tapi saya udah susah cari ojek online tadi pagi, Pak. Semoga pulangnya nanti aman.
1: Emang pada numpuk di situ. Di lembangan jalan tol.
0: Iya.
1: Di situ pada nongkrong ojek online-nya. Turut partisipasi itu.
0: Oke lah. Semoga nanti pulang saya aman Sentosa ya, Pak.
1: Aman, ntar pulang aman.
0: Sip. Kalau nggak aman minta jemput Pak Hasanuddin ya.
1: Iya siap. Di Bogor ke situ, ke Medan Merdeka Barat.
0: Makasih Pak, ditunggu lagunya
1: oke,
0: ya.
1: Oke, selamat siang.
0: Ada Pak Hasanuddin dari Bogor, mau Indah Dewi Pertiwi, Aku Tak Berdaya, boleh. Lalu ada Jesse di Tangsel. Halo Kakak Jesse, selamat siang. Mau request lagunya Fabio Usher featuring Brisia Jody, Aku Memilihmu. Oke, sip. Salam untuk Karoli dan teman-teman yang bertugas, sehat selalu ya. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Kak Jesse ya. Aku Memilihmu dari Brisia Jody udah Karoli siapin juga. Kemudian ada ada Ibu Iren ya. Ada Ibu Iren di Tangerang. Mau request lagunya Ario Wahab, Ku Cinta Caramu. Oke. Ario Wahab, Ku Cinta Caramu untuk Ibu Iren di Tangerang. Yang juga update kalau situasi Tangerang lewat cuaca. Ini panasnya lumayan ya, 31 derajat Celcius. Terima kasih informasinya Bu Iren. Tangerang cerah berawan, 31 derajat Celcius. Medan Merdeka Barat sih masih terik aja ya siang hari ini, tapi lumayan ada anginnya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau request, juga mau update informasi cuaca, saya tunggu ya di 0811 7972 7912. Roli Hutahian masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aryo, ku cinta caramu pendengar Pro 1. Roli Hutahayan mana-mana yang ada di 100% Indonesia. Saya masih akan memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya. Lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Jadi boleh-boleh langsung kirim-kirim nih ke WhatsApp-nya Pro 1 ya. Di 0811-7972-7912. Atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ada Bapak... Sebentar saya cek. Oke. Ada Bapak Jalu Handoko di Bambu Apus. Mau request lagunya Ari Lasso yang judulnya Mengejar Matahari. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Pak Jalu. Ditunggu ya lagunya ya. Kemudian ada Ibu Joyce di Bekasi. Hai Ibu Joyce, selamat siang. Mau request lagunya Mika Tambayong dan Rizky Febian. Judulnya Berpisah. Berpisah itu mudah ya. Wah iya lagi, berpisahnya mudah tapi kenangannya di mana-mana ya. Kok aku relate ya. Update ya Roli, Bekasi berawan tapi panas. Oh iya sih lumayan. Panas-panas berawan gerah gitu ya Bu Joyce ya. Untuk Anda gimana nih pendengar Pro 1 situasi cuaca di tempat Anda ya. Boleh sekalian update cuaca sambil request lagu favorit Anda. Lagu Indonesia ya pastinya ya. Langsung di 0811-7972-7912. Di line telepon saya juga sudah ada. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan Waalaikumsalam. Bapak siapakah ini?
1: Dengan Jaya di Sulsel.
0: Oh, Pak Jaya di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan apa kabar, iya. Pak Jaya?
1: Sulawesi Selatan sekarang cuacanya panas.
0: Oke, aman-aman aja tapi ya, Pak ya?
1: Ya, aman.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Pak Jaya?
1: Lagunya Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki.
0: Ruth Sahanaya. Aku cek dulu sebentar ya, Pak. Ingin Kumiliki dari tahun 99 lagi, Pak. Aku di tahun 2000 nih yang terakhir. Andaikan kau datang, mau gak?
1: Ya, itu saja, andaikan kau datang.
0: Atau ini, mau andaikan kau datang atau maafkan kepergianku?
1: Andaikan kau datang.
0: Andaikan kau datang aja ya. Oke, yeah. Sudah makan siang Pak Jaya?
1: Sudah.
0: Yeay, makan apa? Pakai apa Pak?
1: Makan telur sama indomie sama nasi.
0: Wah, kopi. Mantap, hidup karbo ya Pak. Tapi nikmat itu, berarti indomie kuah ya Pak, mie instan kuah ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, siap. Ada lagi Pak Jaya yang mau disampaikan?
1: Itu saja.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak, ditunggu ya.
1: Ini saja pendengar Pro RI Pro 1 Jakarta tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Roli dilanjut. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Jaya. Pendengar Pro 1, Anda juga bisa ikutan request ya. Langsung di 0812-7972-7912. Boleh voice call, boleh voice note, boleh di text, boleh. Atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook, pendengar Pro 1 ini mengklaim informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Informasi cek fakta ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Namun apakah ini benar? Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar ya, pendengar Pro 1. Dilansir dari kompas.com, Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan bantahan. Dia menyatakan narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi tidak benar. Prasetyo mengatakan pemerintah telah menunjuk sejumlah pejabat setingkat Menteri ini saling berbagi wilayah dalam penanganan Karhutla. Dengan demikian, narasi Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam sebagai koordinator Karhutla di Kalimantan merupakan informasi keliru. Dan untuk cek fakta lainnya, Anda bisa cek juga di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
6: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sehanaya dengan Andaikan Kau Datang dari tahun 2004 pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan juga masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Saya masih memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda yang Anda bisa request di line WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Di line telepon saya sudah ada Kakak Cika dari Banda Aceh. Hai Kakak Cika, selamat siang.
1: Hai juga Karoli sayang.
0: Hai cantik you. Panas gak Banda Aceh?
1: Aduh panas banget.
0: Lebih panas dari kemarin.
1: Iya nih hari kayaknya bisa kering semuanya nih.
0: Nadifnya kecapean.
1: Bisa kering semua nih.
0: Ada Mas Dede nih di studio bareng sama aku Kak Cika.
1: Salam ya buat Mas Dede ya.
0: Iya.
1: Main dong Kak Aceh sama Kak Ruli ya.
0: Kakak Cika mau request apa hari ini?
1: Lagu apa ya yang enak sih, lagu yang terbaru apa yang ada ya. Karena nanti kalau Ika bilang lagunya Nadif Assalamah dibilangnya
0: Nadif boleh Nadif, mau yang mana Nadif?
1: Nadif, yang ini aja deh yang
0: Bergema.
1: Bergema selamanya aja deh.
0: Ini bagus nih dijadiin video, lagu di video back sound.
1: Iya, asik ya backgroundnya.
0: Romantis gitu ya liriknya ya.
1: Iya benar.
0: Bisa aja nih Kakak Cika.
1: Kayak Karuli romantis ya kan. Bang Dede apa
0: aja. Wah benar, Kak Dede mah romantis pol. Dia kalau siaran tiap hari bawa bunga mawar Kak Cika.
1: Iya full gitu ya.
0: Baiklah ditunggu ya lagunya ya.
1: Oke, biar semangat Bang Dede kita kasih aja nomor lagunya buat dia ya.
0: Boleh, buat Kak Dede Firdaus lagunya. Sip.
1: Oke, selamat siang, selamat tugas Karuli juga Bang Dede. Sukses selalu ya.
0: Terima kasih. Selamat siang Kak Cika. Waalaikumsalam. Lalu ada Bang Redi Cibinong. Selamat siang 100% Indonesia. Hai Karoli, apa kabar hari ini? Aku alhamdulillah puji Tuhan baik-baik saja. Pantun dulu ya. Boleh, cakep. Buah blewah dicampur es batu. Bolehkah aku request lagu padamu? Cakep. Boleh. Yang berikutnya, Bang Soleh naik andong. Boleh dong. Bisa nih Kang Pantun nih ya. Saya mau request lagu dari Kotak ya Karoli, judulnya Haters. Untuk semua aja terima kasih. Info Cibidong saat ini panas euy, panas pisan pokoknya mah euy. Oke sip, terima kasih Bang Ray informasinya. Kotak dengan Haters udah saya siapkan juga, jadi boleh ditunggu ya Bang Ray lagunya saya puterin. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih tunggu nih requestannya. 0811 7972 7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia ya, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan masih menemani Anda. Ini di line telepon juga sudah ada yang menunggu ya. Ada Bapak Ari. Halo Bapak Ari, selamat siang Pak Ari.
1: Selamat siang.
0: Dari mana nih Pak Ari?
1: Ya.
0: Dari mana?
1: Samarinda.
0: Samarinda. Samarinda apa kabar hari ini Pak?
1: Panas.
0: Panas?
1: Ya.
0: Oke, Pak Ari mau request apa nih di siang hari ini?
1: Request lagunya Noah.
0: Noah, yang mana tuh judulnya?
1: Ya, Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga. Oh, ini mau sejamannya Peter Pan ya Pak?
1: Ya.
0: Oke, saya puterin yang Peter Pan berarti ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Ari. Pak Ari mau Bintang di Surga nih dari Peter Pan, boleh. Lalu ada Teh Echa Hamid, 100% Indonesia, selamat siang. Halo Shantiku, halo Shantiku. Kangen, wah miss you today. Apa kabarnya Mbak Ulil, sehat? Amin ya, saya sehat-sehat. Semoga Teh Echa juga sehat-sehat. Mbak Ulil request dong, Sampai Nanti Sampai Mati dari Leto, boleh. Special untuk Mbak Ulil dan teman-teman Pro 1 yang lain. Selamat beraktivitas, sukses dan bahagia selalu. Oke, thank you honey. Salamku Echa Hamid. Thank you Teh Echa. Kemudian aku cek dulu ya, ada beberapa lagu yang sudah masuk tapi belum ada di playlist nih. Aku coba mintain dulu, baru nanti aku puterin ya. Seperti ini gak ada namanya, mau request ya. Aku bingung kalau gak ada namanya ini kalau request. Oh, ada Tata dari Tangsel. Tangsel, cuacanya panas nih Roli, tapi agak mendung. Mau request Bandung dong yang Yura Yunita. Kalau gak ada Afgan yang kacamata. Maci, maci. Oke, coba aku bantu check-in dulu ya sama MD-ku. Untuk pendengar Pro 1 silahkan. Untuk Anda yang mau ikutan request di 100% Indonesia, di 0811 7972 7912. Atau mau ikutan telepon kayak Pak Ari tadi, kayak Kak Cika, kayak Pak Hasanuddin, boleh. 0213440696 atau di 3441499.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
4: Astagfirullah, kenapa Bu?
3: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
4: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
3: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
4: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
3: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
4: Betul.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini dan masih memutarkan requestan Anda ya, pendengar Pro 1. Silahkan kirim deh, beberapa menit lagi sih. Masih, ya saya ternyata masih bisa puterin satu atau dua lagu nih sebelum tutup ya. Boleh, kalau mau salam-salam gak apa-apa loh, kirim salam ya 0811-7972-7912. Ada Rifari Rain di Binong Curug, Tangerang. Ikutan request ya kak, mau request Elo Pergi Untuk Kembali. Setelah makan pakai tumis oncom, jadi pengen ikutan request. Wah, tumis oncom enak lagi, aku suka lagi tuh tumis oncom ya. Salam juga untuk ibu saya, Ibu Nuraida Amin di rumah, yang lagi ikutan kerja ngupas bawang, tapi bukan 700 ribu per kilo. Melainkan 1.500 sampai 2.000 rupiah aja kak per kilogramnya. Oh iya, aduh aku padahal lagi cari lowongan ngupas bawang 700 ribu loh per kilogram loh. Salam juga untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di Tangerang dan semuanya dimanapun berada. Semangat bertugas juga ya kak. Terima kasih kak Riva Ririn. Salam juga untuk ibu ya. Semoga ibu dan teman-teman yang lagi ngupas bawang hari ini dengerin Pro 1 juga. Salam untuk Ibu Nuraida Amin ya. Kalau gitu langsung aja saya puterin ini dia, Elo dengan Pergi Untuk Kembali.

0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Roli Huta Hayan. Dan ini adalah akhir dari 100% Indonesia ya. Elo tadi menutup perjumpaan kita pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengingatkan juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, hati-hati di jalan pendengar Pro 1 ya. Dan untuk semua berita yang mungkin dapat dari grup WhatsApp, dari forwardan juga gitu ya, hati-hati kalau mungkin ini lagunya informasinya itu tidak benar, karena lagi banyak banget nih berita hoax ya. Jadi please dicek terlebih dahulu agar semuanya tenang gitu ya, dapat informasinya valid. Tapi sebelum saya tutup dan menjadi pengantar saya menuju pukul 15, saya mau baca dulu nih WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Barat. Assalamualaikum Roli. Assalamualaikum Mama Eis. Mau request lagunya Malaikat Cinta dari Raja. Salam untuk Rizky Faiz dan buat Kak Roli. Terima kasih. Terima kasih ya Mama Eis. Dan ada juga nih teman-teman dari Sablon Queen Custom ya, mau request lagunya Rumah Kita dari God Bless. Tadi update juga nih di Ciledug Tangerang ya. Pagi tadi sepi banget jalannya di sini Roli, abis zuhur baru rame nih jalanan. Banyak edaran di sekolah di Ciledug agar siswanya yang pulang sekolah langsung dijemput pulang. Alhamdulillah aksi unjuk rasanya tenang-tenang aja dan anak-anak sekolah pulang sore aman dan damai. Sip, terima kasih. Ada Bapak Tony juga yang mau request Chris Patih tadi untuk Hasti, cie. Sepertinya belum bisa aku putarkan nih requestnya nih ya. Ketemu lagi nanti besok deh pendengar Pro 1 ya. Ada Bu Nunu di Villa Pertiwi. Selamat siang Mbak Roli, Bu Nunu mau request lagu Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana. Semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali. Terima kasih informasi cuacanya ya Bu Nunu untuk di daerah Depok. Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang akan melanjutkan aktivitas. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan tetap saling ngabarin sama keluarga ya kemanapun Anda pergi di hari ini. Sampai ketemu lagi pendengar Pro 1.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
3: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: itu rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman. Berikut ini
4: berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif. Ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah. Itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi. Seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini. Memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap.

0: daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
1: Astacita.
2: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
3: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
4: Selamat sore, sehat.
3: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
4: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga. Genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
3: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
4: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama sama, setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
3: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
4: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
3: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
4: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
3: dan menyatu dengan alat musik lainnya,
4: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan? Karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
3: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
4: Iya, keterlibatan iya,
3: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan Zanman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
4: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat-alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
3: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
4: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
3: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.
2: Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kegiatan IS Jakarta Innovation Day rutin kami laksanakan tiap tahunnya. Ada peningkatan jumlah peserta. Kalau tahun lalu ada 19 peserta, tahun ini meningkat menjadi 21 peserta.
3: Maka harapan kita dengan kehadiran kita ini tersambung nih antara pemerintah daerah, ya Bupati, dan juga pihak Cipumamas kawasan industri bisa harmonis.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. IS Jakarta Health Innovation Day tahun 2026 diikuti 21 peserta. Kehadiran industri di Kabupaten Tangerang harus menyentuh persoalan mendasar di masyarakat. Berita selengkapnya. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi mengatakan sebanyak 21 peserta mengikuti IS Jakarta Health Innovation Day tahun 2026. Peserta berasal dari puskesmas, rumah sakit daerah, dan rumah sakit swasta dengan tema inovasi mengenai kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.
2: Kegiatan IS Jakarta Innovation Day rutin kami laksanakan tiap tahunnya. Ada peningkatan jumlah peserta. Kalau tahun lalu ada 19 peserta, tahun ini meningkat menjadi 21 peserta. 10 puskesmas, kemudian RSUD dan SKD, dan 5 dari rumah sakit swasta. Kalau timnya rata-rata ada 5-6 orang per timnya, ya, tergantung inovasi yang dibawakan.
4: Inovasinya apa aja sih, Pak?
2: Kalau inovasi mungkin sama-sama nanti kita lihat ya. Mereka menampilkan hari ini, cuman temanya hari ini adalah kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana itu.
1: Arief mengatakan kegiatan tersebut menjadi forum bagi fasilitas kesehatan untuk memperkenalkan dan berbagi inovasi yang telah mereka kembangkan. Inovasi yang dinilai baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan diterapkan di fasilitas kesehatan lainnya. Kehadiran industri di Kabupaten Tangerang harus menyentuh langsung pada persoalan mendasar di masyarakat. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
5: Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri akan memperjelas mekanisme pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan kepada masyarakat. TJSL akan diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat langsung, bukan hanya sekedar keperluan konsumsi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, menyatakan regulasi baru kawasan industri yang sedang digodok di parlemen akan memperjelas mekanisme pengawasan serta pemanfaatan TJSL.
3: Undang-undang TJSL ya, itu kan 2-3%. Itu angka cukup besar sebetulnya kalau betul-betul diperuntukkan di kawasan masyarakat sekitarnya. Nah, ini yang barangkali perlu kita lihat. Nah, tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa sepertinya masih belum tercapai di kawasan di Cikupamas. Maka harapan kita dengan kehadiran kita ini tersambung nih antara pemerintah daerah, ya, Bupati, dan juga pihak Cikupamas kawasan industri bisa harmonis.
5: Menurut Henry, penyusunan RUU kawasan industri saat ini terus menjaring daftar inventarisasi masalah dari pemerintah daerah, manajemen kawasan, hingga masyarakat luas.
3: Tahun ini rencana kita sudah selesai, karenanya kita agak mengejar nih dalam masa sidang saat ini untuk bisa menuntaskan.
5: Kehadiran payung hukum baru ini diharapkan mengakhiri sumbatan koordinasi antara industri dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kontribusi korporasi berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekitar pabrik. Bupati Tangerang Michelle Rashid mengungkapkan pengelolaan kawasan industri seharusnya lebih transparan dan terkoordinasi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini dimaksudkan program yang diberikan perusahaan tepat sasaran bagi warga sekitar. Michelle menambahkan komunikasi antara korporasi dan pemerintah daerah terkait realisasi program sosial selama ini belum berjalan terbuka.
6: Jadi mereka tidak pernah melaporkan kepada kita kalau ada program apa-apa. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya tadi yang ada CSA. Harusnya mereka melaporkan kepada kita karena itu di Kabupaten Tangerang ada forum CSA, ada forum CSA supaya tercatat sekaligus juga terpublish bahwa sudah ada bantuan tugas daripada perusahaan untuk memberikan CSR ke wilayah sekitar atau luar sekitar.
5: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Aktor Revaldo kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang keempat kalinya. Atas perbuatannya ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Aktor Revaldo Vivaldi kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kasus kali ini menjadi yang keempat bagi Revaldo dan membuatnya kembali berhadapan dengan hukum. Polisi telah menetapkan Revaldo sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah pasal terkait narkotika dan psikotropika. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nastriadi mengatakan, Revaldo dijerat pasal berlapis terkait kepemilikan dan penyimpanan narkotika serta penggunaan dan penyimpanan obat yang mengandung psikotropika tanpa izin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya bong, pipet, korek api yang telah dimodifikasi, dua plastik yang diduga berisi sabu, hingga obat psikotropika.
8: Saat ini, pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang berlapis, yaitu dengan pasal 609 KUHAP, yaitu orang memiliki menyimpan narkotika, kemudian 127 Undang-Undang Psikotropika, dan Permenkes nomor 14 2005 tentang menyimpan obat yang mengandung psikotika tanpa izin. Artinya dia mendapatkan itu secara tidak sah atau ilegal, yang obat tersebut mengandung psikotropika yang sangat berbahaya bagi tubuh kita.
7: Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, menunjukkan bahwa Revaldo positif mengandung narkotika dan psikotropika. Nasriadi mengatakan, saat diamankan Revaldo sempat menunjukkan banyak melakukan gerakan. Meski demikian, kondisi Revaldo masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan petugas di lapangan. Menurutnya, Revaldo juga kooperatif saat dimintai keterangan terkait asal narkotika, jumlah yang dibeli, hingga cara memperolehnya. Saat ini, Revaldo masih menjalani proses pemeriksaan di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pendalaman lebih lanjut terkait kasus tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Perlindungan aksi premanisme jadi pertimbangan dalam pembahasan RUU Kawasan Industri. Berikut Malika Cinta Melani melaporkan.
9: Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang atau Panja RUU Kawasan Industri DPR RI menitik beratkan soal kenyamanan investasi di Indonesia. Karenanya, dalam pembahasan RUU, kawasan industri akan diperkuat dengan klausul perlindungan industri terhadap perilaku premanisme. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Hatta menyampaikan, persoalan premanisme bukan sekedar gangguan keamanan, tetapi dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan usaha dan kepercayaan investor. Persoalan premanisme merupakan masalah yang sebelumnya juga sempat mencuat dan dikaitkan dengan hengkangnya sejumlah perusahaan dari Indonesia karena tidak mampu menghadapi praktik-praktik yang merugikan dunia usaha. Hatta menyoroti pentingnya landasan hukum yang kuat dalam pengaturan kawasan industri, sehingga perlunya regulasi yang jelas agar pemerintah melalui aparat memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan apabila muncul praktik mekanisme di lingkungan industri.
10: Terus kita, apa loophole yang kita harus isi ya, posisi itu, karena memang saya lihat ini kan cuma PP kan, juga ada juga permen ya, dari Kemenperin ya, jadi kita belum punya undang-undang, kalau itu kan lemah ya, sehingga kita hanya sepihak-sepihak aja. Kalau sudah termaktub dalam undang-undang ini, bagaimana posisi premanisme ini ya, ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab ini tetap bergerilya ya, langsung secara hukumnya seperti apa, bahkan mungkin di situ kita jelaskan berapa tahun hukumannya, jadi mereka sudah betul-betul tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
9: Hatta menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak kawasan industri dan aktivitas ekonomi. Gangguan keamanan maupun tekanan oleh pihak tertentu dikhawatirkan dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi perusahaan dan pekerja. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Roshid memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan situasi di wilayahnya. Hingga saat ini, Bupati menyebut belum mendengar adanya aksi premanisme yang terjadi di Kabupaten Tangerang.
11: Sampai sekarang memang untuk khusus di sini tidak pernah dengar ya. Kita akan terus juga mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi lagi ada hal yang tidak diinginkan baik oleh perusahaan maupun oleh karyawan termasuk oleh masyarakat.
9: Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum pun didorong untuk melakukan langkah preventif sekaligus penindakan tegas terhadap setiap bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kegiatan ekonomi. Bahkan, penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk memastikan kawasan industri tetap aman sekaligus menjaga kepercayaan investor di Indonesia. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
1: Wali Kota Robin Sar dorong Perbasi Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet serta menggelar kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Berikut Romanudin melaporkan.
12: ada apa enggak, bisa apa enggak. Tapi kalau bisa memungkinkan, insya Allah kita bangun sekalian. Biar saja ya.
13: Wali Kota Cilegon Robin Sar mendorong Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet serta menggelar kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat perkembangan olahraga bola basket di Kota Cilegon. Robin Sar menilai, peningkatan kualitas atlet tidak cukup hanya melalui latihan, melainkan harus didukung dengan pengalaman pertanding yang konsisten. Menurutnya, kompetisi menjadi sarana penting untuk mengasah kemampuan atlet sekaligus mengetahui perkembangan mereka secara berkelanjutan. Robin Sar menjelaskan, jika atlet yang memiliki kemampuan secara teknis perlu mendapatkan kesempatan bertanding secara rutin agar kemampuan yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.
12: Sekarang pengalaman kami, sekalipun atlet itu secara skill memang menguasai, skillful, mainnya bagus, tapi kalau tidak pernah di tempat, di kompetisi, itu gak akan kuat skillnya. Betul gak, Dede? Ya, jadi memang kami berharap ke depan perlu ada kompetisi yang berkesinambungan, berjenjang. Nah, jadi memang tidak putus kompetisinya. Nah, jadi di survei apa, di tes kembali, baru nanti kita kirim ke kompetisi-kompetisi di tingkat provinsi.
13: Dalam kesempatan itu, Robin Sar mengatakan, jika pihaknya berkomitmen untuk mendukung kemampuan olahraga bola basket di Kota Cilegon. Menurutnya, pengembangan olahraga dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pemerintah, PONI, dan Perbasi, baik dalam aspek pembinaan atlet maupun penyediaan fasilitas yang mendukung. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, East Jakarta Health Innovation Day tahun 2026 diikuti 21 peserta. Kehadiran industri di Kabupaten Tangerang harus menyentuh persoalan mendasar di masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
7: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilan ya?
2: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
1: Memangnya bisa langsung dipakai?
2: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
1: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
2: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
1: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
2: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih bersama Binda. Selamat sore untuk Anda juga yang sore hari ini lagi di perjalanan sembari berbagi informasi update. Silakan ya, boleh ikutan gabung di 08 1179 727 9 12, atau bisa juga ya melalui telepon di 021 344 0696 344 1499. Sambil memantau juga kondisi lalu lintas di ruas tol dan juga di ruas arteri ya. Informasi juga yang ingin kita sampaikan, termasuk juga update ya terkait mengenai aksi massa yang dilakukan pada hari ini. Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB membubarkan diri dan meninggalkan kawasan depan gedung DPR MPR Kamis siang setelah menerima komitmen pimpinan DPR RI terkait penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi di mana massa asal Pati tersebut mulai berangsur meninggalkan kawasan demonstrasi setelah koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyampaikan hasil audiensi dengan perwakilan DPR RI kepada peserta aksi. Sekitar pukul 12 siang tadi ya, Botok membacakan surat komitmen pimpinan DPR RI di hadapan massa yang masih berada di depan gedung DPR MPR. Dalam surat itu, pimpinan DPR RI menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU perampasan aset paling lambat pada 15 Desember 2026. Setelah mendengarkan isi komitmen tersebut, massa AMPB kemudian berangsur membubarkan diri. Dan sejumlah peserta terlihat berjalan menuju bis yang sudah disiapkan ya untuk membawa mereka kembali ke Pati, Jawa Tengah. Dan di mana sejumlah peserta aksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada massa dan elemen masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut. Selama aksi berlangsung, massa AMPB menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR RI dan sebagian perwakilannya mengikuti audiensi dengan pihak DPR RI. Dan kalau untuk situasi terkini ya, mungkin di sekitaran depan gedung DPR MPR seperti apa? Mungkin Anda yang melintas juga boleh berbagi informasi update ya. Silakan tentunya sampaikan, bergabung bersama kami di 0811 7979 12 untuk Jakarta sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Iya Bu, aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
0: Iya Bu, aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
1: Bagus nak, itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang juga lagi di perjalanan ya. Gimana kondisi situasi lalu lintas di siang ini? Anda juga boleh ikut berbagi informasi update ya. Silakan di 081 1797279 12. Untuk update informasi kondisi lalu lintas ya di ruas tol PT Jasa Marga di sore hari ini seperti apa untuk kondisi terkininya, di mana dicek dulu ya saldo tol Anda, pastikan sudah terisi. Informasi di tol Japek Cibitung kilometer 24 menuju kilometer 23 plus 380 arah Jakarta ini padat ya, karena ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid lajur 1 atau sebelah kiri. Sementara itu untuk di situasi lalu lintas tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi dalam kondisi lancar ya. Gunung Putri kilometer 25 plus 375 menuju kilometer 25 plus 225 arah Jakarta padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau bahu luar. Sementara di jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tol Jakarta Tangerang, Tomang yang menuju Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar. Bitung menuju Tangerang, Karang Tengah, Tomang dalam kondisi lancar. Sementara tol dalam kota Senayan kilometer 8 menuju Pejompongan kilometer 9 plus 800 ini padat, kepadatan volume lalu lintas. Simpang Pluit ya kilometer 19 arah Kapuk padat, kepadatan volume lalu lintas. Penjaringan kilometer 27 menuju kilometer 28 arah Bandara Soekarno-Hatta padat, kepadatan volume lalu lintas. Sementara itu untuk dari Pejompongan kilometer 10 menuju kilometer 9 plus 800 arah Cawang ini padat, kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati ya yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa silakan informasikan, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912 atau juga di 0213440696 3441499.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka?
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

0: RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, tentunya menemani Anda di Jakarta Sore Ini bersama Binda ya. Dan kita akan awali ya, ada kabar cek fakta apa di hari ini selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di Facebook ya dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat bisa diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Nah, hati-hati nih ya faktanya. Klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax ya. Jadi video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan. Suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten itu juga hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Kemenq telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Jadi kalau ada yang dapat informasi itu, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali informasinya dan cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima. Salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore untuk Anda sambil kita ngobrol ya di sore hari ini yang mungkin udah lagi sambil santai. Ada siapa nih? Ada Mama Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Bina, sore. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama ya buat Mama Agung nih yang selalu setia juga ya join di sore ini. Kalau saya zaman waktu kerja dulu baru-baru mau ada aktivitas lain, belum waktunya pulang juga, rasanya pengen buru-buru ke rumah, capek. Kita ngobrolin soal fenomena kota setelah jam kerja. Pulang cepet atau cari aktivitas dulu gitu ya. Biasanya ada ngapain sih gitu ya, yang memang kerjanya 9 to 5 gitu. Terus udah gitu pas pulang, ada yang mungkin sekedar kayaknya pengen mungkin ke taman dulu, ke kafe dulu, atau ada aktivitas lain yang memang akhirnya Anda lakukan, atau ya udah langsung gitu ya pulang sampai rumah istirahat dan lain-lain. Nah, silakan boleh ikut berbagi cerita sambil update juga kondisi lalu lintas di sore hari ini, pendengar yang mungkin juga lagi di perjalanan ya. Informasikan seperti apa di seputaran Anda kalau melihat ada beragam peristiwa. Langsung bergabung ya di 0811 7972 7912.

0: hingga beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Pendeta di Jakarta, sore ini masih bersama dengan Binda dan tentunya selamat sore. Buat yang sore ini lagi sambil santai gitu ya, berbagi informasi, silakan ya. Boleh ikut bergabung tentunya di 0811-7972-9912. Cerita dong, kegiatan apa sih biasanya sehabis dari beraktivitas ya? Boleh ikutan gabung nih, ada Mas Pandu yang bilang, aku tim pulang cepat nih Kak Binda, karena mencegah macet itu nomor satu. Tapi jangan lupa sholat Kak Binda, ikhtiar sama tawakal nomor satu. Setuju banget ya. Mau secapek apapun gitu ya, segala yang mungkin dilakukan tentunya, mudah-mudahan tetap ya, kita tetap harus kembali lagi berikhtiar dan tawakal, karena rezeki, hal-hal baik gitu ya, ketemu sama orang-orang yang positif, itu juga semua berdasarkan dari doa kita ya. Semoga kita dalam lindungan dan selalu hadir di lingkungan yang positif, amin. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti apa cerita gitu ya, biasanya ketika setelah beraktivitas apa yang dilakukan, coba ikutan gabung sambil berbagi informasi update juga nih yang lagi di jalan ya, yang mungkin lagi terjebak traffic jam di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440696 3441499 untuk Jakarta sore ini.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat

0: Kenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Jinika bukan dia tapi aku menemani Anda di 42 menit lepas dari jam 5 sore. Selamat sore tentunya. Selamat sore buat yang sedang menikmati sorenya ya, yang lagi di perjalanan. Seperti apa untuk kondisi sore ini sambil update ya, informasikan langsung tentunya bergabung di 0811-7972-7912. Lagi macet, tapi kalau misalnya pulang dari kantor biasanya ngapain sih? Ada yang mungkin sambil mampir dulu gitu ya ke coffee shop, atau mungkin ada juga yang ngelakuin aktivitas lain. Sambil mau menyapa juga nih teman-teman di game ya. Ada Nici yang katanya di Jakarta. Halo Nici. Harusnya lagi dengerin juga dong ya, karena ini lagi di program Jakarta sore ini. Terus ada Ocean juga, ada His juga, ada siapa lagi ya? Ada Fearing Day, ada Reina Free. Selamat sore, selamat menikmati sore ini tentunya. Dan yang lagi di ruas tol Jasa Marga, atau mungkin lagi di ruas arteri sambil informasi update ya, kondisi lalu lintas terkini. Kalau mungkin ada melihat beragam peristiwa, boleh informasikan langsung bergabung sambil share juga nih ceritanya. Pulang dari tempat aktivitas, biasanya ada kegiatan lain apa ya? Ada yang mungkin sambil ngafe dulu, ada yang langsung pulang gitu ya, tim Tenggo. Coba share bergabung bersama kami. Sambil menyapa juga nih, ada dari Nindi di Jakarta Selatan. Selamat sore. Nindi bilang katanya kalau aku sih tim Tenggo ya. Pulang dari kantor langsung ya udah. Pulang ke rumah istirahat, nggak mau kemana-mana lagi. Gitu aja sih. Oke, sambil berbagi informasi update nih. Lalu lintas di ruas tol Jagorawi katanya udah mulai padat ya. Jadi harap bersabar juga nih buat yang lagi di jalan. Hati-hati di perjalanan. Tapi kalau yang melintas di ruas tol juga dicek ya, saldo tolnya pastiin udah terisi. Terima kasih Nindi informasi trafiknya. Dan buat yang mungkin lagi di perjalanan juga, kalau melihat ada beragam peristiwa, boleh informasikan bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan pendengaran, saat lagi kita akan menjelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Namun akan diawali dengan sebuah lagu islami dan juga murotal Quran. Anda tetap bisa berbagi informasi update untuk pantauan lalu lintas terkini bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita, menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
7: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan pendengar tentunya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya bagi Anda umat muslim. Berbagai informasi update tetap bisa Anda sampaikan tentunya di 0811 7972 7912, atau juga di 0213 44 0696, 3441 4999. Tetap berbagi informasi juga untuk Anda yang sedang di perjalanan, berbagi cerita juga ya di sore menjelang malam ini. Seperti ada Butari. Halo Butari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, katanya kalau Butari pulang cepat atau cari aktivitas dulu, inginnya cepatlah pulang, istirahat cukup dan me time ya, memanjakan diri dengan katanya home theater sangatlah penting. Aku orangnya senang kumpulkan tenaga atau juga istirahat, selalu ingin dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Gusti Allah dimanapun berada. Tapi bila sewaktu kawan-kawan ibu bos ajak dancing bersama, katanya saya ditawari, saya pilih gak mau dan saya menghindar, alihkan pembicaraan ya. Oh baik. Dan pilih semua makanan yang sudah dihidangkan. Bila saya ada punya niat Senin Kamis, saya minta take away pulang kepada kakak pramusaji restoran tersebut. Saya orangnya super ramah tamah, tapi untuk face to face dengan lawan jenis, aduh, sebagai seorang single parent ini tugas sangatlah berat, katanya harus selektif lagi karena kesehatan lahir dan batin sangat penting. Ingat pengalaman sudah ya, meskipun ini dari ibu bos langsung yang sudah bantu aku segalanya, saya pilih menghindar, ku tolak dengan sangat sopan. Saya berusaha berani bilang tidak mau, katanya. Oke, siap. Mbak Bina gimana kah ya? Kalau saya sih termasuk yang langsung pulang juga sih. Tapi tergantung gitu ya, kalau misalnya lagi ada yang teman-teman misalnya mau ngajak jalan atau bertemu gitu ya. Nah, biasanya ya udah akhirnya kita bertemu seperti itu. Tapi kalau untuk Anda gimana, coba ya sambil ikut bergabung berbagi cerita juga, tetap update di 0811 7972 7912 untuk Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan

0: sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
10: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
11: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
10: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
11: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
10: Maksudnya?
11: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
10: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
11: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
10: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
11: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
10: Iya ya, setuju.
11: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini pendengar, dan kami akan update ya cuaca kelautan untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan pulau hari ini selengkapnya bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih Binda. Dan selamat sore para pendengar RRI Pos 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi angin, secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam, berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi hingga Karawang. Kemudian waspada terhadap angin dengan kecepatan mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan pasang minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya sudah disampaikan oleh petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana. Dan pendengar, setelah ini kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net. You got

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga penerbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang kena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
4: Iya. Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
4: Pak, ngomong aja, Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
4: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia, termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks kudar. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IHRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

RRIFM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Tidak terasa sudah di penghujung ya. Terima kasih kepada sama Anda yang sudah bergabung juga di Jakarta sore ini. Dan tentunya untuk Anda, selain ini masih ada rekan saya lainnya yang siap menemani. Nanti kami akan hadirkan juga sesaat lagi Mimbar Agama Islam dengan tema Cara Memelihara Iman. Bersama tim yang bertugas hari ini ada produser Ega Pangestu dan saya Bina pamit. Sampai jumpa besok, saya ada di pagi hari ya di Jakarta pagi ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarrafal mu'minina bitasyrif nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal huri wal wildan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta, semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam naungan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Serta yang saya banggakan seluruh pendengar mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi yang terbaik sehingga dapat menjalankan semua aktivitas ibadah dengan lancar. Bersyukur dan bersyukur lagi atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas segala anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Karena nikmat Allah tidak dapat kita hitung jumlahnya karena begitu banyak, sehingga kita semua dapat menjalankan kehidupan dan menjalankan aktivitas dengan lancar. Salawat ma'an salam, tidak lupa mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kenikmatan yang paling besar dianugerahkan kepada Allah adalah nikmatnya kita masih beriman kepada Allah. Nikmat Allah telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga menjadi orang yang beriman dan memeluk agama yang benar. Hal ini merupakan kenikmatan yang paling besar dan tiada bandingannya. Dan ini juga merupakan kenikmatan yang istimewa. Mungkin selama ini kita kurang merasakannya dan menganggapnya bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran itu merupakan suatu hal yang sangat indah dan sangat istimewa. Padahal keimananlah yang akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Kualitas keimanan seseorang dapat diukur dengan komitmennya terhadap penegakan agama Islam, terhadap penegakan ajaran Islam secara menyeluruh ataupun secara kafah, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang terkait dengan kehidupan pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatan dapat dijalankan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan mimbar agama Islam pada malam hari ini, saya ingin mengajak untuk sama-sama merenungkan akan besarnya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dengan harapan, semoga kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dalam mempertahankan akidah keimanan dalam

Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dari ayat di atas kiranya dapat kita ambil suatu pemahaman bahwa nilai-nilai keimanan akan menimbulkan dampak kejiwaan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Keimanan yang benar merupakan kunci kelapangan dada di dalam menjalani kehidupan menuju kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan keimanan yang benar kepada Allah, ketakutan maupun kekhawatiran seseorang akan sirna dan kehidupan menjadi terbimbing dan terarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pertalian dan menjaga setiap gerak-gerik serta tindakan kita agar selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Dengan keimanan, dan keimanan itu pula yang dapat menyelamatkan kita setelah mati menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya nikmat iman harus selalu kita jaga, kita rawat, dan agar menjadi tumbuh subur, kita siram selalu dengan hal-hal yang baik dan dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah, juga dengan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan agar terawat dan terjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, marilah kita ikuti lagu berikut ini.

kita terlalu jauh dari Allah. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, untuk menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas keimanan dapat dilakukan melalui beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama adalah menjaga dan memelihara iman dengan tetap memegang teguh komitmen keimanannya dengan penuh kesungguhan dan istiqomah, berpijak pada jalan yang benar yang telah disyariatkan oleh Allah melalui para nabi dan utusannya. Lalu yang kedua adalah menjaga dan membentengi iman dari erosi dan kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai macam pengaruh manisnya kehidupan duniawi. Sebab tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang karena kondisi kehidupannya serba terpenuhi, serba indah, serba manis, akhirnya hanyut ke lembah angkara murka. Sehingga imannya menjadi melorot dan kropos, bahkan terlepas daripadanya. Na'udzubillah min zalik. Begitu pula tidak sedikit orang yang karena kondisi kehidupannya serta kehidupannya yang serba kekurangan dan juga serba kesulitan tergoda oleh kemanisan semu kehidupan duniawi sehingga rela melepaskan keimanannya demi harta kenikmatan dunia yang hanya bersifat semu semata sehingga rela melepaskan keimanannya hanya demi makanan dan kenikmatan sesaat. Lalu yang selanjutnya ketiga adalah berusaha terus-menerus memantapkan dan meningkatkan keimanan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur dan menentukan menurut kehendaknya. Dengan keimanan yang semakin mantap akan menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk senantiasa beribadah, memperbanyak amal soleh sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menghindarkan diri dari perilaku yang merturutkan kehendak hawa nafsu dan jeratan setan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hal lain juga perlu diperhatikan agar keimanan kita tetap terpelihara dan terjaga serta terus mengalami peningkatan kualitas sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun minal iman man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lahu. At-taslimu li amrillah walirido li fado li qada illah wattawwidu ilallah wattawakkulu alallah wasabru indas sadmatil ula. Ada lima hal yang merupakan bagian dari keimanan. Barang siapa di dalam dirinya tidak terdapat lima hal itu, maka ia tidak memiliki keimanan. Yaitu tunduk kepada perintah Allah, ridho dengan ketentuan Allah, berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan sabar ketika tertimpa musibah. Dari keterangan di atas, kiranya jelaslah bagi kita bahwa keimanan harus selalu dijaga dan dirawat serta ditingkatkan kualitasnya dengan bersikap ridho, tulus, dan ikhlas kepada Allah dan mengorientasikan segala aktivitas tujuan hidup kita demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan, yang diucapkan semata-mata karena dilandasi oleh tujuan untuk mendapatkan keridhaannya, bukan dilandasi oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dan dengan demikian batin kita menjadi tersinari dan tenang di dalam menjalankan kehidupan dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa Allah wa ayyauda fil kufri ba'da an qazahullahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar." Ada tiga hal, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat ketiga perkara itu, maka ia akan merasakan kenikmatan iman, yaitu hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah ia diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana kebenciannya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian memelihara keimanan
yang terus berusaha meningkatkan keimanan menjadi sangat penting bagi keselamatan hidup manusia. Karena dengan iman, manusia terbimbing ke jalan yang benar. Sebaliknya, keimanan yang rapuh akan berpengaruh sangat buruk pada jiwa seseorang. Jiwanya menjadi gelap, batinnya terasa sesak oleh beban-beban kehidupan yang seharusnya tidak menjadi prioritas. Disinilah letak perbedaan kualitas manusia. Manusia yang memiliki iman yang kuat akan selalu sadar kemana arah kehidupan yang seharusnya ditempuh dan menjadi tujuan sementara orang yang tidak memilikinya. Dan juga akan selalu didominasi oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak menentu yang membuatnya terombang-ambing dalam lautan kehidupan tanpa arah dan tujuan yang pada akhirnya ia tercampakkan di lembah kehinaan dan kenistaan. Untuk itu, introspeksi diri menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Sampai di manakah kadar keimanan kita kepada Allah? Masihkah keimanan kita ini disertai oleh keterpaksaan atau sikap-sikap yang justru berlawanan dengan nilai-nilai keimanan? Ataukah keimanan itu telah bersemayam di lubuk hati yang dalam sehingga dapat membawa kita kepada nilai-nilai yang luhur? Tentunya hal itu hanya diri kita masing-masing yang mengetahuinya. Sampai dimanapun kadar keimanan kita, jika selama kita terus bina dan kita tingkatkan dengan baik, tentu semakin lama keimanan akan semakin subur, semakin kokoh, dan semakin berkualitas. Ketika keimanan seseorang menjadi begitu kuat dan kokoh, maka kehidupannya menjadi stabil dan terarah. Langkahnya menjadi mantap dan kebenarannya pun akan semakin tidak pernah dihinggapi rasa keraguan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Saya tutup mimbar agama Islam pada malam hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Makan salak buahnya tunggal. Salak dibeli di pasar beras Tagi. Jika terdapat salah dan janggal, mohon dimaafkan sepenuh hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Linda Lestari undur diri dari mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Kita jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Ferli Jan dan juga beserta rekan Widi dan Faiz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi bersama kami, baik informasi trafik ataupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini dari tangga dengan utuh.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sahabat pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang diangkat adalah olahraga futsal dan badminton khusus putri, kita akan dengarkan sebuah drama radio terlebih dahulu produksi RRI Cirebon dengan judul drama Belenggu di Balik Pintu. Selamat mendengarkan.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.

Karena telah meninggalkanmu, ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti, Lara. Bangun.
1: Lara,
0: bangun
1: Wak. Ranti. Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
5: Eh, Lara, dari dulu.
4: Pergi.
5: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
5: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, sarwa dengar, kita masuk dalam obrolan komunitas ya, dengan tema olahraga futsal dan badminton khusus putri. Nah, berdengar, kegiatan olahraga bagi perempuan semakin berkembang ya, dan juga menjadi ruang positif untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, membangun rasa percaya diri, serta mempererat hubungan antar pemain. Nah, futsal dan badminton khusus putri tidak hanya menjadi sarana untuk berolahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan, sportivitas, kerjasama, dan juga solidaritas di antara perempuan yang memiliki minat yang sama. Nah, melalui kegiatan yang rutin dan komunitas yang mendukung tentunya, para peserta dapat saling memotivasi sekaligus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berkembang di bidang olahraga. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan ini, kita akan berbincang bersama dengan Lina dan Juni dari komunitas Powershoot Community. Nah, untuk Lina sebagai founder yang menghandle bagian cabang olahraga badminton, dan Juni untuk founder yang menghandle bagian futsal. Tentunya kami mengundang Anda pendengar untuk bisa berbincang bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Baik, langsung kita akan sapa. Selamat malam Lina dan juga Juni.
1: Halo, malam Kak.
0: Iya, dengan siapa ini? Untuk Kalina ya?
1: Oh iya, betul.
0: Baik. Iya, untuk Juni?
2: Halo, selamat malam.
0: Baik, iya, selamat malam. Apa ya, kabar nih Kalina dan juga Kak Juni?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke. Iya, ini untuk Juni ya, terputus. Baik, bisa tolong dihubungkan kembali. Baik, Kak Lina.
1: Kakak, sorry. Mm-hmm. Digabungin aja gak apa-apa, soalnya di satu tempat yang sama kok.
0: Di satu tempat yang sama, baik. Kalau gitu kita langsung memulai ya untuk perbincangan kita. Baik. Ya, untuk kali ini kita mulai dari badminton terlebih dahulu. Nih, apa yang membuat pertama kali Kalina dan juga mungkin Kak Juni untuk melihat bahwa perempuan membutuhkan ruang khusus untuk bisa bermain badminton dan berkembang bersama dalam sebuah komunitas, Kalina?
1: Oke, thank you sebelumnya. Sebenarnya sih ini dari awalnya dari badminton ya.
0: Baik.
1: Jadi kayak aku pribadi itu sebenarnya hobi badminton dan suka main. Cuma kan mainnya nggak terlalu yang bisa dibilang lumayan bisa gitu. Jadi pernah di satu momen kita tuh ikutan main dan ternyata kita ngerasa kayak apa ya, kalau misalnya komunitas itu biasanya udah lumayan gede, jadi mereka itu kayak sudah kenal sama yang lama-lama gitu, Kak. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan dari situ kita mikir kayak, oh kayaknya butuh nih wadah untuk orang-orang baru, apalagi para cewek-cewek yang baru mulai yang pengen ikut olahraga. Terus kayak, tapi dia merasa minder karena biasanya kan kalau lagi main sama cowok-cowok tuh ngerasa kayak ada istilahnya kayak gegendong gitu.
0: Baik.
1: Jadi kadang mereka kalau lagi gendong tuh kadang suka kesel. Bermula dari pengalaman sendiri sih sebenarnya.
0: Baik. Nah, untuk komunitas Powershoot Community ataupun di cabur badminton ini terbentuk di tahun berapa dan juga sudah berapa banyak orang yang bergabung di komunitas ini?
1: Kebetulan kalau untuk badminton itu terbentuk di Oktober 2024.
0: Oke.
1: Dari Oktober 2024 itu awalnya kita di satu area dan cuma 6 orang doang, Kak.
0: Baik.
1: Dan ceweknya itu 6 orang doang yang kita kenal-kenal doang. Sekarang akhirnya itu ada di 3 area, di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Itu kita udah yang gabungan juga, udah ada gabungan. Dan kalau untuk yang khusus cewek juga rutin setiap minggunya gitu. Kalau untuk yang khusus cewek, untuk pesertanya itu yang aktif kemungkinan ada sekitar 30-40, tapi di dalam grupnya itu ada sekitar 100. Tapi kalau digabungin semua itu barengan sama cowok, ada sekitar 300 anggota grupnya gitu.
0: Sekitar 300-an totalnya ya. Baik, sudah 2 tahun terbentuk. Dari awalnya 6 orang sampai sekarang sudah beranggotakan 300 orang. Baik. Nah, Kalina, dari pengalaman selama mengelola cabur badminton, nah, perubahan positif apa nih yang sering ditemui ya dari Kalina lihat pada anggotanya setelah mereka rutin berolahraga bersama dengan Powershoot Community, Kalina?
1: Sebenarnya banyak banget ya. Kalau yang kelihatan dari sekilasnya itu mungkin dari fisik mereka ya, jadi lebih kelihatan lebih segar, lebih fit gitu ya. Sama banyak yang bilang kalau badminton olahraga lah, olahraga itu bagian dari stress reliefnya mereka. Jadi kayak balik kerja atau balik kuliah gitu, udah sibuk sama satu hari dari pagi sampai malam, terus mereka melampiaskannya itu ke olahraga di malam hari.
0: Baik.
1: Dan yang paling aku notice sebagai adminnya sendiri itu di sosialnya sih Kak. Jadi mereka kadang datang sendiri, tapi waktu di lapangan mereka ketemu sama orang-orang random yang mereka emang baru ketemu di situ, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus akhirnya jadi teman-teman olahraga, nanti di tempat lain main lagi bareng kita.
0: Baik. Ya, tentunya beberapa poin positif yang didapatkan ya ketika bergabung di komunitas ini, di mana dari fisik mereka lebih fit, terus juga tentunya stress release untuk bisa berolahraga dan skill sosial bisa turut berkembang selama bergabung, Kak Lina.
1: Iya, betul banget, Kak.
0: Baik. Nah, kita menuju ke Kak Juni terlebih dahulu, Kak Lina ya. Baik.
2: Halo
0: Kak Juni, selamat malam. Nah, kalau dari sisi futsal nih Kak Juni, apa yang menjadi alasan utama Powershoot menghadirkan juga futsal khusus putri? Apakah lebih kepada kebutuhan olahraga, ruang berkegiatan, atau ada tujuan yang lebih besar Kak Juni?
2: Sebenarnya kalau futsal juga hampir sama sih Kak, kayak badminton. Awalnya saya ikutin ke komunitas lain, tapi kayak mungkin ada beberapa yang member yang gak welcome sama orang baru gitu loh Kak. Jadi kayak dia ada circle-circle sendiri buat orang lama, orang baru kayak merasa terasingkan gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi kayak dia kayak cuma sekali main doang, besoknya kayak udah gak main.
0: Udah gak mau main lagi,
2: baik. Dari situ saya mikir kayak, kayaknya kalau misalnya adminnya juga gak friendly, membernya juga bakal kapok buat main lagi. Kira-kira soalnya emang sering kayak gitu sih.
0: Betul.
2: Komunitas rata-rata kalau dilihat ya.
0: Yeah.
2: Akhirnya saya buka sistem bikin narik-narik temen deket dulu kayak main futsal yuk, putus cewek aja nih, kita iseng-iseng. Terus sama-sama kok mereka kayak, ayo dijadwalin lagi minggu depan, diatur-atur. Akhirnya sampai sekarang sih Kak, alhamdulillah udah mau setahun lebih.
0: Oke, nah berarti untuk futsal ini di tahun 2025 ya?
2: Iya, 2025.
0: Baik. Satu tahun setelah badminton. Nah, Kak Juni, di mana futsal sering dianggap ya sebagai olahraga yang identik dengan laki-laki. Nah, bagaimana pengalaman Juni ketika melihat perempuan mulai berani masuk ke lapangan, terus juga menekuni olahraga ini, Kak Juni?
2: Betul sih, itu kayak misalnya banyak yang anak member baru itu yang kayak mereka insecure-nya kayak, gue gak bisa main nih, gimana ini Powershoot welcome gak buat orang baru. Kan mereka juga mikir kayak futsal tuh kayak identiknya kayak sedikit keras gitu loh, pemain-pemainnya gitu loh. Terus di awalnya sih karena ngelihat banyak cewek yang sebenarnya pengen banget olahraga gitu Kak, cuma kayak dia gak ada wadah buat bermainnya itu loh, buat nyalurin hobi dia. Kayak sebenarnya saya juga hobi futsal sih udah lama, tapi karena komunitas khusus ceweknya itu kayaknya di Jakarta mungkin ada beberapa, akhirnya saya yang buka sendiri buat wadahnya itu sih Kak.
0: Baik, berinisiatif berawal dari keresahan ya anggota juga ya.
2: Iya,
0: baik. Baik, nah kita akan juga kembali ke Kak Lina terkait dengan badminton.
2: Ya.
0: Baik, nah Kak Lina, badminton tentunya kita tahu ya membutuhkan stamina, refleks, terus juga konsentrasi dan tentunya koordinasi yang baik. Nah, bagaimana Lina membantu anggota yang masih pemula agar tidak merasa minder dan bisa berkembang secara bertahap? Dan ingin tahu juga nih, apakah dari cabur ini masing-masing ada coachnya atau berkembang bersama, Kak Lina?
2: Oke, kalau untuk di awal sebenarnya karena badminton dan futsal pada umumnya itu adalah member tetap ya Kak. Jadi kita sebenarnya udah tahu untuk nge-levelin mereka.
0: Baik.
2: Kalau futsal kan yang kita tahu itu mainnya per tim kan 5 orang. Tapi kalau badminton itu kan berdua dan itu pasangannya misalnya dia main 3 kali itu selalu ditukar-tukar setiap kali bermainnya gitu. Biasanya dari akunya sendiri kalau dia orang baru dan pemula, aku akan pasangkan dulu dia ke yang lumayan bisa main gitu.
0: Baik.
2: Jadi kayak jadi supaya dia ngerasa kayak pertama dia ngerasa dia keingetan mainnya, jadi nggak cuma ngerasa dia beban. Terus nanti aku mainkan sama yang setaranya sama dia gitu. Nah kalau untuk latihan kebetulan kita ada beberapa waktu belakangan ini udah lumayan intens untuk latihannya itu drilling di badminton juga sama
1: di futsal juga gitu. Dan di futsal itu setiap sebulan ada dua kali jadwalnya latihan sama coach. Dan
0: baik,
1: kalau untuk badminton itu tuh satu minggu sekali gitu kak.
0: Oke, untuk futsal satu bulan dua kali, untuk badminton satu minggu satu kali ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, cukup rutin ini. Nah, Kalina, menurut Kalina, selain menjaga kebugaran, apa sih manfaat badminton yang mungkin banyak yang belum disadari perempuan, terutama bagi mereka yang sibuk ya, sehari-hari bekerja ataupun mengurus keluarga, Kalina?
1: Sebenarnya kalau untuk dari yang aku lihat ya, badminton ini benar-benar hiburan sih ya, Kak, buat
0: baik
1: cewek-cewek ya, karena kan nggak sedikit juga teman-teman kita yang main badminton itu selain pekerja mereka juga sudah berumah tangga kak gitu, anak gitu. Dan benar-benar kayak mereka tuh merasa kalau apalagi nih untuk orang yang yang sudah berkeluarga itu kan ibaratnya sedikit mulai terbatas ya untuk waktunya gitu. jadi mereka bermain badminton terus mereka merasa kayak ini adalah hiburannya mereka dan kayak wah, gue hidup lagi nih. Dan ternyata emang seberpengaruh itu ke mentalnya mereka sih.
0: Baik.
1: Dan fisik mereka juga kelihatan.
0: Baik, terima kasih penjelasan Kalina. Kita kembali ke cabur futsal bersama dengan Kak Juni.
2: Iya, loh, Kak.
0: Baik, iya. Kak Juni, temannya kita tahu ya, kemampuan individu cukup penting. Nah, tapi kerjasama juga menjadi kunci. Nah, nilai apa nih yang menurut Kak Juni paling banyak dipelajari anggota dari bermain futsal bersama, Kak Juni?
2: Paling banyaknya sih mereka ke...
0: Iya.
2: Gimana Kak, maaf?
0: Iya, nilai apa nih yang menurut Kak Juni paling banyak dipelajari anggota dari bermain futsal bersama?
2: Oke, kalau untuk saya bantu jawab. Kalau untuk individunya, itu mereka mau belajar ya Kak. Jadi biasanya ada yang cuma datang kayak pertama kali mereka datang itu ngechat admin bilang, Kak maaf saya belum bisa banget nih mainnya, baru pertama kali main, boleh nggak ya gitu kan. Terus kita bilang, kita welcome untuk semua kok, kita welcome untuk pemula dan yang lainnya. Dan mereka tuh merasa kayak kita tampung mereka dan kita terangkul mereka gitu. Jadi untuk di hari-hari selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, mereka makin bertambah Kak. Jadi kayak kadang yang nendangnya gak sinkron, gak lurus, itu nanti bisa ngoper udah lumayan cepat, kayak gitu. Jadi mereka ikut menambah untuk kayak mau cuma main doang kadang untuk futsal sendiri gitu. Karena tim kan, jadi mereka gak mau ngerasa gue beban nih di tim ini, gak mau kayak gitu. Jadi mereka upgrade sendiri
0: Mengupgrade sendiri itu yang penting tentunya.
2: Iya.
0: Nah Kak Juni, bagaimana Kak Juni menciptakan juga suasana kompetisi yang sehat, jadinya anggota tuh tetap punya semangat untuk menang tanpa tidak kehilangan ya rasa kebersamaan dan juga sportivitas. Bagaimana membakar semangat mereka Kak Juni?
2: Ya, kalau untuk kompetisi, kita tuh di setiap, mungkin di 2 bulan sekali, itu ada kayak fun game kecil-kecilan, Kak.
0: Baik.
2: Jadi, kayak teman-teman yang sering mabar, itu tuh kita adain sama seperti main biasanya, cuma bedanya ini kita kasih hadiah untuk juara satu dan run-up-nya, itu kita kasih hadiah uang tunai atau diskon gitu. Terus untuk, kebetulan kita untuk futsal itu ada tim inti, tim yang emang akan turun ketika ada undangan sparring dari komunitas lain atau misalnya kita mau turnamen, itu tim inti yang pertama kali turun gitu. Jadi mereka tetap ngerasa walaupun ini namanya fun mabar, tapi skill mereka masih tetap dibutuhkan gitu loh Kak.
0: Oke. Iya, ingin tahu juga nih Kak, untuk misalkan mengikuti kegiatan, apakah dengan pengumpulan dana gotong royong atau mencari sumber Kak Juni ya?
2: Iya. Iya. Kalau untuk apa namanya? Untuk iuran saat ini yang biasanya kita lakukan itu dari dana gotong royong sih.
0: Baik.
2: Kan? Jadi kayak per orangnya dipungutnya gitu. Nah, tapi enggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita menerima sponsorship gitu, nanti akan ada benefit-benefit dari member-membernya juga.
0: Baik. Ya, Kak Lina dan juga Kak Juni, kita gambar sejenak. Tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Bagi seorang pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema olahraga futsal dan badminton khusus putri. Dan kita juga masih berbincang bersama dengan dua narasumber kita, Kalina yang bergabung dalam komunitas Powershoot Community sebagai founder yang menghandle bagian cabur badminton, dan juga Kak Juni yang tergabung dalam komunitas Powershoot Community sebagai founder yang menghandle bagian futsal. Kita akan sapa kembali. Selamat malam Kalina dan juga Kak Juni.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, terima kasih masih bersama dengan kami. Pengen nanya dulu nih, terlebih dahulu bersama dengan Kalina ya. Oke. Baik. Iya, Kalina, tentunya ada perempuan yang ingin mulai berolahraga tapi enggak pede ataupun percaya diri karena usia dan juga kemampuan fisik mereka. Nah, apa nih pesan Kalina untuk mereka yang masih ragu buat mengambil langkah pertama, Kalina?
1: Cuma mau bilang aja kalau misalnya terutama untuk cewek-cewek, olahraga itu punya siapa aja gitu.
0: Okay.
1: Bukan khusus untuk cowok atau bukan khusus untuk orang-orang yang ngerasa kuat fisiknya dan ngerasa dia bisa gitu. Gak boleh biarin kita minder, gak boleh karena rasa insecure-nya kita ngerasa kayak, ya gue gak layak olahraga nih, gak boleh kayak gitu.
0: Okay.
1: Kita harus berani buat, ya datang aja dulu, temuin olahraga yang kamu mau apa, entah itu futsal, badminton, basket, atau yang lainnya yang kamu emang pengen cobain itu, lakuin aja, nikmatin prosesnya, dan nanti kamu juga bakal rasain sendiri gimana serunya punya support system yang positif, gimana serunya punya lingkungan-lingkungan yang sehobi gitu, karena emang itu kita harus cobain dulu sih, karena kalau kita membatasi hal-hal itu dengan pikiran-pikiran jelek, itu kita gak bakal berani buat coba dulu gitu.
0: Oke. Nah, Kalina, kalau melihat badminton bukan hanya sebagai olahraga tapi juga sebagai ruang bersosialisasi ya, yang tadi juga disampaikan. Nah, seberapa penting menurut Kalina peran komunitas dalam membangun pertemanan dan juga dukungan antar sesama perempuan, Kalina?
1: Oke. Kalau menurut aku pribadi untuk komunitas itu sendiri kan Kak sebagai wadah ya, kayak yang tadi sudah aku jelasin juga di awal. Karena emang kadang kita ngerasa kayak yang disinggung sama Juni tadi, kalau misalnya dari komunitasnya sendiri nggak ngerasa welcome sama kita, kita nggak bisa jadiin tempat itu jadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk kita mulai untuk berbaur sama orang-orang baru gitu. Jadi kayak seberapa penting komunitas itu, cukup penting karena dia menjadi perantara.

0: dan mungkin komunitas itu bisa dibilang jadi tempat untuk menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ngerasa kayak belum bisa, belum mampu gitu. Jadi ada komunitasnya gitu, Kak.
1: Baik, sebagai ruang untuk mereka ya. Nah, tadi Kak, versinya Kalina. Nah, bagaimana nih Kak Juni juga yang menyampaikan kepada perempuan yang belum pernah bermain futsal dan ngerasa olahraga ini tuh terlalu berat. Bagaimana Juni menyarankan mereka mulai untuk bisa memulai ya tanpa merasa terbebani, Kak Juni?
2: Buat cewek-cewek yang masih ragu ikut futsal, jangan takut dulu buat memulai, apalagi yang pemula dan baru pertama kali join futsal. Nggak harus jago kok untuk mulai. Datang, yang penting kita datang, kenalan, seseruan di lapangan. Apalagi kan kalau futsal itu kan ada include photographer, ya. Jadi ya bahan lah buat di sosial media, buat di Instagram gitu kan. Kadang kan cewek-cewek suka kasih makan sosial media gitu.
1: Baik.
2: Yang penting berani coba aja sih buat perempuan.
1: Berani coba ya. Baik. Ya, nah, Kak Juni, begitu juga untuk futsal. Apakah Power Shoot menjadi semacam ruang bagi para anggotanya untuk bisa saling menguatkan di luar lapangan? Nah, bisa mungkin ceritakan pengalaman yang berkesan, Kak Juni?
2: Kalau di luar lapangan sih, kadang kita setelah futsal itu ada kayak kumpul sih, Kak. Jadi kayak kita saling saling support di luar, mau di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Kadang kita kalau futsal, sebelum futsal pun kadang suka nongkrong dulu gitu, bahas-bahas hal lain di luar futsal.
1: Baik, seperti itu ya. Iya. Nah, Kalina, tentunya kesibukan pekerjaan dan keluarga sering menjadi alasan seseorang sulit konsisten nih berolahraga. Bagaimana Power Shoot menjaga agar anggotanya tetap termotivasi dan menjadikan badminton sebagai bagian dari gaya hidup Kalina?
0: Oke. Kalau untuk badminton sendiri, itu kita kasih sedikit reward kecil-kecilan.
1: Baik.
0: Kayak supaya mereka tetap mau datang dan gak ngerasa bosen gitu. Jadi kita kayak ada leaderboard gitu, Kak, setiap bulannya.
1: Ada leaderboardnya ya?
0: Iya, betul. Jadi mereka selama main mengumpulkan poin, saat main, saat hadir, itu ada poin-poin tersendirinya dan selalu dikumpulin setiap bulan. Nanti kalau misalnya poin tertinggi, 3 orang poin tertinggi itu bakal dikasih reward seperti kayak senar atau grip atau gear buat badminton kayak gitu. Dan nanti random aku bakal spin, kayak misalnya dia hadir terus di bulan yang sama, hadir terus 1 bulan tapi emang poinnya lagi gak cukup untuk dapet 3 besar, nanti aku bakal random spin, nanti akan free mabar di hari itu juga gitu. Jadi kayak ada motivasi tersendiri untuk mereka. Jadi supaya mereka bisa kayak tetap main, walaupun misalnya kadang kan ada beberapa orang yang emang nggak bisa rutin selama 1 bulan itu main terus ya. Cuma mereka jadinya tahu kalau misalnya bisa main, mereka mainnya kemana gitu.
1: Oke, tentunya ini bisa menambah semangat mereka juga ya. Hadir nih, gue pengen nambah poin sendiri nih, begitu mungkin Kakak ya.
0: Betul banget.
1: Baik.
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Terus nggak menghilangkan rasa kompetitifnya mereka juga kan, walaupun mereka bermain sama teman-temannya gitu.
1: Baik, baik. Nah, untuk Kak Juni, kalau melihat perempuan ataupun perkembangan futsal putri saat ini, apa yang menurut Kak Juni masih perlu didorong agar perempuan semakin mendapatkan ruang, kesempatan, dan juga kepercayaan untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, Kak Juni?
0: Oke, mohon maaf sebentar. Ini kalau untuk aku bantu jawab ya, Kak.
1: Iya, silakan.
0: Kalau dari kita sebagai founder Power Shoot, itu tuh harapan kita ke depannya, apalagi untuk futsal putri, karena kita melihat sejauh ini futsal putri itu masih lebih minim ya daripada futsal-futsal yang cowok, dan penilaian umum terhadap perempuan-perempuan yang hobi futsal itu di masyarakat, di kalangan itu sedikit berbeda. Kalau misalnya cowok-cowok yang futsal dibilang wah hebat gitu, tapi kalau cewek-cewek yang futsal dibilangnya kayak ih itu hobi cowok gitu.
1: Okay.
0: Harapan kita tuh, kita pengen komunitas-komunitas lain termasuk Power Shoot itu tuh menghilangkan persepsi itu, karena semuanya kan setara ya, apalagi di bidang olahraga gitu. Harapan kita itu sih untuk adanya Power Shoot futsal ini.
1: Baik. Nah, untuk Kalina sebagai founder sekaligus pengelola badminton, apa nih harapan terbesar Kalina terhadap perkembangan Powershoot Community dan juga tentunya para perempuan yang selama ini tumbuh bersama di komunitas Kalina?
0: Oke, kalau untuk harapan aku sendiri, mereka tetap masih bisa ngerasa mencintai olahraga yang mereka mau menjalankan hobinya mereka, tetap dengan merasa aman, tetap dengan merasa nyaman tentunya, karena emang lingkungan itu kan dibutuhkan banget ya. Terus bisa sama-sama berkembang bareng-bareng sama Powershoot, baik itu futsal ataupun badminton, entah mereka mulai dari benar-benar yang gak bisa megang raket atau mereka baru banget nginjek lapangan futsal gitu. Yeah. Jadi kita pengennya mereka bisa sama-sama berkembang bareng kita, karena emang kita gak mau melihat yang hebat dan bisa main aja ya, kita emang pengen mereka ngerasa aman dan kita juga sebagai komunitas itu melihatnya yang kayak, oh dia butuh tempat ini.
1: Oke, baik. Iya, sebelum pertanyaan terakhir, kita akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Tari di Banten. Izin bertanya kepada kedua narasumber. Bolehkah ikut olahraga futsal sesudah pulang sekolah? Dan berapa ya setiap bulannya? Mungkin berapa kali latihan? Dan apakah nantinya bisa ikut serta kejuaraan? Terus juga berapakah harus membayar setiap bulannya? Usia berapa saja yang bisa mendaftar? Oke, mungkin bisa langsung dijawabnya Kak Linda ataupun Kak Juni. Dan mungkin juga bisa sekalian menyampaikan kepada pendengar Pro 1 kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan.
0: Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Tari di Banten ya.
1: Betul.
0: Iya, ini kalau untuk iuran per bulannya, kebetulan kita menyediakan iuran itu saat ada eventnya aja. Baik. Jadi ketika kamu bisa hadir, kamu membayar gitu. Jadi kita nggak ada iuran per bulan. Terus kalau untuk jadwal, kita biasanya itu jadwalnya di malam hari Kak, gitu, di hari weekend. Kalau misalnya di hari Sabtu kita ngambil di jam 8 sampai jam 10 malam, di hari Minggu kita ngambil di jam 4 sampai jam 6 sore. Dan untuk futsal sendiri ini kita ada di beberapa area yang mungkin kedepannya akan kita mulai kembangkan lagi, seperti di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bandung itu. Nah, untuk yang jadwal terdekat kita ada di Depok itu tanggal 4 September di hari Jumat. Itu di jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, kalau untuk usia kita tuh minimalnya sih bahkan rata-rata di umur 20 masih ada. Nah, kalau untuk maksimalnya kita tuh masih ada di 30-35-an Kak, bahkan. Baik. Komunitas kita ini dikenal dengan U30 gitu.
1: Oh, okay.
0: Emang dominannya rata-rata
1: 30 ya.
0: Iya, benar kayak gitu. Dan untuk kejuaraan kita sudah enggak banyak sih, tapi beberapa kali kita mengikuti turnamen futsal putri. Kadang ada yang pro, ada yang khusus non pro juga gitu. Ada sekitar 3 atau 4 kali dan alhamdulillah puji Tuhannya kita pernah 2 kali dapat juara 3 bareng pakai nama Powershoot.
1: Oke. Tetap bisa merebut juara 3 ya dalam kegiatan tersebut. Nah, bagaimana juga cara untuk bisa mendaftar baik cabur badminton ataupun futsal, apakah satu line atau bagaimana nih? Bisa sampaikan kepada pendengar Pro 1 yang ingin bergabung.
0: Oke, kalau untuk mau join kita kebetulan punya Instagramnya. Kalau untuk futsal itu nama Instagramnya powershoot.idn, powershoot.idn. Nanti bisa join di link di bio, ada linknya. Nanti kalau misalnya dikepoin itu akan connect tetap ke badmin sih. Nama kalau untuk Instagram Powershoot Badminton itu powershoot.badmin gitu. Dan itu satu kontak ya.
1: Satu kontak ya, yaitu powershoot.idn, betul?
0: Iya, betul.
1: Oke. Baik, terakhir sebagai penutup, kalau ada pendengar Pro 1 yang malam ini khususnya perempuan yang ingin mulai lebih aktif dan belum menemukan lingkungan yang tepat, apa nih pesan Kalina dan juga Kak Juni agar mereka berani mengambil langkah pertama? Mungkin bisa Kalina terlebih dahulu, silakan.
0: Oke. Kalau dari aku, cobain dulu aja. Cobain dulu karena emang datang sendiri aja nggak apa-apa, datang tanpa kamu harus punya kondimen-kondimen olahraga yang memadai, datang aja, nanti kamu bakal bisa rasain sendiri gimana kita akan tetap menyambut kamu walaupun kamu gak bisa main atau sepemalu apa kamu. Pokoknya coba datang aja dulu, nanti kamu pasti bakal pengen untuk main lagi, main lagi, main lagi.
1: Baik.
0: Jadi nggak boleh minder.
1: Jangan sampai minder. Nah, silakan Kak Juni.
2: Oke, tadi boleh diulang bertanya dulu.
1: Khususnya yang ingin disampaikan kepada perempuan yang ingin mulai lebih aktif dan belum menemukan ya tempat lingkungan yang tepat, apa nih pesan Kak Juni agar berani mereka bisa mengambil langkah pertama?
2: Buat yang mau join di Force Social, jangan takut buat memulai, apalagi yang awal, yang pemula banget. Sebenarnya adminnya juga pemula sih di Puta awal dan pemalu.
1: Oke, tidak apa-apa.
2: Jadi lihat dari wawancara ini.
1: Tidak apa-apa.
2: Tapi kan admin kan nggak mungkin, kita kan sebagai admin juga harus berbaur sama member kan ya. Biar membernya juga betah di kita. Jadi buat kalian yang mau join Puta dan pertama banget main Puta, boleh join di Porsit ya.
1: Siap.
2: Bisa DM di Instagramnya Porsit. Kita welcome untuk pemula.
1: Welcome tentunya untuk pemula juga. Baik, terima kasih banyak nih untuk Kalina dan juga Juni atas cerita dan inspirasi di malam hari ini. Semoga Powershoot Community bisa terus menjadi ruang positif yang mendorong semakin banyak perempuan untuk bisa aktif, sehat, pede, dan juga saling menguatkan. Dan juga semoga di event di tanggal 4 September bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Kak Juni dan juga Kalina. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Baik. Ya, berdengar untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jauh kegiatan mereka dapat membuka ataupun kepo-kepo melalui Instagram resmi mereka di @powershoot.idn. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: FM Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
5: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Joki Surya Prayogo dan Denok Wahyudi dalam kelembutan sebagai lagu pembuka pertama kita pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Ferdian kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu, di mana kita bisa berbagi cerita, kenangan, dan rasa yang pernah singgah di hati lewat lagu-lagu yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selama 2 jam ke depan, saya Ferdian dan juga rekan Widi dan Faiz yang akan menemani Anda di line telepon ya. Anda bisa merequest lagu-lagu baik mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 80 awal pendengar yang bisa membawa kita kembali ke masa indah. Anda bisa berpartisipasi dan merequest lagu favorit Anda melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Siapkan cerita Anda, siapkan kenangan Anda dan juga lagu yang ingin direquest ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: 91,21 RRI Jakarta, Rivers of Babylon by Bonnie M. Ia masuk dalam album bertajuk Nightfall to Venus, pendengar. Dan tentunya lagu ini menjadi hits internasional, khususnya di Eropa, yang terkenal karena perpaduan vokal yang khas, irama reggae dan juga aransemen disco yang membuat tema yang sebenarnya cukup serius terdengar populer dan mudah diingat. Dan kalau pendengar melihat video klipnya, tentunya dari Bonnie M sendiri penuh energik ya membawakan lagu ini. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Hidup. Kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp call dengan Bung Brandy di Bogor. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mas Ferli.
0: Selamat malam Bung Brandy.
1: Alhamdulillah,
0: puji Tuhan diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Brandy?
1: Luar biasa. Bogor hari ini hujan loh Mas Ferli.
0: Bogor hujan
1: dari
0: ya?
1: Jam 3.
0: Baik, kalau untuk Jakarta hanya sejenak saja hujannya. Bung Brandy mungkin sekedar lewat ya, bisa dikatakan demikian.
1: Tidak Jakarta sampai hujan. Jakarta banyak demo ya.
0: Iya, kita harapkan kondusif dan aman Bung Brandy.
1: Oke, Mas Ferli.
0: Baik. Iya Bung Brandy, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal, baik mancanegara dan Indonesia.
1: Oke, okay. Mas Ferli, saya minta lagu Lady Valentine ada ya, Mas
0: Ferli? Lady Valentine, ini untuk judul ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Ini belum tersedia, Bung Freddy. Mungkin ada lagu yang bisa kami
1: kalau
0: siapkan.
1: Kalau gitu, lagu saya aja deh, lagu My Way deh.
0: My Way by Frank Sinatra bisa disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan siap untuk kepada siapa, Bung Freddy?
1: Untuk semua pendengar RRI hari ini, malam ini, lalu teman-teman Bogor Community, Bang Ray, Kang Hasanuddin, Teh Dinda yang gelis di Bogor, lalu Navia, Mbak Atin, lalu Kapuja ya, yang ada di
0: Bintuni,
1: Jayapura ya,
0: betul.
1: Bintuni, lalu Mas Ferli juga dengan tim.
0: Terima kasih Bung Brandy.
1: Semoga sehat selalu. Widi dengan hari ini dengan Widi dengan siapa? Dengan Faiz ya.
0: Masih bersama dengan tim yang sama, Widi dan juga Faiz, Bung Brandy. Iya.
1: Salam buat mereka Mas Ferli.
0: Siap Bung Brandy.
1: Sehat selalu Mas Ferli.
0: Ya. Amin. Doa yang sama Bung Brandy.
1: Iya, gitu aja Mas Ferli. Terima kasih. Selamat malam. Mas Ferli.
0: Selamat malam.
1: Jangan lupa kopinya jangan lupa
0: diserobot. Baik, terima kasih Bung Brandy. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Bung Brandy kita juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Oke, ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam, Ibu Iren, request lagunya dari Ari Kusmiran dengan Duri dan Cinta, ataupun juga dari Black Brothers dengan Kenangan November. Salam itu Pak Ferli dan juga kru. Semoga saya semuanya amin. Sekali di udara tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Iren. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, terima kasih, dan juga di line telepon kita akan sapa bersama dengan Bung Ari di Samarinda. Selamat malam Bung Ari, Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Baik, apa kabar Bung Ari?
2: Baik.
0: Baik ya, sehat selalu. Baik, untuk lagu bisa diputarkan Bung Ari di era 50 sampai dengan 80-an awal.
2: Lagunya Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli yang berjudul
2: Widuri.
0: Widuri, baik. Dikirimkan untuk siapa lagu ini, Bung Ari? Untuk semuanya saja. Baik, terima kasih Bung Ari, salam sehat. Selamat malam. Baik, dari Bung Ari di Samarinda kita ke Rangkas Bitung bersama dengan Navia. Selamat malam Kak Navia, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kak Ferli, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Iya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, kabar sehat Kak Navia?
3: Kabar Kak Ferli.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan diberikan kesehatan.
3: Iya, alhamdulillah ya.
0: Sehat-sehat ya. Baik. Iya, Kak Navia, ini kita flashback cukup jauh nih di era 50 sampai dengan 80. Lagu apa yang bisa kami putarkan, Kak Navia?
3: Kayaknya pernah dengar lagu judulnya Sunday, Kak Ferli.
0: Sunday ya?
3: Matahari, Kak.
0: Oke. Iya, tapi belum tersedia untuk lagu yang berjudul Sunday. Kak Navia, mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan.
3: I Love You itu tahun berapa, Kak?
0: Bagaimana, sorry?
3: I Love You.
0: I Love You.
3: Sophie.
0: Dari Sophie ya? Sebentar, dipastikan terlebih dahulu. Baik, iya belum tersedia juga Kak Navia untuk lagu I Love You dari Sophie. Mungkin ada lagu lain?
3: Apa tuh yang 80, Kak?
0: Di era 80-an ya, bisa aku pilihkan saja dari playlist yang tersedia. Dari Dia Iskandar dengan Cita, ataupun dari Chicago dengan Baby What a Big Surprise. Terus juga ada lagu dari ABBA dengan I Do, I Do, I Do.
3: Ya, sama itu aku gak tahu, kesumpah.
0: Beberapa lagu yang tadi sebutkan belum tahu ya, mungkin.
3: Kenapa aja deh?
0: Bagaimana?
3: Apa aja aku semuanya gak ada yang tahu, Kang.
0: Apa
3: yang
0: saja
3: tahu.
0: Ya, baik, tidak apa-apa. Mungkin ada yang ingin sampaikan kepada pendengar Persatu Jakarta di malam hari ini.
3: Kayak Ojo Amut ya, 50-80 ya.
0: Iya kakak, di era Golden Memories ya, ataupun lagu-lagu oldies yang diputarkan di hari Kamis ini.
3: Iya.
0: Baik.
3: Ini tadi buat Bang Ari ya, Samarinda. Terus juga buat Bang Brandy di Bogor bersama komunitinya. Ada Kak Ray juga, terus Kak Linda, Kang Hasan, Kakak Puja juga, terus juga Kakak Ayu sama Ibu Merpati ya.
0: Iya.
3: Cek lagi ya Kak, udah semuanya kali Kak.
0: Untuk semua pendengar Persatu Jakarta, baik.
3: Iya.
0: Terima kasih Kak Navia. Iya,
3: spesial buat Kak Ferli yang sedang bertugas.
0: Terima kasih banyak
3: dengan operatornya ya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Navia, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Baik. Dari Kak Navia di Rangkas Bitung kita menyapa ada Ibu Ana di Sorong, Papua. Selamat malam, Ibu Ana, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik. Apa kabar Kak Perli?
0: Puji Tuhan diberikan kesehatan Ibu Ana. Apa kabar Ibu Ana?
4: Kak Perli masih kemarau kah?
0: Tidak juga Ibu Ana, sempat tadi sore diguyur hujan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
4: Waduh, puji Tuhan. Di Sorong mah udah lama gak hujan-hujan Kak Perli.
0: Masih kering ya sampai saat ini Ibu Ana, tidak apa-apa.
4: Iya Kak. Kak Perli, lagu ya, yang tersedia di playlistnya ada apa lagunya?
0: Lagu yang tersedia di playlist ada dari Kus Plus dengan Hujan Angin. Oke, terus juga ada dari Titik Sandora dengan Putus Cinta di Batas Roda. Ataupun dari Dolly Parton dengan I Will Always Love You yang belum lama ya. Dolly Parton ini meninggal dunia, Ibu Ana, yang juga di
4: iya, itu
0: tahu.
4: Sudah Kak Perli.
0: Dolly Parton. Oke.
4: Iya.
0: Dikirimkan untuk siapa
4: aja,
0: Ibu Ana?
4: Kita mengingatkan saja mengingat
0: karyanya
4: mendiang.
0: Karyanya ya, mendiang, betul.
4: Iya, karyanya yang begitu bagus-bagus karyanya.
0: Iya, setuju.
4: Saya kirim buat Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja. Terus Ibu Titi Dewi, Ibu Eti Rustam, terus Pak Haris, Pak Doni, Pak Benijo Manado, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Ibu Iren, Ibu Endang. Terus semuanya sajalah ya Kak Perli.
0: Untuk salam semuanya.
4: Kompak selalu, semoga terhibur.
0: Amin.
4: Buat Kak Perlinya, selamat bertugas Kak Perli.
0: Terima
4: semoga
0: kasih banyak
4: sehat
0: Ibu Ana.
4: Selalu, diberkahi selalu. Terima
0: Amin.
4: Kasih.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Selamat malam. Baik, dari Ibu Ana di Sorong, Papua. Baik pendengar, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia, di era 50 sampai dengan 80-an awal. Di kedua line telepon di 3440696 dan juga di 3441499. Ataupun di WhatsApp Persatu Jakarta dalam bentuk voice note, chat ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Baik pendengar, kita awali beberapa lagu yang kami siapkan. Diawali dari Black Brothers dengan Kenangan November.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
4: Anda
1: lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, My Way by Frank Sinatra yang menjadi salah satu lagu paling ikonik dari karir Frank Sinatra yang dikenal sebagai lagu tentang refleksi kehidupan, keberanian mengambil keputusan sendiri dan juga menerima segala konsekuensi dari pilihan yang pernah kita buat, pendengar. Baik, kita akan menyapa kembali yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu ya, edisi 27 Agustus 2026 yang dimana kita memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70. Baik, kita akan menyapa ada Bapak Haris di Kalianyar. Selamat malam, Pak Haris Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Erli.
0: Selamat malam, Pak Haris.
1: Memori lewat lagu.
0: Baik. Kabar sehat, Pak Haris?
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Baik, Pak Haris, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Dari She's Gone.
0: Untuk judul lagunya, ya. She's Gone. Baik. Iya, dikirimkan untuk siapa untuk lagu ini, Pak Haris?
1: Untuk Mas Perli, tetap sehat selalu, Mas ya.
0: Amin, terima kasih, Pak Haris.
1: Untuk kru semua RRI Pro 1, tetap sehat dan semangat.
0: Amin.
1: Juga untuk Bang Ray, Pak Kuat, Bu Dindin, Bu Alma, Bu Titi Dewi, Kak Puja, Kak Ana, semuanya deh, Mas, yang ada di Pro 1 FM.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Baik.
1: Itu aja, Mas ya.
0: Terima kasih, Pak Haris. Ditunggu untuk lagunya.
1: Sama-sama, Mas.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dari Pak Haris di Kalianyar, di lan telepon sudah ada Bung Roni di Jakarta. Selamat malam, Bung Roni, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Mas Herli.
0: Selamat malam, Pak Roni. Apa kabar?
2: Baik, Mas Herli hari baik. Ini.
0: Sehat selalu ya. Iya, Pak Roni, ya, untuk lagu ya. Yang bisa diputarkan di era 50 sampai dengan 80, kesukaan dari Pak Roni, apa yang bisa kami putarkan malam hari ini?
2: Betaria Sonata, Mas, enggak ya?
0: Betaria Sonata yang berjudul?
2: Jangan Menang Sendiri.
0: Jangan Ingin Menang Sendiri ya? Dari Betaria Sonata dengan... Oke, bisa diputarkan, Paris.
2: Bisa.
0: Bisa. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Siapa ya? Semuanya aja deh.
0: Untuk semua pendengar Pro 1 Jakarta yang bergabung ya di Ruang Rindu.
2: Mudah-mudahan aktivitasnya sudah lancar. Dan apa ya, mungkin demonstrasinya mudah-mudahan cepat selesai karena udah lewat jam, hampir lewat jam malam kali ya.
0: Betul, Pak Roni. Kita harapkan demikian ya. Selalu berjalan dengan lancar dan kondusif dan tentunya.
2: Bapak-bapak ibu, jagalah putra putrinya. Apa namanya, jangan ikut apa, jangan mengikuti demonstrasi
0: ataupun melakukan hal-hal anarkis begitu, Pak Roni. Ya.
2: Iya. Terima kasih waktunya, Mas Herli.
0: Terima kasih banyak, Pak Roni. Ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Baik, dari Pak Roni juga ada Bung Rey. Mohon maaf, Bung Rey, nanti kita akan sapa kembali ya. Ada yang bergabung di WhatsApp terlebih dahulu. Kita sapa ada Ibu Dindin di Bekasi. Malam, Ibu Dindin, minta lagu dari Ebit Giyadi dengan Elegi Esok Pagi. Salam ya untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Siti Masyaro, dan juga Ibu Yati, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, dan Ibu Merpati, Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, terima kasih dan bahagia selalu. Doa sama Ibu Dindin, terima kasih banyak untuk requestannya. Oke, ada Ibu Wati Sunardono. Selamat malam, Ibu Wati. Salam sehat di sana. Untuk salamnya pendengar Ruang Rindu, selamat menikmati acara ini. Dan selamat beristirahat, sehat selalu. Lagunya apa saja? Terima kasih, Ibu Wati. Baik, juga ada Kak Joyce di Bekasi. Request lagu dari Elvis Presley yang berjudul Love Me Tender. Salami buat Abang Ray, Dede Rio, Kak Puja, Ibu Dindin, Ibu Merpati, Ibu Risa, Ibu Wulan, Ibu Eka. Terima kasih, Bung Ferli, dan sehat selalu. God bless you too untuk Kak Joyce. Oke, juga ada Ibu Chip di Depok. Selamat malam, Ibu Chip. Selamat malam.

0: Warindu selamat malam. Juga request lagunya Bila Kembali dari Vivi Sumanti. Saya akan pastikan terlebih dahulu ya untuk ketersediaan lagunya. Ibu, salam untuk pendengar pecinta Warindu tanpa terkecuali. Dan juga untuk Fairly dan kru, sehat, bahagia, sejahtera, and God bless you untuk Ibu Chip di Depok. Terakhir kita sapa juga ada Ibu Eka ya. Selamat malam Ibu Eka di Tebet. Minta diputarkan lagu dari Jim Reeve dengan Welcome to My World. Salam untuk Ibu Ana, Ibu Merpati, Ibu Helmi, Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Helmi, Ibu Dindin, dan juga Pak Alex, Pak Parsudi, Ibu Titi Dewi, Kak Puja, Kak Gris, dan untuk Pak Ferli. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Iya, pendengar, di line telepon ini sudah terhubung kembali. Masih kami tunggu ya untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini, edisi 27 Agustus 2026, melalui kedua line telepon kami di 021-344-0696 dan juga di 344-1499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Sebelum kita sapa yang sudah bersiap di line telepon, ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, Mas Feli di Ruang Rindu. Request lagu Beautiful Girl ataupun Soldier of Fortune dari Deep Purple ataupun Nani Sugianto dengan Telepon Rindu. Terima kasih, salam sehat ya. Terima kasih juga untuk Ibu Sri yang berkenan bergabung bersama kami di malam hari ini. Oke, sebelum di line telepon ada Ibu Saurin dulu nih di BSD. Selamat malam Ibu Saurin di Gria Simpruk. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Risa, Ibu Mujiati, Ibu Eti Rustam, Teteh Dinda, dan juga Pak Parsudi, Bang Ri, Pak Litopan, Kak Puja, Kak Ana, Pak Ujang, dan juga dan lain-lainnya. Salam sehat bahagia. Request lagu dari Bee Gees dengan Massachusetts. Terima kasih Mavelli dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Ibu Saurin. Baik, di line telepon ini ada Bapak Budi Santoso ya di Cirebon. Kita akan sapa. Selamat malam Pak Budi, Ruang Rindu. Iya, selamat malam Pak Budi, Ruang Rindu. Ya, halo Pak Budi, sudah terhubung bersama dengan kami. Pak Budi, selamat malam. Baik, Bapak Budi, bisa mendengarkan suara kami? Baik, mohon maaf Bapak Budi. Oke, terputus ya. Iya, sekali lagi pendengar masih bisa bergabung bersama kami di kedua line telepon 344-0696 dan juga di 344-1499 dan juga di WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda di 0811-7972-7912. Baik, di line telepon ada Galih. Baik, kita akan sapa. Selamat malam Galih, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu untuk teman-teman di Jakarta dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Khususnya di Tangerang lah.
0: Oke, ini Bung Gali berada di Tangerang ya?
1: Iya, saya baik. Di BSD. Ya.
0: BSD,
1: lagi
0: baik.
1: Lagi perjalanan pulang mendengarkan radio teman-teman.
0: Terima kasih banyak, Rindu. Bung Gali. Semoga sampai tujuan dengan selamat tentunya.
1: Ya, terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Untuk lagu bisa kami putarkan, Bung Gali?
1: Boleh, saya request Kenny Roger.
0: Kenny Roger? Kenapa? Dengan Knife ya, disiapkan untuk lagunya. Yeah. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Khususnya dikirimkan untuk ya warga-warga Indonesia lah, untuk kita tetap damai.
0: Tetap damai, kita harapkan demikian, Bung Gali.
1: Yeah, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu untuk lagunya.
1: Yeah, terima kasih.
0: Selamat malam. Bye. Iya, pendengar masih kami tunggu sekali lagi di kedua line telepon Pro 1 Jakarta dan juga di WhatsApp. Untuk WhatsApp mohon dengan format tidak ketinggalan, itu nama spasi lokasi spasi requestan Anda di 0811 7972 7912.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: scene. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bee Gees with Massachusetts, yang menjadi salah satu lagu Bee Gees yang sangat penting ya dalam perjalanan karir mereka di dunia musik. Dan lagu ini dirilis di tahun 1987, yang menjadi nomor 1 pertama Bee Gees di Inggris, yang masuk dalam album bertajuk Horizontal. Ya, mendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu yang hari ini edisi khusus ya, lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 80-an awal. Baik, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di line telepon bersama dengan Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu. Baik, selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu. Baik, halo, selamat malam Teh Dinda. Ya, sepertinya.
1: Ya,
0: oke. Hampir saja Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda? Ya, halo Teh Dinda. Baik.
1: Halo.
0: Ya, halo Teh Dinda, bisa dengar suara kami? Halo Teteh. Teh Dinda. Baik. Kami bisa mendengar kok suara Teh Dinda tadi, halo? Iya, ditunggu kembali ya teleponnya Teh Dinda. Baik, ada Ibu Merpati di Celeduk. Halo, selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Firly.
0: Iya, selamat malam Ibu Merpati. Kabar sehat Ibu Merpati?
2: Ucap syukur sehat.
0: Ucap
2: baik,
0: syukur
2: semua
0: sehat
2: juga
0: selalu
2: ya.
0: Iya, kita harapkan ya. Di demikian. Terima kasih Ibu Merpati.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu Merpati. Untuk lagu yang bisa kami putarkan,
2: ya ada salam dulu dari Dede Rio buat Mas Firly.
0: Terima kasih banyak
2: dia
0: Bung
2: tadi,
0: Rio.
2: Ada salam, dia bilang, Mak tolong request lagu Om Bruri yang Jangan Kau Menangis, Mak, gitu. Jangan Kau Menangis, Mak. Jangan Kau Menangis.
0: Jangan kau menangis ya. Oke, dari Bruri Marantika.
2: Ya, ada, Mas.
0: Ada Ibu Merpati. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Lagunya saya kirim buat Mas Firly.
0: Terima kasih.
2: Buat anak-anak tercinta, buat istri tercinta. Tuhan berkati kehidupan Mas Firly ya.
0: Amin, Ibu. Terima kasih.
2: Salam juga buat Widi sama buat Faiz ya.
0: Faiz, betul.
2: Selamat tugas, tetap sehat selalu, tetap semangat. Buat ini tadi siapa? Mbak Dinda ya. Juga buat siapa itu Mas? Yang tadi itu dari Banten sana, Nafia.
0: Kak Nafia di Rangkas Bitung ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Itu sama buat Kak Atin, buat Ibu Saurin, buat Ibu Eka, buat Ibu Dindin, buat Ibu Wulan, juga Kak Joyce, juga Pak Kuat, Bang Rey, juga sama Bang Rey di Cibinong ya.
0: Betul.
2: Buat sama sama Pak siapa tuh namanya Pak Ujang Tea di Rangkas Bitung. Juga buat Bang Haris. Juga buat Kak Diona, Kak Joyce, terima kasih banyak juga dari Dede Rio ya. Selamat malam, terima kasih Mas Firly.
0: Baik, terima Tuhan kasih Bung Pati. God bless you too, selamat malam. Baik.
2: Selamat malam, amin.
0: Dari Ibu Merpati di Celeduk, kita sapa kembali yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Pak Kuat Kuswanto di Permuncul, Tangerang. Selamat malam, Pak Kuat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat bahagia untuk Mas Ferli dan juga kru yang bertugas malam hari ini. Request lagunya dari Ebit Gede dengan Menjaring Matahari. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Merpati, Ibu Marani, Ibu Dindin, Ibu Rista, Teh Dinda, Kak Puja, Pak Haris, Bung Ri, Bung Bram, Pak Doni, Pak Letopan, Pak Ujang Teh, dan juga pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Diganti dengan Semalam di Cianjur ya. Terima kasih dari Alfian. Oke, dari Bung Ri di Cibinong kita akan sapa. Selamat malam, Bung Ri, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Bung Ferli.
0: Selamat malam, Bung Ri. Apa kabar? Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Pun demikian, kita harapkan Bung Ri.
3: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan. Baik Bung Ri, kita memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 80-an awal. Lagu apa yang ingin didengarkan malam hari ini Bung Ri?
3: Kayaknya dari negeri sendiri deh.
0: Yang berjudul?
3: dari Frankie and Jane deh, Bung Ferli, perjalanan.
0: Frankie and Jane dengan perjalanan. Oke, perjalanan satu ataupun dua, yang kedua ya?
3: Iya.
0: Baik, dikirim ke untuk siapa?
3: Kayaknya yang pertama ya.
0: Yang ya. Pertama saja.
3: Kalau salamnya itu saya ikut Ibu Merpati deh sama Pak Kuat ya. Kayaknya sama sih yang mau saya salamin.
0: Baik, oke. Iya, Bung Ri ingin pastikan terlebih dahulu kembali. Perjalanan satu atau yang kedua?
3: Kayaknya yang satu deh.
0: Yang satu
3: yang,
0: ya?
3: Yang enak gitu ya.
0: Baik, disiapkan kalau gitu. Iya.
3: Ya, Bung Ferli, seperti kata Bung Galih tadi ya, Bung Ferli, Indonesia tetap damai.
0: Amin, kita harapkan tentunya. Akan, Bung Ferli.
3: Jadi jangan biarkan perbedaan kecil memecah belah persatuan besar yang telah diperjuangkan Bung Ferli.
0: Betul, Bung Ferli.
3: 81 tahun Indonesia berdiri bukan karena satu orang hebat, tetapi karena jutaan tangan yang mau bersatu.
0: Baik, luar
3: demikian
0: biasa.
3: Bung Ferli.
0: Luar biasa.
3: Salam-salam nih sama Pak Is ya, gitu. Juga untuk semua rekan-rekan di Pro 1 Ruang Rindu, tetap semangat. Mari kita jaga Indonesia.
0: Baik. Demikian Bung Ferli. Demikian, terima kasih Bung Ri. Selamat malam. Ditunggu untuk lagunya. Iya, dari Bung Ri di Cibinong. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Santi di Cibinong. Selamat malam, Santi Ruang Rindu. Iya. Mau ikutan dong lagunya di Ruang Rindu? Request lagunya Imagine dari John Lennon. Terima kasih Pak Ferli dan selamat istirahat untuk semuanya aja. Terima kasih juga untuk Uni Santi. Oke, ada Ibu Sri Suhartini ataupun Ibu Harti ya di Jatinegara. Selamat malam, Ma Ferli, salam sehat, terima kasih. Minta lagunya dari Josh Breaker dengan If You Understand. Lagu ini untuk alumni SMA 42 ataupun 86, Halim Pei. Salam untuk Bung Ferli, terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih untuk Ibu Sri Mungyati. Oke, juga ada Mama Agung tadi sudah bergabung. Ada Ibu Risa Siregar yang merequest melalui WhatsApp chat, kita akan sapa.
1: Selamat malam Mas Ferli.
0: Ya, selamat
1: Ulang
0: malam Ibu Rista.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Ibu Rista Siregar, Bekasi Barat. Minta lagu The Great Pretender dari The Platters untuk Ibu Wati Sunardono, Bu Mujiati, Ciguria, Bu Joyce, Bu Merpati, Kak Ray, Pak Ray, Pak Puat, Pak Susilo, dan semua pendengar radio RRI Pro 1. Semoga terhibur. Untuk Mas Ferli, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. God bless you untuk Ibu Rista ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami kembali di program Ruang Rindu. Baik, pendengar, kita akan break sejenak. Tentunya masih mengundang pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda di 0811-7972-7912.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Bruri Marantika dengan Jangan Kau Menangis. Baik pendengar, daripada menangis, kita tentunya berbahagia saja di malam hari ini. Masih kami tunggu ya lagu-lagu yang mungkin bisa membawa Anda ke ruang rindu dan juga ruang kebahagiaan. Dengan merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 80-an, di kedalaman telepon di 3440696 dan juga di 3441499. Dan di WhatsApp kita kembali sapa yang sudah bergabung, ada dari 0812 98688 sekian. Selamat malam Ruang Rindu, ada Marsita Matodang. Mau titip salam Om Ferli untuk Mama, Ibu Suyanti cantik di Tangerang. Selamat malam Mama cantik. Iya, dari Ibu Suyanti ya. Iya, sebelum Agustus ini berakhir, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-67 untuk Mama tercinta. Mama bisa panjang umur, sehat jasmani rohani, penuh sukacita. Semoga apa yang Mama harapkan dapat terwujud satu persatu. Amin. Dan tetap kita sehat selalu ya Ma, biar bisa jalan-jalan ke tempat yang ingin didatangi. Dan request lagu dari Alfian dengan Sebiduk di Sungai Musi. Salam untuk semuanya. Amin dan terima kasih, sukses selalu untuk Pro 1 Jakarta. Terima kasih banyak untuk Bung Marsida Matodang yang sudah berkenan bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Oke, juga ada Eti Isnawati. Selamat malam Ibu Eti Rustam di Ciracas ya, tepatnya request lagunya dari Potretmu, Potret dengan Mukasi. Mbah Dia Iskandar, salam-salamnya untuk Ibu Ana di Papua. Terima kasih senggolannya. Ibu Ana, Ibu Merpati, Ibu Dindin, Ibu Tati Munawar, Kak Puja, Teh Dinda, dan juga salam untuk Pak Litopan, Pak Haris, dan untuk semuanya. Terima kasih selama bertugas, dan juga ditunggu untuk lagunya Ibu Eti. Baik, kembali menyapa ada Bapak Parsudi di Cimanggis. Selamat malam Pak Parsudi. Ya, ikut lagunya saja. Salamnya untuk Ibu Yati Suyanto, Ibu Saurin, Ibu Tati Munawar, Ibu Mujati, tidak lupa untuk Ibu Risa Siregar yang sudah sehat ya, untuk penyiarnya terima kasih. Terima kasih juga baik untuk Ibu Wati. Baik, sapa terakhir sebelum kita memutarkan kembali lagu yang sudah di request ada dari Echa Hamid di Bogor. Selamat malam Kak Echa, selamat bertugas di Jakarta malam ini. Salam sehat juga, jangan lupa bahagia juga untuk Kak Echa. Request lagunya dong Mafer dari Extreme dengan Modern World ya. Ya, ini yang terbaik dari Nur Afni Oktavia. Terima kasih Mafeli, salamku dari Echa Hamid. Salam juga untuk Kak Echa, sehat selalu di sana. Baik pendengar, masih kami tunggu untuk requestan dari Anda di era 50 sampai dengan 80-an, baik mancanegara dan Indonesia di 0213440696 ataupun di 0213441499. Baik, di WhatsApp call ini sudah terhubung dengan Teh Dinda di Bogor. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ferli, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, baik.
1: 696 itu PHP tuh.
0: Bukan PHP Teh Dinda. Tadi aku sempat mendengar suara Teteh halo, tapi sudah tidak ada iya. Voice-nya lagi, entah kenapa untuk kendala iya, yang seperti betul. Itu
1: 696 tuh suka PHP begitu Faiz Widi.
0: Mohon maaf untuk kendala yang ada Teh Dinda.
1: Ya begitulah, ya. Begitulah dinamika mengudara.
0: Mengudara begitu. Seperti itu ya kendalanya. Semoga seninya tidak ada kendala yang terjadi ke depannya Teh Dinda.
1: Seninya di situ Ferli, seninya.
0: Baik, kabar sehat Teteh.
1: Kabar sudah semakin baik.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ya. Belum begitu baik ya. Tapi semoga deh Ferli
0: pulih total ya.
1: Juga ya.
0: Baik.
1: Juga selalu sehat ya.
0: Iya, amin Teh Dinda. Ya, Teh Dinda, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal Teteh.
1: 50, 60, 70, 80. Banyak ya.
0: Iya.
1: Mungkin ambil yang 70-an kayaknya.
0: Dari yang musisi.
1: Dari ya, tunggu dulu. Siapa ya? Kalau YouTube masuk di 80 enggak?
0: YouTube beberapa lagunya yang bisa hanya terputar ya ini Teteh. Yang berjudul Discotic One ataupun dari With or Without You. Dan juga Pride, ya, sama satu lagi, maaf, Pride in the Name of Love.
1: Yang One aja saya lebih suka.
0: Yang One saja, baik. Dikirimkan untuk siapa lagu ini, Teh Dinda?
1: Oke, okay, terbaik ya. Sekali lagi untuk Ferli, pulang hati-hati.
0: Terima kasih banyak.
1: Juga buat Widi, buat Faiz. Faiz, cepat pulih juga ya, Faiz ya. Widi selalu sehat ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, hati-hati ini. Ih, enaknya makan sup jagung ayam nih.
0: Wah, pas di hujan-hujan sekitar Bogor nih, Teteh.
1: Iya, hangat-hangat ada
0: Oke.
1: ini tadi apa GoFood. Seneng
0: Oh, baru
1: deh.
0: pengen nanya buatan rumah atau order GoFood ya?
1: Iya, GoFood. Iya. Kalau buat sendiri kurang asik. Gak bisa.
0: Tidak apa-apa. Baik,
1: Ada
0: salam-salamnya untuk
1: madunya,
0: siapa,
1: ada
0: Teteh?
1: susunya kan. Salamnya untuk yang pertama untuk Bogor Community ya, ada Bang Bung Brandy, ada Bang Rey, juga ada Bang Hasan. Ke Mbak Atin di Cipayung, ada Nafia di Rangkas Bitung. Ke Etek Rosjam Rasani di Cilacap. Ibu Merpati dengan Dedek Rio ya di Sentul
0: Iya.
1: juga ya, selamat malam. Bu Dindin, Bu Saurin, next ke siapa lagi kah? Diona,
0: Iya,
1: mungkin
0: betul.
1: pantau dan join ya, semoga ya Diona ya. Oke. Di Timur Indonesia ini agak ragu, sepertinya udah bobo.
0: Oke,
1: Cantik.
0: di wilayah timur ya. Baik.
1: Banyuwangi dan next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik,
1: Oke,
0: Teteh.
1: dari sana cukup dulu dilanjut. Thank you
0: Terima
1: malam,
0: kasih. Selamat
1: bye-bye.
0: malam. Bye bye. Baik, dan sebelum kita memutarkan lagu yang sudah disiapkan, kita sapa terakhir ya dari Bung Johan di Jakarta. Request lagunya Hotel of California. Salam yang buat teman-teman online, pengemudi taksi online, hati-hati di jalan, di kawasan DPR, MPR masih macet ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat, mencari rezeki untuk keluarga. Salam untuk Bung Ferli dan kru, selamat bertugas. Terima kasih Bung Johan sudah berkenan hadir bersama kami. Ya, pendengar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung selama 20 menit ke depan di Ruang Rindu edisi 27 Agustus, lagu-lagu di era 50 sampai dengan 80-an awal di 3440696 dan 3441499 untuk kedua line telepon kami dan juga di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Ya, tadi temen aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Nggak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang nggak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang
4: Anda
1: lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu,

aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.

101 RRI Jakarta. Kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, ataupun yang ingin menghubungi kami di line telepon masih terbuka tentunya pendengar. Baik, ada Ibu Sorin di BSD. Selamat malam Ibu Sorin, terima kasih juga sudah bergabung ya. Dan lagu yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Dari Ibu Sorin kembali menyapa ada Ibu Cip di Depok. Selamat malam Ibu Cip, lagunya pilihan Ibu nggak masuk ya. Baik, terima kasih sudah dibacakan WhatsApp-nya. Ibu terusin sampai siaran nanti malam di Jakarta malam ini. Terima kasih banyak Ibu Cip untuk apresiasinya. Baik, juga ada Ibu Eren. Iya, untuk lagu yang belum sempat terputar dari Arik Kusmiran, Duri dan Cinta. Dan kalau belum masuk lagi, alternatifnya dari Adaman Hutu ya, dengan rangkaian kata-kata. Arik Kusmiran dengan musisi yang sama tadi, Malam Yang Dingin ataupun Bob Tutupoli. Baik, nanti akan dipilihkan kembali Ibu Iren. Iya, berdengar sebelum nanti kita menutup kebersamaan kita, kita akan dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah di request dan sudah disiapkan untuk Anda di Ruang Rindu. The Cats, Scarlet Ribbons.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Itu didengar Ebit Gede dengan Menjaring Matahari yang menjadi lagu penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu edisi 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda, dan mohon maaf tentunya untuk lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

rindu. Ku titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta Malam Ini.
1: Yes, mendengar, kita masih di Jakarta Malam Ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas dari Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di kebersamaan kita Jakarta Malam Ini, dan masih bersama dengan Sever Lijan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu-lagu terbaik yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tentunya dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp Pro 1 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Budi Doremi dengan Takkan Hilang. Saudara pendengar RR Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RR Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store dan juga Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

91,2 RRI Jakarta, The Massive dengan Apa Salahku. Sar pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Ferly Jan. Renungan kali ini mengisahkan tentang seorang pengusaha yang kaya raya dan memiliki dua orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada kedua orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma dua. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor dua, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil kedua anaknya. Setelah dua anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau? Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan dua pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis saya selalu meminta pembayaran cash dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi ternyata nasibnya berbeda karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pendengar. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Gimana bangunnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, dan semangat beraktivitas di hari Jumat penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Amin. Beragam informasi kami akan hadirkan, tentunya nanti mengawali dengan Mutiara Pagi. Bergabung di 0811 7972 7912, atau telepon di 0213440696, 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

0: Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini semangat pagi, sudah bangun pagi sambil mendengarkan ya Pro 1 RRI Jakarta. Sebelum menuju ke Mutiara Pagi, mari kita simak murotal Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 berikut ini.

أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengin coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kami akan mendengarkan ya tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam kan Kemenag Kota Jakarta Timur dan sekaligus Ketua PWI PARI DKI Jakarta dengan Bapak Ruspendi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ruspendi, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Syukur Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Mutiara Pagi hari ini dengan tema Teladani Hidup Rasulullah, niscaya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, seperti apa Pak Ruspendi? Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizuqna attiba'ah wa arinal batila batila wa rizuqna jitinabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya hingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan sisa usia kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang sangat luar biasa yang senantiasa menyertai kita. Salawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia, Nabi akhir zaman, manusia pilihan, insan budiman, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan masih kita berada di bulan Rabiul Awal yang kita sering menyebutnya dengan bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani Rasulullah, ya, niscaya kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang sangat baik, uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang menghendaki cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan adanya hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah menyatakan bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang sangat baik. Tentu kita maklum, kita yakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ini tentang kabar sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Jadi sisi kehidupan baginda Nabi itu ya yang kita kenal dengan sunnah Nabi. Kebiasaan beliau sehari-hari, bagaimana beliau berkata, bagaimana beliau bersikap, berperilaku, itu semuanya mengandung unsur uswah hasanah. Ya, jadi suri tauladan yang sangat baik. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jangankan dalam urusan bagaimana kita cara beribadah, begitu ya. Urusan-urusan yang kelihatannya sepele saja, ya. Kalau kita mengikuti cara hidup Rasulullah, Masya Allah, ya di sana akan ada sesuatu yang sangat baik untuk diri kita, ya, untuk masyarakat kita. Kalau kita mengikuti cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya menteladani Rasulullah, bukan hanya dalam soal ibadah. Kalau soal ibadah itu sudah satu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar, ya. Bagaimana kita sholat, ya harus mengikuti cara Rasulullah. Bagaimana kita berpuasa, ya berhaji dan seterusnya, itu sudah mutlak. Tetapi dalam hal-hal keseharian beliau, ya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Masya Allah, itu semuanya penuh dengan suri tauladan yang sangat baik. Ya, kalau kita rinci misalnya, ya dalam kehidupan sehari-hari beliau, beliau kan mengajarkan kepada kita kalau kita makan misalnya atau minum, ya gunakan tangan kanan. Sebelum makan, sebelum minum itu hendaklah mencuci tangan. Masya Allah, itu satu hal yang sangat luar biasa, perilaku yang sangat mulia sekali. Dan kemarin jamaah yang dirahmati Allah, ketika terjadi wabah COVID gitu ya, itu kan sangat luar biasa itu. Sampai saya lihat di media di Amerika itu dipampang tuh seruan baginda Nabi, hadis baginda Nabi terkait dengan kewajiban kita cuci tangan sebelum makan dan minum. Itu luar biasa ya, itu dari hal yang kelihatannya sederhana ya, bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW, sesuatu hal yang sangat mulia, sangat baik. Semuanya akan mengarahkan kita meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, jadi yakinilah ya, kalau kita mengikuti cara Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, sebagai teladan kita, maka sungguh sangat dipastikan kita akan betul-betul memperoleh kebahagiaan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Ada satu penelitian kecil ya di sebuah kota di Eropa terkait dengan kebersihan, mohon maaf nih, kebersihan celana dalam para mahasiswa yang kontrak di sebuah apartemen begitu ya. Diadakan penelitian tentang higienisnya, tentang kebersihannya gitu ya. Nah, hasilnya sangat luar biasa. Jadi mohon maaf nih, celana-celana dalam mahasiswa muslim itu lebih higienis ya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang non muslim. Kenapa? Karena ya kita sebagai umat Islam ya kan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa istinja namanya ya. Kalau bahasa kitanya bersuci atau mohon maaf cebok lah begitu ya. Itu kan kelihatannya sepele tuh. Bukan hanya ketika BAB buang air besar, tapi ketika kita buang air kecil pun kita sebagai muslim di samping kita wajib di tempat yang tertutup, jongkok begitu ya. Dan keharusan istinja, keharusan kita bersuci. Subhanallah. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Tadi yang saya sebutkan hal-hal yang kelihatannya sederhana dalam keseharian kita, kalau kita mengikuti cara Rasulullah SAW, sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat dahsyat sekali. Ya, jadi pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam surah Ali Imran ya, surah ketiga ayat 31, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikut Rasulullah itu sebagai bukti kesungguhan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayat. Katakan oleh engkau Muhammad, ini firman Allah di dalam surah Ali Imran tadi ayat 31. Katakan oleh engkau Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi ikutilah Rasulullah SAW. Maka Allah jamin yaghfir lakum dzunubakum. Mesti Allah akan mengampuni segala dosa kalian. yuhibbukumullah, mohon maaf, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita mengikuti cara hidup Rasulullah, menteladani Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kita. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Masya Allah. Pendengar hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinilah ya, kita akan memperoleh kebahagiaan, keberuntungan yang luar biasa ketika kita mengikuti cara hidup Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang terbaik untuk kita dalam semua sisi kehidupan kita. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupan bahkan berbangsa dan bernegara sekalipun, begitu ya. Beliau seorang hamba Allah yang senantiasa mengajarkan untuk penegakan keadilan. Ya, dalam satu kesempatan ada seorang perempuan dari kalangan terhormat begitu ya, melakukan pencurian, dan kemudian ada para sahabat yang mencoba melobi Rasulullah agar tidak diberlakukan hukum. Ya, di dalam Islam memang ada kalau mencuri dalam kadar tertentu maka dia harus dipotong tangan. Mencoba melobi Rasulullah SAW agar tidak diberlakukan hukum potong tangan. Nah, Masya Allah, Rasulullah langsung berubah wajahnya begitu ya. Karena para sahabat mencoba ingin mempengaruhi Rasulullah untuk tidak memberlakukan hukum yang adil. Ya, maka di akhir perkataan Rasulullah di depan para sahabat, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha." Seandainya Fatimah putri kesayangan Rasulullah ya mencuri, maka aku yang akan potong tangannya. Gitu ya, Masya Allah. Itu dalam hal penegakan keadilan gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Jadi artinya dari hal-hal yang kelihatannya sepele, sederhana, sampai kepada hal-hal yang besar ya, Rasulullah SAW memang menjadi suri tauladan yang sangat luar biasa. Dan yakinilah ketika kita mengikuti cara Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sungguh sangat yakin kita ya akan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi bahkan di akhirat sana. Itu pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka dari saya dalam kajian pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita agar kita istiqomah di jalan Allah, mengikuti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbak sementara.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan kita akan jeda dengan sebuah lagu Islami ya sebelum ke pertanyaan. Silakan untuk Anda juga pendengar boleh ikut bergabung di 08117927912 sesuai dengan tema kita hari ini di Mutiara Pagi. Kami masih akan kembali lagi untuk Anda.

0: hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
1: selamat
2: ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
2: Kembali lagi tentunya menemani Anda di Mutiara Pagi hari ini, masih bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag Kota Jakarta Timur sekaligus Ketua PWI Pari DKI Jakarta, dengan Bapak Ruspendi Effendi. Dan masih bersama kami ya Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1, menyapa yang menyimak juga sepagi ini, ada dari Mama Agung di Bekasi, selamat pagi Mama Agung. Lalu ada Bung Bonar ya. Bung Bonar ini kalau tidak salah di Manokwari ya. Lalu ada juga Mas Pandu, selamat pagi. Silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung ya untuk bertanya di pagi hari ini, boleh melalui 08 1179 72 79 12. Ada yang bergabung Pak Ustadz pagi hari ini, seperti ada dari Rina di Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
2: Kadang kalau di tempat kerja ada teman yang menyakiti hati atau membuat kita kesal. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk merespon orang seperti itu tanpa menyimpan dendam? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
3: Ya, baik Mbak Rina ya di Bekasi.
2: Iya.
3: Kita ini mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal gitu ya, terutama dalam akhlak Rasulullah SAW. Karena misi Rasulullah SAW diutus itu salah satunya yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, tadi yang saya sampaikan, menceladani Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan itu dalam segala hal, termasuk dalam apa namanya, bagaimana beliau bersikap ya terhadap berbagai hal yang ya sebagai manusia Rasulullah berinteraksi begitu ya dengan para sahabatnya, bahkan dengan mereka yang tidak senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tantangan dakwah Rasulullah sungguh sangat luar biasa. Jadi tugas kenabian itu tugas sangat mulia, ya, tetapi tantangannya sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW, ya kan, seperti yang sangat sering kita dengar, ketika Rasulullah berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang meyakini la ilaha illallah, diantaranya ketika ke Taif, gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Ya, berkali-kali Rasulullah SAW datang ke sana, bukannya mendapatkan sambutan, tetapi malah pada akhirnya setelah kesekian kali Rasulullah SAW betul-betul diusir, gitu ya, disambit. Jadi istilahnya bukan disambut, tetapi malah disambit. Bahkan Rasulullah berdarah-darah.

0: menjawab tidak, jangan wahai Jibril, gitu ya. Dan bahkan Rasulullah SAW kemudian berdoa, ya, mendoakan mereka tuh yang betul-betul menyakiti beliau, ya, sampai Rasulullah berdarah-darah karena dilempari. Rasulullah balas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah mereka hidayah, karena mereka melakukan itu karena kebodohan mereka, mereka belum tahu, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW subhanallah mensikapi, gitu ya, yang jelas-jelas nih, ya, bukan hanya menyakiti fisik tetapi kepribadian beliau, ya. Tetapi Rasulullah SAW tidak membalas, bahkan justru beliau berdoa. Seandainya pun mereka sekarang ini belum mau beriman, saya berharap nanti anak cucunya mau beriman, subhanallah, gitu ya. Jadi itu salah satu petikan bagaimana sikap Rasulullah SAW ya, terhadap orang-orang yang jelas-jelas menyakiti beliau. Ya, dan kita juga sering mendengar bagaimana kisah Rasulullah setiap lewat mau ke masjid, ya, selalu bahkan diludahi, ya. Ya Allah, luar biasa. Sampai pada akhirnya, pada suatu saat, nggak ada nih, ya kan, yang biasa meludahi ini. Rasulullah bertanya nih, kemana nih si fulan ini? Ya, dan ternyata orang ini sedang sakit. Akhirnya, Rasulullah SAW justru malah menjadi orang pertama yang menjenguk, ya, orang yang tadi setiap hari lewat Rasulullah diludahi begitu, ya. Dan Masya Allah, bagaimana sikap orang yang tadi biasa meludahi Rasulullah, begitu mendapatkan Rasulullah menjenguk, sementara orang-orang lain belum ada yang menjenguknya, beliau tersadar gitu, ya. Sampai akhirnya berikrar dua kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW. Ya, itu adalah akhlak Rasulullah SAW dalam keseharian beliau. Ya, tentu kita gitu ya, sebagai manusia biasa, akan sangat sulit bisa sampai kepada titik itu, ya, kepada titik di mana Rasulullah betul-betul tidak terpengaruh, gitu ya kan? Tidak ada dendam, tidak ada dengki, Masya Allah ini luar biasa. Ya kan, seperti yang kita maklum, Rasulullah memang hatinya itu dari sejak kecil sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita harus berikhtiar bagaimana mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena yang mampu membolak-balikkan hati, urusan dengki dan segala macam itu kan ada di dalam kalbu kita, ya. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba untuk senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Gitu ya. Nah, itu Mbak Rina dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada ruginya kalau kita yang pertama tidak membalas, gitu ya. Kemudian yang kedua, bila perlu ya kita doain, ya, itu yang terbaik. Itu Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada juga Pak Andi di Jakarta Timur bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ingin bertanya, Rasulullah dikenal sangat jujur. Di zaman sekarang ini bagaimana cara menerapkan kejujuran ketika kita bekerja di lingkungan yang kadang justru mendorong kita untuk tidak jujur? Terima kasih Pak Ustadz, silakan.
0: Masya Allah, ini luar biasa pertanyaan yang menyentuh kehidupan kita yang real gitu ya, sehari-hari. Satu hal yang sangat luar biasa ini menjadi PR kita nih, terutama umat Islam, ya. Umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga amanah, jujur gitu ya. Maka salah satu kuncinya adalah ibda binafsik, kita mulai dari diri kita gitu ya, mengajarkan kejujuran kepada diri kita, kepada keluarga kita. Itu salah satu upaya yang terbaik, ya, untuk menularkan, ya, menularkan kejujuran ini kepada setiap hamba Allah, ya, terutama kepada anak bangsa kita, ya, yang sampai saat ini memang masih membutuhkan figur, ya, dari para pemimpin kita untuk apa namanya, berlaku jujur gitu ya, berlaku adil dan seterusnya. Jadi sebagai langkah awal kita tadi, ya, ibda binafsi, kita mulai dari diri kita. Kita jadikan contoh untuk anak keturunan kita, begitu ya, untuk tetangga kita, ya, insya Allah.

0: dengan seperti itu, yang pertama akan gugur kewajiban kita ya untuk menyebarkan hal yang sangat positif, yang sangat baik di masyarakat, yakni berlaku jujur, amanah ya. Kemudian tadi ya, bagaimana kita menjadi contoh yang terbaik minimal tadi untuk keluarga kita. Ya, jadi kata kuncinya ada di coba kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, dan untuk anak keturunan kita, dan insya Allah ya, dengan niat yang kelihatannya sederhana tetapi itu akan berefek yang sangat luar biasa. Itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada juga yang bergabung, ini dari Pak Dedi di Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, kadang kita sibuk mengejar kebutuhan dunia sampai lupa ibadah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan keseimbangan antara mencari nafkah dan mempersiapkan kehidupan akhirat? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz, silakan.
0: Baik. Tidak salah begitu ya kalau kita mengejar dunia. Tetapi kata kuncinya jangan sampai kita lupa ya dengan kehidupan kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Alhamdulillah nasyaitanirrajim wa bataghi fi ma ataqam hudarul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita harus berorientasi akhirat ya dengan tidak melupakan bagian kita di dunia ini. Ya, jadi ada konsep keseimbangan ya, dan barangkali di penutup nih ya kan, doa yang paling banyak dimohonkan oleh Rasulullah SAW yang kita kenal dengan doa sapu jagat itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon kepada Allah agar kita hidup ini seimbang. Jadi hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Gitu. Jadi kita ini kan la haula wa la quwata illa billah ya, tidak punya daya dan kekuatan apa-apa kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Selain berikhtiar gitu ya untuk selalu berseimbang ya antara kehidupan dunia dan akhirat, jangan lupa berdoa. Itu tadi doanya ya, doa sapu jagat yang kita kenal, dan ini doa yang paling banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam setiap doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan kami di akhirat, wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Itu Sardedi ya dari Jakarta Barat
1: iya.
0: Dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita usahakan senantiasa orientasinya akhirat, tetapi jangan sampai melupakan kehidupan di dunia kita ini.
1: Iya.
0: Itu terima kasih.
1: Baik.
0: Mbak.
1: Dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini, Pak Ustadz.
0: Iya. Baik pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita jadikan Rasulullah SAW suri tauladan kita yang terbaik. Tentu kuncinya adalah kita mempelajari bagaimana sirah nabawiyah begitu ya, perjalanan hidup beliau ya, yang akhlak beliau itu ya tercermin di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ya. Jadi otomatis ketika kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis, maka kita belajar bagaimana Rasulullah bersikap dalam keseharian beliau ya. Jadi pendengar ada yang dirahmati Allah, selain berikhtiar begitu ya, selalu berusaha bagaimana caranya untuk mengikuti cara hidup Rasulullah. Nah, jangan lupa kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita dibimbing ya, dibimbing, diberi kekuatan zahir dan batin, kita bisa mengikuti cara hidup Rasulullah SAW yang di akhir zaman ini kita memang tantangannya luar biasa gitu ya. Pengaruh media dan seterusnya untuk mengikuti cara Rasulullah itu penuh tantangan. Ya, itu pendengar yang dirahmati Allah, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita, kepada anak keturunan kita, ya, kepada bangsa kita, ya, agar kita istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita.
1: Amin.
0: Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruspendi waktunya untuk Mutiara Pagi. Sampai jumpa dalam kesempatan. Selamat pagi.
0: Ya, sama-sama, Mbak.
1: Demikian penyuluh agama Islam dari Kemenag Kota Jakarta Timur, Ketua PWI Pari DKI Jakarta, Bapak Ruspendi Effendi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi connecting yang akan kami sambungkan dengan Manggarai, sekarang kami lagi proses karena ada lahan KAI yang harus kami pastikan landasan hukumnya supaya nanti tidak bermasalah.
3: Apa yang kita lakukan yaitu dengan menjalankan yang disebut dengan asistensi. Supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, tingkatkan pelayanan transportasi publik. Pemprov DKI Jakarta akan menghubungkan LRT Jakarta dan KRL di stasiun Manggarai. Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Berita selengkapnya. Dalam rangka memudahkan perpindahan moda transportasi, Pemprov DKI Jakarta akan menghubungkan LRT Jakarta dan KRL di stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengintegrasikan LRT Jakarta dan KRL di stasiun Manggarai. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pengguna berpindah moda transportasi dan tidak perlu keluar stasiun Manggarai untuk berganti dari KRL ke LRT maupun sebaliknya. Selain itu, integrasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan memudahkan mobilitas masyarakat pengguna transportasi umum. Demikian dikatakan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Iwan Takwin, di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026.
2: Ini yang akan kami sambungkan dengan Manggarai. Sekarang kami lagi proses karena ada lahan-lahan KAI yang harus kami pastikan landasan hukumnya supaya nanti tidak bermasalah. Tetapi kalau connecting sebenarnya sudah. Kami dengan Transjakarta sudah connecting. Transjakarta ke stasiun Manggarai kan juga. Jadi integrasi tiga moda ini sebenarnya sudah terjalin sekarang ini. Tapi kalau langsung atau directnya dari Manggarai ke sini, ini sedang sekali kami proses bersama KAI. Dalam bulan September sudah selesai, sudah bisa dioperasikan.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut kawasan Manggarai berpotensi menjadi salah satu hub transportasi utama di Jakarta karena menjadi titik pertemuan sejumlah moda transportasi. Pramono mengatakan stasiun Manggarai saat ini melayani sekitar 1,8 juta penumpang per hari. Pramono juga menyebut kawasan Manggarai nantinya akan berkembang melalui pembangunan sejumlah transit oriented development atau TOD. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dorong inovasi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar IS Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar IS Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
6: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduk yang sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita, pemerintah Kota Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan adanya EJIT ini dapat melahirkan gagasan-gagasan yang baru, kemudian kita lebih banyak memberikan hasil inovasi yang baik untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Harapan kami seperti itu.
5: Tahun ini, IS Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari puskesmas

0: Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
1: Kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code. Demikian.
2: Ya. Apa yang mau diselesaikan masalahnya dari tujuannya dari program ini?
1: Ya. Ya, tentunya yang tadi saya sebutkan adalah permasalahan yang terkait kehamilan pada remaja, yaitu tingginya angka anemia dan tingginya angka kek itu tadi yang akan menimbulkan kemungkinan kecacatan atau kematian pada janin, bisa menimbulkan stunting juga, angka stunting juga, itu bisa kita turunkan.
0: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Dorong UMKM naik kelas, Asosiasi Pedagang Kaki Lima gandeng BPOM RI. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Perjuangan memperkuat kolaborasi untuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memenuhi standar keamanan pangan serta legalitas produk. Langkah itu diharapkan mampu merubah skala usaha para pedagang agar lebih berdaya saing. Kepala BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar menegaskan, pemerintah berkomitmen mendampingi para pedagang agar tidak sekedar bertahan di sektor informal, tetapi mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih besar dan profesional. Demikian disampaikan Prof. Taruna kepada wartawan di Jakarta hari ini.
5: Apa yang kita lakukan yaitu dengan menjalankan yang disebut dengan asistensi atau bimbingan teknis atau pembinaan teknis supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas, bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM sehingga nanti dia bisa lebih lama tanpa pengawet, dia bisa sampai 6 sampai 1 tahun. Dengan demikian dia bisa ekspor dengan kualitas yang bagus.
4: Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan Ali Mahsun Atmo menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM RI kepada para pelaku UMKM. Menurut Ali, kerjasama strategis dengan BPOM akan dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam waktu dekat. APKLI Perjuangan akan berperan sebagai jembatan untuk mengkonsolidasikan para pedagang dalam pengurusan izin secara kolektif. Ali menyebut jumlah anggota APKLI Perjuangan mencapai sekitar 30 juta pelaku UMKM di 38 provinsi dan menjadi potensi sebagai pilar penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Aktor Rivaldo Vivaldi terancam kena pasal berlapis usai dirinya kembali terjerat kasus narkotika. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
6: Aktor Rivaldo Vivaldi kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kasus kali ini menjadi yang keempat bagi Rivaldo dan membuatnya kembali berhadapan dengan hukum. Polisi telah menetapkan Rivaldo sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah pasal terkait narkotika dan psikotropika. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nastriadi mengatakan, Rivaldo dijerat pasal berlapis terkait kepemilikan dan penyimpanan narkotika serta penggunaan dan penyimpanan obat yang mengandung psikotropika tanpa izin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya bong, pipet, korek api yang telah dimodifikasi, dua plastik yang diduga berisi sabu, hingga obat psikotropika.
7: Saat ini, pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang berlapis, itu dengan pasal 609 KUHAP, yaitu orang memiliki menyimpan narkotika, kemudian 127 Undang-Undang Psikotropika, dan Perdan Permenkes nomor 14 2005 tentang menyimpan obat yang mengandung psikotropika tanpa izin, artinya dia mendapatkan

0: mendapatkan itu secara tidak sah atau ilegal, yang obat tersebut mengandung psikotropika yang sangat berbahaya bagi tubuh kita.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, menunjukkan bahwa Revaldo positif mengandung narkotika dan psikotropika. Nasriadi mengatakan, saat diamankan, Revaldo sempat menunjukkan banyak melakukan gerakan. Meski demikian, kondisi Revaldo masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan petugas di lapangan. Menurutnya, Revaldo juga kooperatif saat dimintai keterangan terkait asal narkotika, jumlah yang dibeli, hingga cara memperolehnya.

0: buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga

0: mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovski.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
3: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
2: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
3: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
2: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
3: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
4: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
5: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, pagi ini kami akan memantau bagaimana kondisi cuaca terkini selengkapnya bersama dengan prakerawan BMKG Pusat Puji Rovita. Selamat pagi Puji.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya Puji, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini, silakan.
1: Baik, untuk berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Jabodetabek yang berlaku untuk Jumat 28 Agustus 2026. Pada pagi hingga malam hari nanti, secara umum sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di kota dan kabupaten Bogor berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan wilayah lainnya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 86%, dengan angin permukaan bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam.
0: Baik, dan untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Baik, untuk penerbangan hari ini diperkirakan terdapat potensi pertumbuhan awan cb, khususnya di sebagian wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, serta Sumatera Selatan dan juga Lampung. Kemudian di sebagian wilayah Kalimantan Utara dan sebagian kecil wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian di sebagian besar wilayah Papua.
0: Iya, dan apakah ada peringatan dini untuk hari ini?
1: Baik, untuk hari ini kami mengimbau agar masyarakat khususnya yang terdapat di sebagian besar wilayah Jabodetabek ya dapat menggunakan atau mengantisipasi cuaca yang relatif kering dan juga terik. Dan kami juga mengimbau agar tetap mengupdate informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id ataupun melalui aplikasi mobile info BMKG ataupun melalui media sosial kami di @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih Puji atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar bersama dengan prakirawan BMKG Pusat Puji Rovita. Dan pagi hari ini untuk Anda yang lagi di perjalanan ya menuju ke tempat aktivitas, silakan boleh ikut bergabung berbagi informasi update untuk pantauan lalu lintas dan juga cuaca ya, baik yang melintas di ruas tol Jasa Marga dan ruas arteri pagi hari ini seperti apa kondisinya, silakan sampaikan kepada kami bergabung di Jakarta pagi ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ine, ayo masuk-masuk.
4: Iya, makasih.
3: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
4: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
3: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
4: Dari kaleng bekas biskuit.
3: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
4: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
3: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
4: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
5: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: Untuk pantauan lainnya, untuk ruas ibu kota DKI Jakarta masih ada beberapa proyek galian, tepatnya di seputaran depan komplek Kemenhan, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi di seputaran seberangnya, depan Wika Tower yang mengarah ke arah, masih jalan yang sama Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini masih ada proyek galian, dan di wilayah Jakarta Utara juga ada, tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini proyek pengaspalan. Dan untuk di Bekasi Kota, ada proyek gorong-gorong, dan dua hari yang lalu sudah selesai, yang sempat tadi kepadatan arus lalu lintas dari Jalan Raya Jatiwaringin yang mengarah ke arah Kalimalang, dan dua hari yang lalu sudah dibuka kembali dan sudah normal kembali. Dan yang terakhir, kawasan ganjil genap masih berlaku untuk Jumat ini, 28 Agustus 2026, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian Mbak Binda.
1: Baik, dan apakah juga ada informasi terkait mengenai aksi penyampaian pendapat pada hari ini, Aibda Yogi?
0: Ya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat belum kita terima. Nanti apabila ada, kita beritahukan lebih lanjut di media sosial TMC. Demikian Mbak Binda.
1: Baik, silakan himbauan juga untuk pendengar Pro 1 yang sedang berkendara pagi ini, Aibda Yogi.
0: Ya, kami mau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena tindakan dari kamera FSRS kami maupun headlight mobile kami. Dan kami mau bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan penyampaian pendapat, mari kita sampaikan dengan tertib, sehingga tidak mengganggu pengendara lain yang akan melintas. Demikian, Mbak Binda.
1: Baik, terima kasih Aibda Yogi atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Demikian petugas RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Suparno yang sudah menyampaikan informasi update untuk Anda. Bagi yang sedang di perjalanan juga silakan ya. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan kepada kami di 0811 7972 7912.

0: Kupu-kupu Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.